0: Bagus Bayu katanya kalau di Sanglah ada terus tuh bensin Kak Bagus. Mbak Nina juga bantuin Kak Bagus nih, dia memberikan informasi di pom bensin Abian Base katanya. Bisa Kak Bagus. Aku baru isi di sana katanya Mbak Nina. Ya. Yang lain juga kalau misalnya Anda mau membantu sahabat Bunda FM yang lain untuk menemukan pom bensin yang bisa disinggahi sahabat Bunda FM untuk isi apa? BBM ya, bahan bakar boleh loh.
1: Info-info ya.
0: Info-info ke kita, siapa tahu membantu sahabat Bunda FM yang lain nih yang agak kesusahan mendapatkan
1: pasokan bensin.
0: Iya benar banget BBM ya. Bisa begitu ya?
1: Bener.
0: Kenapa ya itu ya?
1: Yuk bantu-bantu yuk.
0: Iya, kenapa ya kayak gitu? Yeah. Kenapa ya?
1: Masih tanya ya?
0: Masih tanya-tanya, bertanya-tanya nih.
1: Bener, bener.
0: Kenapa ya kayak gitu terus
1: Why?
0: Ya? Why? Ya kan? Tapi kalau ini tentu saja Anda yang harus kesini sahabat Tuna FM. Apalagi buat yang pengen cari mobil keluarga yang nyaman, modern, dan cocok untuk menemani berbagai aktivitas bersama keluarga. Ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors.
1: Oh iya iya, jadi dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Detonator, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
0: Iya betul banget. Makanya yuk Anda juga boleh kenalan lebih dekat dengan Mitsubishi Detonator.
1: Yes, benar banget. Jadi dengan gini ya, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang, fitur modern dan kenyamanan premium. Cocok banget nih untuk menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
0: Nah, ini yang paling ditunggu sahabat Tune FM. Ada Destinator spesial first anniversary gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun. Kesempatan mendapatkan lagi dip hingga 10 juta rupiah.
1: Yes.
0: Cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis Black Food Dashcamp, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun. Ya, masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku.
1: Keren banget ya. Jadi jangan cuma penasaran, sahabat NFM. Yuk datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Detonator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2026.
0: Nah, lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya dan manfaatkan promo spesial anniversary-nya Mitsubishi Motors. Drive your ambition.

0: apa yang orang lain bisa atau biasa lakukan tapi kalau Anda enggak, Saltun FM?
1: Halo, apa itu? Coba diingat-ingat dulu. Mungkin hal-hal sederhana yang benar-benar kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya lakuin, tapi aku enggak gitu.
0: Iya, banyak tadi yang sudah ikutan bahwa aku enggak bisa makan bawang merah mentah. Dan itu banyak.
1: Baunya kayak orang mandi kalau kata Mbak Sukma.
0: Iya ya.
1: Kalau kayak orang belum mandi gitu.
0: Oh, ada Sukma ya? Mana Kak Sukma?
1: Mbak Sukma tadi di mana dia nih?
0: Iya ya, dia bilang apa nih? Kak Sukma, dia katanya aku juga gak suka bawang merah mentah. Bawang mentah sih dia bilang gitu. Bau kayak orang belum mandi katanya. Yeah. Kalau ada sambal mentah pun paling gak suka, hilang selera makan.
1: Oh gitu.
0: Iya sih. Katanya Sum, kamu perlu jalan-jalan deh. Banyak makanan enak loh di muka bumi ini.
1: Sebenernya udah sering jalan-jalan. Cuma ya karena itulah ya, karena udah kebiasaan kali.
0: Iya-iya jangan-jangan udah kebiasaan. Tapi sampai sekarang kamu masih makan ini, telur rebus?
1: Masih, karena merasa safe aja kalau makan itu.
0: Oh begitu ternyata.
1: Dan lebih mudah lah.
0: Oh gitu ya? Iya. Karena merasa safe aja ya?
1: Iya.
0: Oke lanjut.
1: Terus lanjut nih, semua mau sapa-sapa lagi. Kalau tadi itu ada kakak Sukma, sekarang sama bacaan ada Arina Mika di Tepati. Selamat pagi ya. Di Dewa katanya dia tuh paling gak suka minum maca. Paling gak dapet taste-nya, habis itu mual dan terpaksa dimuntahin. Paling pas kopi hitam tanpa gula.
0: Kayak aku nih lagi minum kopi hitam tanpa gula nih, Di Dewa.
1: Pagi-pagi ya, enak.
0: Iya, ada ini adalah Today. Dia request lagunya Michael Lundstrom yang Bring It On. Dia, saya takut kodok. Ya, dia tidak bisa. Tapi semua orang juga kayaknya
1: agak takut ya.
0: Iya, gak megang kodok juga tuh deh. Yang buat apa ya kan? Kecuali dia adalah mau dibikin suike.
1: Kamu
0: pernah makan kodok?
1: Enggak.
0: Iya, gue pernah dong.
1: Serius?
0: Enak-enak aja.
1: Wah, semua dicobain ya, benar dong.
0: Iya, no. Karena ya aku sering banget cerita bahwa aku waktu di Thailand aja, aku makan itu loh yang serangga-serangga yang digoreng itu.
1: Serius?
0: Kan ada toh, serangga-serangga digoreng yang dari, apa sih serangga-serangganya itu? Ya serangga-serangga yang seperti kita lihat di tempat ini, yang kita liatin. Serangga-serangga goreng itu aku makan.
1: Dengan sadar ya?
0: Dengan sadar dong, kan aku kan pengen nyoba, Mak. Aku pengen nyoba dan ternyata gatel di tenggorokan. Tidak lagi ya kalau gitu ya.
1: Lagi ya.
0: Takut keracunan.
1: Tapi pernah loh, semua juga pernah makan satu yang gak lazim ya. Itu biawak, alu. Kalau di Bali itu juga alu.
0: Karena apa, Mak?
1: Itu di kan ini kan ada yang nangkap biawak terus dibawa pulang. Nah itu masih ada kakek lah dulu di rumah yang memang terbiasa untuk masak itu. Nah semua dibohongin lah, ini ayam. Ayam minta makan lah, terus dibilang nih daging gini loh, daging alu loh, biawak gitu. Kaget dong, udah dimakan lagi. Enak lagi.
0: Ternyata enak kan, Mak?
1: Kayak biasa, kayak
0: aneh. Tapi adek kamu lagi makan lagi?
1: Enggak.
0: Ini seru ya kita ngobrolin tentang makanan teraneh yang pernah Anda makan saat di FM, ya kan? Nanti di topik kita lah ya. Kita lanjutin dulu tentang orang lain biasa lakukan tapi kalau Anda tidak ya.
1: Bener.
0: Ini tadi Ari Dinamika udah. Ada Pak Dewa udah. Pak
1: Lanang.
0: Lagunya Ballad of Mona Lisa. Kalau dia gak bisa makan lele dalam bentuk apapun.
1: Oh serius?
0: Iya, aku suka banget lele.
1: Pecel lele itu enak loh ya.
0: Lele, lele, lele, aku suka kamu. Aku suka banget lele, tau gak sih? Kayak, orang lain bisa gak suka lele dan aku suka banget lele dong. Kalau aku keping tempong ya, atau tempong-tempong yang lain, aku pesennya lele.
1: Oh lele.
0: Lele goreng
1: dengan
0: sayur mayur yang direbus di ala-ala tempong itu kan. Iya aku suka banget coy.
1: Ini gimana?
0: Itu, aku selalu pesen itu coy. Tapi Lanang tidak bisa dia coy.
1: Gimana nih coy?
0: Kenapa kamu gak bisa makan lele, Nang?
1: Apa histori dari tidak bisa nih?
0: Iya bener, apa sejarahnya kamu tidak bisa makan lele?
1: Titik baliknya apa tuh?
0: Iya kan, coba ngobrol sama kita pagi hari ini ya. Ya kan? Ya lanjut sambil baca yang lain.
1: Iya. Ini ada Monilo juga, kita belum bacain tadi. Kalau Monilo sih enggak suka nginap-nginap, susah tidur karenanya.
0: Kalau enggak bisa nginap ya.
1: Nonton bioskop juga tidak pernah. Wah, sama ya.
0: Ada. Temenmu ada.
1: Ada teman ya. Aduh sayang, Suma udah keluar dari grup lagi.
0: Iya. Suma udah left group.
1: Udah left
0: karena
1: group,
0: dia akhirnya nonton bioskop Spider-Man. Tapi pengalaman pertama kamu nonton bioskop gimana, Mak?
1: Seru banget. Suma benar-benar kayak menikmati film ya. Kalau biasanya di TV itu tidur. Jadi kayak pertengahan film tuh kadang ada distraksi, tapi kalau kemarin tuh benar-benar mungkin fokus ya pertama kali. Jadi kayak gini nih, mengikuti dari awal sampai akhir filmnya. Oh. Walaupun itu kayak, karena itu ada beberapa part ya, Spider-Man itu. Semua menontonnya kayak di pertengahan nih, gak dari awal yang ada seri-seri yang lain gitu. Tapi masuk kok, bisa menangkap.
0: Bisa gitu. Menangkap kan. Kamu di duduk di bangku berapa?
1: Bangku
0: sekolah kali di seat berapa?
1: Berapa ya? Semua gak tahu juga.
0: Itu karena ada yang terbaik itu ya, ada E atau D. Kayak yang di L, di seberang L.
1: Antara dua itu deh. Kayaknya iya deh. Soalnya yang saya ajak yang beliin tiket kan itu yang gini kan, yang udah pro yang udah suhu-suhunya
0: orang-orang itu adalah suhu-suhu yang mencari tiket ya kan.
1: Jadi semua ngikut berarti kayaknya itu yang terbaik juga deh.
0: Oh, baik.
1: Karena kita milih beberapa tempat juga. Ini kayaknya kosong, enggak usah deh cari yang lain lagi gitu.
0: Pengalaman pertama kamu nonton itu happy dong.
1: Happy banget sumpah.
0: Dinginnya enggak terlalu dingin.
1: Enggak, semua lebih ke fokus ke filmnya kayak lebih ada sense yang beda aja. Kalau di TV itu kan kayak ya udah nonton alur udah. Tapi kayak itu tuh kayak bener-bener jeng.
0: Makanya kebayang kamu suka nonton film India ya kan?
1: Iya.
0: Kebayang kamu nonton film India di bioskop, Mak. Itu udah kayak kamu kayak diinjek-injek waktu mereka lagi ngedance kayaknya, Mak, ya kan?
1: Benar.
0: Itu lebih ini banget, Mak, pasti. Cobalah kamu tonton film kesukaanmu.
1: Emang ada yang diputar?
0: Ada beberapa film India yang diputar juga ada. Ada, Mak. Yeah. Tuh, coba kamu cari-cari aja. Kan kamu udah pernah nonton dan happy kan?
1: Happy banget, sumpah.
0: Dan kamu mendapatkan pengalaman menonton yang
1: bagus.
0: All around. Yeah, kan gitu kan? Bagus, memang. Tapi kalau Mbok Nilu ini katanya gak bisa karena AC-nya dingin banget. Saya gak betah, Kak. Dengan ruangan yang terlalu dingin, dia gak bisa.
1: Oh gitu.
0: Bawa ini, Mbak. Bawa selimut. Nonton di ini aja, di premiere.
1: Premiere,
0: ya kan dapat selimut.
1: Oh iya?
0: Dan tidur. Iya, aku tidur kalau nonton. Tiduran.
1: Ya Tuhan.
0: Kalau bagus ya gak ketiduran. Oh. Tapi kalau karena kan tidur pakai selimut.
1: Enak ya, adem.
0: Ya kan lebih mahal, Mbak.
1: Benar sih.
0: Lanjut
1: ada Dokter Tama. Tadi pada sempat ganti ya katanya Take That Dreams. Oke. Terus ada Dokter Tama. Aku pilih nginep di rumah teman. Soalnya senyaman-nyamannya rumah orang tetap paling enak tidur di kasur sendiri.
0: Oh, dia enggak bisa nginep di rumah teman. Tapi kamu pernah apa enggak Dokter Tam?
1: Iya.
0: Dokter Tam.
1: Bebas positif. Oh iya. Pernah atau enggak nih? Ya, karena kan? Bebas positif tidurnya kalau di rumah ya, bebas ngorok. Dan kalau tengah malam lapar pun gak perlu sungkan buka. Oh iya, kadang suka juga ya kalau di rumah temennya kita pengen pipis, takut.
0: Bener.
1: Terus mau buka kulkas orang juga kayak segan.
0: Kecuali di kos-kosan ya.
1: Kaget teman tiba-tiba. Ini isinya gile, gak lagi gue ajak ini dia nginep di sini. Habis tau sebulan.
0: Nginep di kos-kosan temen. Avicii lagunya SOS, emang kita punya?
1: Ada ya, nggak tahu deh, coba dicek dulu.
0: Aku aja bahkan lupa dengan lagu apa aja pernah aku masukin. Coy ya.
1: Oke deh, lanjut dulu ada Dokter Coki.
0: Halo dok.
1: Aku nggak pernah pasang gas, pengen belajar pasang tapi suami malah nggak ngasih.
0: Oh, kenapa nggak ngasih?
1: Protektif ya suaminya.
0: Iya. Kayak... Itu dulu aku juga pernah agak takut ya masang gas ya, tapi begitu pengalaman pertama kita bisa masang gas, mana gas? Aku pasang. Semua gas yang di dunia ini aku pasang.
1: Waduh, kayak nantang banget ya.
0: Langsung jadi pemberani begitu, Pak.
1: Iya kan? Masih PD-PD-nya masih kayak baru bisa naik motor gitu kan. Langsung motor dibawa kemana-mana.
0: Langsung digas.
1: Digas terus.
0: Dijeblok langsung. Dok, lagunya gak ada. Kayaknya gak ada ya, SOS.
1: Terus karena BTW lagunya dari Tercoki itu Spice Girls ya. Who do you think you are?
0: Oke, disiapin.
1: Who do you think you are? Kayak lagunya.
0: Who do you think you are? Beda.
1: Krisna Perry ya?
0: Krisna Perry. Bukan dong. Lanjut, Mak.
1: Ada Bu Indra. Bu Indra mau ikutan mini food kalau saya tidak bisa pasang gas padahal orang lain biasa pasangnya karena masih ada suami yang diandelin jadi malas belajar.
0: Oh baik, karena ada suami yang diandelin ya. Rizky adu pandang boleh, adu jangkrik nggak boleh. Waduh, ya
1: jangan.
0: Kan? Jangan. Lanjut.
1: Terus tadi Indira karena semoga cepat sembuh ya karena sakit giginya. Ada Mas Bagus Bayu.
0: Halo Kak Bagus Bayu.
1: Tolong suarakan, geng.
0: Udah tadi udah, ya kan.
1: Udah disuarakan buat Mas Bagus mah.
0: Ya Abian Semar ini masih banyak banget loh belum kita baca.
1: Oh iya.
0: Ada Mbak Ira tadi udah karena baunya nggak suka. Jadi yang menang itu pagi hari ini adalah orang lain yang biasa lakukan tapi Anda nggak lakukan adalah makan bawang merah mentah dan pasang gas.
1: Pasang gas.
0: Kak Sukma, Tadi udah Sukma ya, dia juga salah satunya pembenci bawang mentah. Mbak Adi Bajigama, lagunya Imagine Dragons, Nice to Miss You. Orang-orang pada suka lari untuk Olga, tapi saya paling menghindarinya.
1: Oh gitu.
0: Gak cocok aja untuk tubuh saya. Kalau lari otomatis lambung nusuk-nusuk pengen stop katanya. Oh. Masih ada olahraga yang lain Mbak Adi, tenang saja. Jalan kaki, yeah. Jogging, kayang, ya kan? Atau rolling. Siapa yang mana Mbak Adi suka ya?
1: Monggo bisa ya, dipilih kan? Ya Mbak Adi ya. Zumba sama Bu Dayu boleh
0: join klub ya. Bener banget. Lanjut.
1: Ada Sefrini.
0: Sefrin.
1: Kalau Sefrin tadi info gini aja. Info tentang ada bensin aja.
0: Iya, ada Mbak Utami nih.
1: Oh, iya,
0: bahkan Mbak Utami ini takut nyalain kompor.
1: Oh iya?
0: Makanya gak bisa masak dia. Mbak.
1: Kayu bakar Mbak, bisa Mbak. Iya,
0: bahkan orang kan takut nyalain gas gitu ya kan. Masang gas ya kan.
1: Bener.
0: Dia bahkan nyalain kompor aja takut guys. Tapi namanya orang-orang takut bagaimana dong ya kan.
1: Ya gak bisa dipaksa juga.
0: Gak bisa dipaksa juga. Karena memang orang kan beda-beda Mbak.
1: Beda-beda.
0: Ya kan.
1: Kalau bisa order yang udah jadi.
0: Iya, kenapa ya kenapa? Kan? Yang penting duit banyak ya Mbak Utami ya, ya kan? Duit banyak tak beli semua makanan iya, ada di dunia ini.
1: Benar, ya kan? Itu nggak perlu-perlu banget kok nyalain kompor.
0: Iya, benar iya, banget. Terus lanjut.
1: Terus ada Kak Ayu Lestari.
0: Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu ya.
0: Selamat pagi Mbak Ayu.
1: Anakku pengen sapa Wibi dan akhir-akhir ini dia juga suka dengerin Suma.
0: Oh, wow, selamat pagi.
1: Pagi Kak Ayu dan anaknya.
0: Rafendra
1: nama Rafendra. Anaknya. Halo ya. Rafendra.
0: Rafendra.
1: Sekolah kayaknya.
0: Iya bener. Jangan-jangan.
1: Kenapa saya dipanggil-panggil lagi sekolah gitu.
0: Gak apa-apa udah. Bolos.
1: Lanjut. Karena Jin BTS ya Don't You Still Love Me. Ada gak ya?
0: Ada.
1: Buat temanku inisial S yang kemarin curhat sedang menjalani hubungan toksik katanya. Kata segera pisah Beb.
0: Segera pisah Beb. Ya kan Beb. Kalau udah toksik kayak gitu Beb. Nanti kamu yang rugi Beb.
1: Tapi biasanya kalau udah gini, oh iya, nanti kita pak gini deh, tiba-tiba balik lagi.
0: Iya kan, ya kita sebagai teman kesel, udah ngasih tahu ya kan. Putu Oki, lama lagunya diriku yang tidak bisa itu nyetir mobil. Sempat kursus tapi karena lama tidak bergetar.
1: Waduh.
0: Lama tidak belajar.
1: Mobilnya bergetar.
0: Iya benar, gitu ya. Mobilnya
1: getar-getar. Mesin-mesin mobil.
0: Ya kan? Gitu. Jadi lupa deh, mungkin terlalu nyaman numpang kali ya katanya. Kok ya bergetar. Pagi ya ini kenapa sih?
1: Getar.
0: Iya.
1: Lubang. Bata.
0: Aduh, ada siapa lagi, Mak?
1: Ada Mbak Meta.
0: Halo Mbak Meta.
1: Mbak Meta suka semua daging kodok itu enak tahu.
0: Bener, enak banget, Mak.
1: Ya Tuhan, semua enggak suka, Mbak Meta, maaf.
0: Oke, belum pernah nyoba kali kamu enggak?
1: Enggak pengen.
0: Tetap maksa banget nih.
1: Enggak pengen nyoba.
0: Oh, wow.
1: Marai Sinta MLTR bring it on ya. Mbak Nani.
0: Halo Mbak Nina.
1: Mbak Nani enggak bisa makan lele dan ceker ayam.
0: Oh, dia juga enggak bisa makan lele dong, Mbak.
1: Mukanya lele itu ngeselin.
0: Kayak
1: secara ada kumisnya gitu ya.
0: Mbak, kalau aku ya Mbak, kalau sesuatu yang terlihat ngeselin, iya, tak bejek-bejek.
1: Oh iya, gemes ya.
0: Ngeselin banget kamu ini. Semakin itunya ngeselin ya, mukanya semakin tak
1: hajar.
0: Tak makan. Madak, tak makan, mati kamu gitu.
1: Iya.
0: Lelenya maksudnya lo ya. Nanti editing list disiapin ya.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Terus ada Jinana, selain memang gak suka lele, terus ada cerita dari teman kalau lele itu dipelihara di maaf ya.
0: Oh, sebuah rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang katanya dia makan dari septic tank kita kan gitu katanya mana ya kan di itu kan diternakkan.
1: Siapa itu temennya loh?
0: Tapi itu memang rumor yang dari turun temurun loh, Mak.
1: Iya.
0: Banyak yang akhirnya tidak berani makan lele itu karena itu.
1: Rumor yang itu ya.
0: Dia makan kotoran manusia gitu. Mana ya?
1: Kan sekarang udah ada pakannya.
0: Kan diternakin. Yang dijual-jual itu kan diternakin. Kecuali emang yang di rumah.
1: Oh iya, itu patut dicurigai.
0: Itu tuh, makan apa itu? Kembali lagi
1: terdoktrin ya.
0: Circle of life ya kan. Apa yang dimakan lele, keluar dari kita. Balik lagi dimakan lele. Lele kita makan. Kemudian gol.
1: Rantai ya
0: kan?
1: Makanannya mengagini lanjut terus ya.
0: Rantai makanannya lanjut terus. Di rumah itu nang ya kan. Kalau yang dijual mah ya mestinya sih enggak ya.
1: Ya sama
0: ya, tapi kalau kita ngomongin tentang makanan-makanan yang pernah Anda makan, kita ngomongin tentang makanan yang teraneh yang pernah Anda makan dan Anda tidak mau bersumpah enggak mau lagi makan ini.
1: Benar.
0: Makanan yang menurut Anda, karena kan ini beda-beda ya.
1: Beda.
0: Menurut Anda makanan teraneh yang pernah Anda makan dan Anda enggak deh, aku enggak akan makan ini lagi seumur hidup. Ada gak sih, Pak?
1: Kalau semua tadi tuh, biawak.
0: Biawak ya. Kamu gak mau makan lagi seumur hidup, Pak?
1: Karena, ya Tuhan, kayak membayangkan. Lebih, kamu lebih membayangkan aja.
0: Kenapa sih orang-orang pada suka membayangkan? Kalau aku mah makan-makan aja, ya kan? Yeah. Mungkin beda karena aku suka makan kali ya.
1: Iya kali. Kalau semua tuh lebih kayak membayangkan. perasaan soalnya. Oh, wow. Kayak overthinking. Aduh, tadi aku makan gini. Dipikir loh.
0: Biawaknya gimana ya nanti? Dia punya anak, no. Anaknya nanti kehilangan ibunya, no. Nangis. Nanti gimana dia hidupnya? Nanti dia sebatang kara seperti Haji ya kan?
1: Haji lagunya ya.
0: Haji. Kayak gitu Pak enggak ya?
1: Enggak lah segitunya. Cuma lebih ke kayak ya Tuhan aku makan kayak gituan. Gimana nih kayak gitu kayak lebih kepikiran aja kayak karena biasanya kalau semua kan agak terlalu suka ngelihatnya gitu ya. Dia berusaha mau makan gitu loh. Beda dengan ayam. Ayam kan kayak ya udah sering kayak ya udahlah familiar buat dimakan, tapi itu enggak familiar banget.
0: Oh gitu ya.
1: Semua pernah juga enggak gini makan apa namanya? Kakul.
0: Oh iya kakul tahu aku.
1: Sate ya, kakul.
0: Kan? Iya, enak loh, Mak.
1: Enggak. No.
0: Itu kamu tahu kan dia dapat dari sawah-sawah itu kan? Di sawah itu kan? Iya Mak, enak-enak aja
1: tuh. Di rumah itu kenapa ya dulu pas masih ada kakek tuh ya sate kakul, terus ada namanya biawak segala macem, terus yang lindung yang belut.
0: Lindung kamu pernah makan?
1: Pernah, cuma yang crispy ya.
0: Enak.
1: Yang pesan tuh enggak.
0: Enak kamu.
1: Yang crispy enak.
0: Ya, kalau lindung yang di apa namanya
1: pepes
0: di pepes atau bahkan kan ada ibuku tuh suka masak lindung Mak. Itu dibikin lindung kuah santan-santan gitu.
1: Oh yang banyak-banyak.
0: Enak Mak. Oh iya. Tapi kamu gak suka ya?
1: Enggak, yang banyak-banyak gak suka kalau kayak gituan.
0: Oh wow.
1: Karena lindung kan udah licin, udah belut, terus di banyak.
0: Iya, iya, iya. Bahkan aku yang menyebelih lindungnya, Mak.
1: Oh iya?
0: Ya licin banget tuh tangannya.
1: Berarti harus kuat harus yang pake, megangnya.
0: Harus pakai abu, kan ada abu. Yang namanya aku orang kampung yang sangat ngampung ya guys. Jadi tolong bayangkan rumahku, rumah-rumah dari gedek gitu kan. Istilahnya rumah dari...
1: apa tuh?
0: Apa sih yang rumah, pokoknya bayangkan rumah orang miskin yang paling miskin.
1: Yang bedah rumah gitu kali ya.
0: Bedah rumah ya. Ya kayak gitulah ya. Jadi ada aja di situ pakai tanah, pakai apa untuk supaya enggak licin megang lindung itu.
1: Gampang kali ya jadinya.
0: Karena memang licin banget memang. Makanya aku harus pakai abu gitu yang bekas sekam gitu loh. Bekas masak
1: apa
0: ya. Itu untuk itu supaya enggak ini. Licin terus aku sembelih. Itu untuk lindung ya kan itu.
1: Iya, itu terbiasa ya jadinya.
0: Iya, benar. Jadi udah terbiasa aku sih.
1: Iya, enggak lepas jadi, tuh.
0: Jadi kecil aku udah kayak gitu-gitu. Jadi aku sangat tegaan ya orangnya. Mana kayaknya segala macam makanan aku makan, Mak. Untuk makanan teraneh yang pernah aku makan dan tidak pernah aku makan lagi yaitu paling
1: apa tuh?
0: Yang tadi
1: itu. Yang tenggorokan itu ya, yang serangga-seranggaan itu ya.
0: Serangga goreng itu yang di Thailand itu. Enggak deh, enggak. Itu karena lebih ke gatel aja. Bah, kalau enggak gatel, aku mungkin akan balik lagi dan makan itu lagi, Mak.
1: Lebih mendingin rasa ya.
0: Aku habis 2 aqua, no. Untuk supaya enggak gatel lagi.
1: Oh,
0: gatelnya gatel banget.
1: Biar netral lagi ya.
0: Iya, no. Waktu itu apa ya yang isinya serangga-serangga itu ya? Kayaknya ini deh, kayak serangga yang belalang kayak gitu.
1: Oh, belalang.
0: Belalang, lipan gitu-gitu deh.
1: Oh agak serem ya.
0: Iya, emang agak serem.
1: Tapi kalau dulu capung ya, semua ingat dulu capung.
0: Capung ya.
1: Iya, jadi kita ada getah gini, kita
0: nangka,
1: kita dipakein lidi, terus kita cari capung.
0: Zaman dulu kita gak berpikir bahwa itu jahat ya, Mak ya.
1: Oh iya.
0: Iya kan, kayak fine-fine aja. Padahal mati capungnya, no.
1: Oh, iya, lo pada. Sekarang jarang banget lihat capung.
0: Iya kan? Karena kamu lah itu. Anak-anak berandal yang bikin capung-capung pada habis.
1: Iya, capung panggang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya, kita emang kamu pernah makan capung?
1: Pernah dulu. Hah? Pas masih kecil, masih SD itu pokoknya kalau dulu itu ya masih SD dulu ke apa namanya ke got itu nyari ikan. Nyari ikan kita pakai jaring. Jadi itu ada yang ngusir ikan kayak kobok-kobok itu airnya terus ada yang jaga di depan. Jadi kita cari ikan kecil-kecil itu.
0: Terus ikannya mau ngapain?
1: Terus digoreng.
0: Wow, enak. Itu yang kemarin aku ngobrol sama Ade juga dia ikan-ikan kecil itu apa namanya?
1: Nyalian.
0: Oh, nyalian namanya. Iya,
1: kalau di semua ikan nyalian.
0: Oh gitu ya. Oh dan itu kamu makan?
1: Makan.
0: Fine-fine aja?
1: Fine aja, gak enak. Cuma karena kita kebersamaan sama anak-anak itu ya udah makan-makan aja.
0: Iya, makanan teraneh menurut Anda. Yang pernah Anda makan dan Anda bersumpah tak mau lagi makan ini.
1: Nah, lo apa itu?
0: Apa itu? Apa, sahabat Nung FM?
1: Ya boleh cerita bareng yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494.
0: Yes, kita ngobrol pagi hari ini tentang makanan yang Anda tidak akan mau lagi makan itu seumur hidup Anda.
1: Udah sumpah ya.
0: Iya pokoknya tak mau lagi, tak mau, tak mau, tak mau, tak. Tetap aja dangdut. Yuk kita ngobrol pagi hari
1: langsung
0: ini ya.
1: Langsung yuk dikirim sekarang.
0: Kalau kamu biawak ya mak ya?
1: Biawak, udah enggak banget.
0: Kodok itu. Mak, kodok.
1: Jangan.
0: Belum pernah tapi kan?
1: Belum pernah.
0: Coba dulu, baru kamu bilang, oh aku gak akan makan lagi.
1: Jangan sih, kecuali saya dijebak. Jangan jebak saya, tolong, tolong.
0: apalagi ya yang belum, apa namanya, selain temannya biawak itu apa sih?
1: Apa, ular?
0: Alligator.
1: Alligator, oh jangan, oh itu tidak.
0: Ular kamu pernah makan?
1: Enggak. Mohon maaf, itu kayak, semua ya ular mati pun semua gak mau pegang.
0: Oh karena?
1: Karena entah kenapa ya semua gak berani aja.
0: Oh.
1: Semua ular mati di jalan semua kayak, wow, langsung. Kan biasanya ada kan orang-orang yang sengaja banget.
0: Kamu emang gak pernah nangkap ular, Mak? Aku lo pernah makan ular pakai ya apa namanya tongkat gitu kan untuk supaya menjauhkan ularnya, tapi nggak aku bunuh ya. Aku kan lewat itu supaya dia cepet itu aku pakai ini, pakai tongkat. Iya takut awalnya emang takut lah, masa sebagai manusia kita nggak takut, pasti takut ya kan. Cuma kan keterpaksaan nanti nggak lewat-lewat itu ularnya lama banget, ngapain kamu di situ? Semedi kamu.
1: Semua pernah di rumah karena kan di desa ya. Banyak pernah kejadian, cuma untungnya karena di rumah tuh beramai-ramai. Cuma misalnya orang pertama yang kabur.
0: Oh wow.
1: Di rumah sekali anak ini. Di rumah teman pernah di toilet, cuma lagi
0: pipis atau lagi pup ya.
1: Yeah.
0: Hey, kamu kecaplok dong itu muk.
1: Hampir.
0: Pantatmu?
1: Dari belakang pas masih siram-siram kan dari belakang tuh dia muncul. Muncul warna hitam. Kabur lah semua. Terus ada tuh tetangga cewek-cewek.
0: Udah pakai celana belum kamu?
1: Udah.
0: Udah kamu tutup.
1: Udah.
0: Kan takutnya kan ya gondal kan, kill ya kan?
1: Udah langsung shred gitu kan. Langsung semua kabur ke kamarnya. Tolong ada ular. Terus tetangga datang lah cewek-cewek masih kayak lebih kecil dari Suma. Mereka berani banget bawa kayu, bawa garam. Terus mereka jedak. Udah nih.
0: Dan kamu lari. Cewek-cewek yang lebih muda dari kamu itu berani untuk mengusir ularnya.
1: Berani.
0: Ular kadut memang.

0: Spesial buat Mbak Nina yang lagi di jalan Lagu Muni and Marie dengan yes, Beautiful. Yes. Kita puterin ya sambil kita ngobrol lah tentang makanan yang pernah Anda coba ya. Bener. Kan. Menurut Anda itu ini aneh banget sih. Dan Anda tidak mau lagi seumur hidup makan itu.
1: No ya udah pokoknya sekali itu aja gak mau lagi.
0: Yes. Apa? Apa boy? Apa girl? Sok banget.
1: Kita kayak anak-anak gaul gitu ya.
0: Gaul banget.
1: Apa boy?
0: Kalau kamu masih cocok mah. Kalau aku, aku kakekmu mah.
1: Anak gaul.
0: Kita tuh terpaut usia 30 tahun kan, Mak?
1: Masa ya?
0: 40 ya?
1: 17 tahun gak sih?
0: Kamu ya.
1: Kan setahun kita.
0: Maksud kamu 17?
1: Aku 17.
0: Aku 55. Aku 57.
1: Oh ya Tuhan.
0: Iya bener dong. 40 tahun kita terpaut.
1: Iya.
0: Aku adalah bapakmu.
1: Oh iya. Bener.
0: Iya kan? Tapi kita lihat dulu ada berita apa sih pagi hari ini. Yes. Sahabat Pingin FM. Dari Kompas.com, di mana gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara dan sekitarnya pada hari ini, 1 FM, Senin jam 5.34 WITA. Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Andri Wijaya Bidang menjelaskan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter mutakhir dengan magnitudo 5,4 skala Richter pada kedalaman 85 km. Epicentrum gempa bumi terletak pada koordinat 0,67 derajat lintang utara, 121,78 derajat bujur timur dan tepatnya berlokasi di darat 29 km barat laut Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Andri mengatakan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.
1: Nah kalau dari IDN Times ini dari Indonesia ya, di Padang itu banjir. Dan ini enggak main-main loh, sebenarnya 672 jiwa mengungsi dan 120 rumah terdampak. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pun mencatat ratusan warga terpaksa mengungsi dan menurut Henry, ini dari pencatatan yang dilakukan tersebut setidaknya 120 rumah terdampak bencana di 3 kecamatan yang ada di Kota Bengkoang.
0: Oke, kemudian kita ke Mandalika, sahabat Muna FM. Dari Kompas.com di mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas melaksanakan evakuasi medis udara atau EMU terhadap seorang pembalap Moto2 asal Spanyol yang mengalami kecelakaan saat sesi qualifying one atau key one ya di Pertamina Mandalika International Circuit pada hari Sabtu kemarin. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menjelaskan bahwa evakuasi awal dilakukan menggunakan helikopter Dolphin milik Basarnas. Langkah cepat ini diambil setelah tim medis sirkuit merekomendasikan penanganan medis lanjutan di rumah sakit rujukan yakni RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Ya selanjutnya dari kompas.com sahabat NFM, karena kabut asap ini Singapura ini udah mulai mengambil langkah nyata karena dia sudah siapkan vending machine masker N95 untuk kelompok rentan.
0: Oke.
1: Udah disiapin. Pembagian masker akan dimulai melalui organisasi masyarakat di bawah Asosiasi Rakyat PA apabila indeks standar polutan melampaui 200 atau memasuki kategori sangat tidak sehat. Warga yang memenuhi syarat dapat mengambil masker melalui mesin penjual otomatis, jadi ada mesinnya. Di titik transportasi umum, kantor layanan sosial dan lokasi PA dengan menunjukkan kartu identitas nasional.
0: Oh baiklah, ternyata ya, dan ini jawabannya kenapa ternyata pemerintah Indonesia digugat. Semua dari kompas.com di mana pemerintah Indonesia digugat oleh kelompok masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap beracun menyelimuti sejumlah wilayah Asia Tenggara. Menurut laporan The Guardian, gugatan tersebut diajukan di Kalimantan Barat bulan lalu dengan menuding pemerintah melakukan gross negligence atau kelalaian berat dalam menangani kebakaran yang terjadi setiap tahun. Penggugat terdiri dari 4 kelompok termasuk perwakilan organisasi masyarakat adat aman dan organisasi pemuda Katolik setempat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Kalimantan Barat menjadi bagian dari 10 tergugat.
1: Wah, banyak yang digugat ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Nah, kalau dari Liputan 6, sekarang ini malahan ada hal yang sedikit mencengangkan karena ternyata belanja rokok warga Indonesia ini kalahkan bahan pangan.
0: Oh wow.
1: Iya, jadi rokok malah lebih tinggi.
0: Jadi lebih banyak rokok ya. Oke, okay, iya, siap.
1: Di pedesaan menghabiskan 100 ribu rupiah per kapita ya per bulan untuk rokok dan tembakau. Angka ini hampir 4 kali lipat dari belanja daging yang hanya 26 ribuan.
0: Oh baik.
1: Iya, jadi di pedesaan rokok itu lebih dibanyak.
0: Dari berita ini ya, ya kan?
1: Liputan 6.
0: Wah luar biasa sekali. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Dune FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice! Mau!
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dew, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
6: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
5: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
6: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
5: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
6: Prosesnya ribet gak, Bay?
5: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
6: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
5: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya, saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, okay, Pak.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Apakah Mayat lagi sibuk apa nih pagi-pagi? Dia bisa bikin sarapan dulu buat anaknya,
1: ya kan?
0: Semoga cepat sembuh ya penyembuhannya, dipercepat ya Mbak Mayat. Udah ketemukah STN kamu?
1: Wah, hilang STNK.
0: Atau belum? Iya, dia kehilangan STNK.
1: Oh.
0: Ya kan? Apakah sudah ketemu Mbak Mayat? Pencarian surat-surat STN kamu, semoga udah ya.
1: Iya, semoga udah, karena agak ribet, cuma pernah kehilangan STNK.
0: Oh, iya. Terus jadi, prosesnya?
1: Jadi pertama itu kita ke kantor polisi cari surat keterangan hilang.
0: Iya, betul.
1: Terus ke kantor gini, kantor Samsat.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, ngecek dulu buat diganti, sampai karena itu motornya dulu kan belinya di Denpasar ya. Harus ke kantor ini Denpasar.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Bikin dari awal lagi?
1: Iya, dari awal lagi. Jadi lumayan menyita waktu, jadi boleh dicari dulu ya.
0: Iya benar banget. Semoga ada yang menemukan ya.
1: Iya, bisa bilang juga tuh untuk apa juga kan. Ini agak repot juga kalau hilang.
0: Bener. Cuman belum dikasih, belum dijawab sih sama Mama Meta nih.
1: Mm-mm.
0: Apakah sudah ketemu apa belum ya?
1: Semoga aja deh.
0: Semoga cepat ketemu ya Mbak ya, sama yang lain-lain. Karena kalau kehilangan apa namanya surat-surat tuh kayak.
1: Ya KTP.
0: Iya. Kayak kemarin SIM. Kan yang sempat aku posting di thread itu ya kan.
1: Iya.
0: Itu kan ada yang kehilangan tuh, ada yang kehilangan, dan itu kebetulan terjadi di tempat yang deket sama kita gitu loh, yang nongkrongnya di situ gitu kan. Sampai didatangi polisi kok, karena mereka minta CCTV ya kan. Itu kehilangan tas gitu yang isinya surat-surat yang banyak banget itu.
1: Oh, pantesan.
0: Gitu.
1: Sampai ada polisi datang ya.
0: Duitnya gede, Mak.
1: Oh, gede. Iya. Wah.
0: 28 juta.
1: Wow.
0: Itu akhirnya ya sudah direlakan uangnya, yang penting surat-suratnya balik.
1: Aman. Iya, iya.
0: Tapi balik, akhirnya balik.
1: Sampai uangnya.
0: Setelah viral ya.
1: Uangnya balik juga?
0: Enggak kayaknya. Kayak direlakan deh. Itu pun cuman memang setelah viral loh, Mak. Ya kan.
1: Iya. Berarti enggak ditelepon dulu ke siapa punya dicari gitu ya.
0: Itu STNK atas nama siapa, Mak Met? STNK belum ketemu, Kak. Dan aku sudah proses bikin STNK baru. Oh, sudah proses
1: dia. Iya.
0: Menunggu orang yang menemukan kayaknya tak akan ada ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Mending proses aja lah bikin yang baru.
1: Benar.
0: Iya sih, cuman semoga lah ya kita jaga surat-surat kita, Mak. Karena kamu juga susah kan, repot kan?
1: Repot banget.
0: Mm-mm.
1: Dan kayak itu enggak deh. Kalau surat-surat tuh ditaruh aja di tempat yang benar-benar jarang kita pakai ya, jarang kita buka. Mm-mm. Karena kemarin tuh semua lengah di dompet.
0: Oh, di dompet.
1: Itu kan bisa kita ambil duit.
0: Oh.
1: Kan jatuh ya.
0: Kalau
1: sekarang semua caro di tempat yang benar-benar kita jarang buka.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kan untuk apa?
0: SNK kita. SNK emang enggak perlu bawa ya?
1: Kalau perlu sih bawa.
0: Oh, SIM kali yang perlu ya kan?
1: Heem.
0: SIM dong.
1: Kali boleh sih dibawa juga, takutnya ada gini ya.
0: Oh, SIM dan SNK kan satu paket,
1: satu paket
0: ya. Tapi kamu selalu bawa?
1: Bawa.
0: Cuman memang jarang dibuka di tempat itu.
1: Iya, jadi ditaruh di tempat yang benar-benar ya udahlah kita enggak buka itu. Karena takutnya kita lupa gini, resletingnya itu masih kebuka. Karena cuma itu di dompet terus resletingnya masih kebuka, ya udah. Tiba-tiba enggak ada.
0: Ngambil uang dia ikut keambil, dia terbang melayang menuju surga
1: itu sepertinya. Di pantai,
0: Oh, di Bangsal. Pantai.
1: Iya, sampai tukang parkirnya itu ikut cari-nyari, terus sampai semua punya kontak tukang parkir di sana.
0: Iya.
1: Karena kayak nanti infonya Pak ya kalau ada yang nemuin, ternyata enggak ada.
0: Pantai Bangsal yang udah seperti sekarang.
1: Enggak, masih dulu sih.
0: Masih yang dulu banget.
1: Sekarang udah
0: yang
1: rata banget.
0: Yang dipakai tempat buat

0: sempat ini toh beli tiket mau Facebook toh.
1: Facebook
0: ya kan.
1: Mau juga ke, udah ada kafe-kafe yang estetik gitu.
0: Iya, sekarang kan udah beda banget.
1: Beda banget.
0: Iya
1: kan?
0: Ya, sambil kita ngobrol pagi hari ini satu FM, kita tadi ngomongin tentang hal yang orang lain biasa tapi kita tidak pernah melakukannya.
1: Yes.
0: Dan sekarang kita lanjut ngobrol tentang makanan. Makanan yang Anda
1: konsumsi
0: yang menurut Anda itu paling aneh yang pernah Anda makan dan Anda tidak mau lagi makan ini seumur hidup.
1: Pokoknya enggak lagi, kapok.
0: Enggak lagi.
2: Topik pagi.
0: Ada siapakah yang belum kita baca ya?
1: Oke, ini banyak yang belum kita baca.
0: Alright.
1: Jadi yang lain silakan yuk bergabung juga, ramaikan lagi.
0: Mm-mm.
1: Kita bakal baca lagi dong.
0: Alright. Ada tadi ada Mbak Lisa.
1: Halo Mbak Lisa.
0: Selamat pagi Mbak Lisa Yovita yang sangat cantik. Kalau saya tidak bisa makan udang dan kepiting. Tapi bukan karena alergi ya Mak. Cuma dulu punya pengalaman nih. Waktu kecil saya diajak ke tambak udang milik paman saya. Kebetulan itu kan mereka lagi panen udang nih Mak. Nah saya seneng lihat udang loncat-loncat.
1: Lihatin
0: ya. Ketambak udang seru ya Mak ya. Kamu enggak mau main ketambak udang nyebur gitu Mak?
1: Waduh, takut sih enggak nyapit ya udangnya. Kayak apa itu yang nyengat gitu kali ya.
0: Mungkin udang windu kali Mak ya kan. saya kakak dan sepupu ambil udangnya langsung kita bakar. Waktu itu saya mulai merasa pusing dan mual sampai muntah Mak.
1: Oh serius.
0: Sejak saat itu saya tidak bisa makan udang lagi. Padahal sekarang udah besar, saya sesekali ingin mencoba makan dikit ya. Tapi tetap pusing dan mual dan bisa sehari saya pusing dan mual loh gara-gara makan udang meskipun cuma sedikit tuh. Sejak itu saya benar-benar tidak bisa makan udang sekalipun dimasak apapun.
1: Oh gitu, story-nya
0: iya.
1: Gini ya, dari kecil ya.
0: Iya, dari kecil dia udah. Tapi gak alergi kan Mbak Lis? Karena dia bilang ya bukan karena alergi.
1: Iya.
0: Yang gak bentol-bentol gitu kan. Misalnya, karena adik gue alergi udang. Dia tuh bentol-bentol
1: abis makan udang. Berefek pada kulit ya.
0: Iya. Ya. Kalau aku sih enggak ya kan. Cuman kolesterol udah tua ya kan.
1: Udah tahu ya.
0: Tinggi ya kan.
1: Jaga-jaga nutrisi ya.
0: Emberan. Mengurangi aja sekarang. Yang kayak gitu-gitu.
1: Iya.
0: Cuman itu dia pusing dan mual seharian.
1: Apa itu karena pikiran juga kayak udah memori yang tersimpan dari dalam ya. Dari udah lama gitu. Kayak ketika makan udang ini kayak gini nih reaksinya. Iya.
0: Kalau Mbak Lisa sendiri pernah periksa nggak? Kenapa saya tidak bisa makan udang dok? Gitu.
1: Iya.
0: Error dokter itu. Mbak Lisa. Apakah pernah nanya ke dokter atau bagaimana atau periksa Mbak Lis gitu kan?
1: Iya.
0: Karena abis itu dia nggak bisa makan udang karena pusing terus dan mual.
1: Bener-bener. Gitu.
0: Ternyata semua seru juga ya saran sama Wibi katanya.
1: Wow.
0: Bagus kan?
1: Iya. Ini jarang-jarang loh.
0: Apa? Jarang-jarang apa?
1: Jarang-jarang.
0: Ada pujian maksudnya. Jarang-jarang siaran bareng, Mbak.
1: Takutnya nanti kita terbang nanti ya.
0: Iya, ini keadaan tertentu. Kayaknya kamu siaran bareng sama kamu lagi kan?
1: Kapan enggak?
0: 18?
1: Enggak, beda orang.
0: Oh, beda orang.
1: Beda.
0: Bukan Suma ya?
1: Beda.
0: Suma Sumi mungkin ya kan? Mungkin sama Sumi ya siaran.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi yang sudah ikutan nih?
1: Ada Budai ikutan tadi ya. Kalau Budai serangga yang pernah Budayu cobain itu atau ongkret.
0: Oh, ongkret.
1: Atau Sinayu.
0: Apa itu Bu? Nama kau aneh-aneh. Oncret.
1: Aduh, coba.
0: Apa, sahabat Tuna FM, coba kamu sambil cari dong. Oncret.
1: Oncret itu
0: kayak
1: apa?
0: Kayak kita lagi diare ya.
1: Oncret kali ya.
0: Apa Bu? Kok ada nama serangga kok oncret?
1: Oh iya, ini serangga hitam ini kayak... Dibilang kayak ada tuh yang tret yang warna hijau tapi ini warna hitam.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau di Sumatera tuh celetnong namanya.
0: Celetnong.
1: Iya.
0: Apalagi celetnong.
1: Yang warna hijau ya, ada matahari tuh nyet.
0: Apa enggak sih? Kayak yang ada bunyinya itu tenggoret.
1: Itu tenggoret namanya.
0: Yang kalau kita di hutan-hutan ada bunyinya itu.
1: Nyet.
0: Tapi
1: ini warna hitam. Kalau di rumah semua itu hijau biasanya warnanya.
0: Sinayu lagi nama.
1: Sinayu menayu.
0: Ada serangga Sinayu. Sinayu dewe mungkin ya. Serangganya paling ayu sendiri.
1: Iya.
0: Ada namanya. Oh tonggeret Bi kata Ajun. Bener deh tonggeret.
1: Iya.
0: Kan. Terus dia bilang apa? Dia
1: yang,
0: makan itu.
1: Yang digoreng crispy pedas manis tuh enak banget sih. Tapi gak mau lagi makanya alatnya suka sama suaranya dan gak tega aja. Oh yang bener sih yang itu yang
0: nyet. Cret. Kan on cret.
1: Aku jadi cret ya.
0: Jorok no. Itu akhirnya dia gak makan lagi karena... itu nggak tega makan, tega. Nanti suaranya hilang ya kan.
1: Suaranya takut
0: nanti capek. Kalau tidak ada suara tonggeret lagi itu kelakunya Dayu.
1: Benar, masa dia jadi ingkornya crispy, iya, pedas manis.
0: Salahkan Dayu Asriani pemirsa, ketika tonggeret itu tidak lagi terdengar di hutan-hutan dekat Anda.
1: Benar.
0: Ya kan.
1: Jadiin itu goreng crispy sama Bu Dayu ya.
0: Emberan.
1: Terus ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Ti.
1: Mbak Tian tadi rujak cingur katanya cuma sekali cukup.
0: Rujak cingur, bahkan tadi si Suma sempat nanya apa sih rujak cingur. Cingur itu adalah hidung babi.
1: Hidung babi.
0: Iya, jadi memang sangat spesifik juga rasanya ya. Aku sih biasa aja, aku bisa makan. Cuman gak yang takut atau jijik atau itu. Aku biasa aja. Biasa aja, semua aku makan. Bagian tubuh semua aku makan. Jadi hewan loh ya, yang hewan yang bisa dimakan loh ya. Iya kan, emang ada bagian ayam yang gak bisa kamu makan?
1: Cuma gak suka ceker.
0: Gak suka, iya aku makan. Segala bagian kalau
1: bulu
0: dimakan. Ya kan bulu kan gak bisa dimakan, Mak. Kalau bulu bisa dimakan, tak makan kayaknya, Mak. Mata ayam pernah kamu makan?
1: Enggak.
0: Tak makan.
1: Serius?
0: Ih. Jadi kalau kamu dapat apa namanya?
1: Kepalanya
0: ya. Huh? Itu wuk, sama, dari otaknya sampai kepalanya cerot mulai. Sampai otak, Mak.
1: Ya Tuhan.
0: Otak ayam tuh enak, Mak.
1: Serius?
0: Ih, serius. Tiga rius, empat rius. Iya kan? Ada Bu Ayu Manik, selamat pagi.
1: Halo Bu Ayu.
0: Bu Ayu, kalau aku tidak suka makan ikan asin. Lihat dari prosesnya.
1: Gimana tuh prosesnya?
0: Seperti apa tuh prosesnya? Aku suka no, ya kan?
1: Iya, semua juga beberapa kali makan ikan asin.
0: Iya kan?
1: Dulu tuh sering makan ikan asin yang ada gini apa namanya? Ikan asin kucing, pindang kucing.
0: Oh, pindang kucing.
1: Iya, yang duri apa durinya?
0: Ikan asin bukannya yang kering ya, Mak?
1: Enggak tahu deh, pokoknya.
0: Iya dong.
1: Bukannya bepindang tuh ikan asin ya?
0: Oh iya juga sih. Cuman itu kan iya ya. Kalau ikan asin itu yang kering atau bepindang itu yang kan masih basah atau kan bepindang kan?
1: Basah.
0: Tinggal kamu goreng doang kan?
1: Atau iya. Itu gerang enggak sih yang kering tuh?
0: Iya, oh gerang ya. Kalau ikan asin yang dimaksud Bu Ayu apa
1: yang
0: nih?
1: Yang mana nih?
0: Bu Ai. Bu Ai banget nih, kayak kenal banget lo.
1: Bu Ai yang mana Bu Ai?
0: Ya ada Mbak Ade Yulia lo.
1: Mbak Ade. Ade.
0: Kamu izin-izin tapi kamu bisa lale lale lo.
1: Kemana jalan-jalan hari ini mengantar ibu.
0: Emang iya benar, dia lagi memiliki sebuah misi yang sangat mulia dengan penuh kasih. Dia menyebutnya misi kasih sayang.
1: Misi kasih sayang.
0: Iya.
1: Oh, ada visinya.
0: Kasih sayang kepada Ibunda Agung Megawati, selamat pagi.
1: Bu Agung,
0: dia tuh semalam tuh izin sama saya, Bu. Kak Wibi, aku enggak bisa siaran karena ibuku harus aku antar pagi ini. Karena aku sayang banget sama ibuku.
1: Mengantar ibu negara ya.
0: Tapi dia sayang banget sama Bu Mega loh, benar?
1: Oh iya.
0: Bu Agung Mega itu kayak setiap kali kita ngobrol pasti ibunya yang diceritain. Tahu gak ibu masa ini gitu kan. Pokoknya.
1: Anak yang baik ya.
0: Sayangnya itu nyayang banget kalau aku bilang.
1: Iya.
0: Makanya dia tuh kata kakaknya adik ya. Katanya itu adik kan anak kesayangan Bu Mega, Bu Agung katanya. Kan karena dia tuh sayang banget sama ibunya.
1: Anak emas ya.
0: Apapun yang diminta sama Bu Agung tuh dikasih sama adik.
1: Iya,
0: Bu Agung, cus minta apapun Bu.
1: Silakan ya, Bu.
0: Dia tuh kelihatannya tuh kayak galak-galak aja Bu, tapi hatinya tuh sangat sayang sama Bu Agung.
1: Oh, dibocorin ya. Abis ini langsung
0: tak kasih tahu Bu, minta apapun.
1: Buat list Bu, dari sekarang Bu. Apa tuh?
0: Cus buluan Bu.
2: Topik pagi.
0: Sama kok topik pagi lagi. Sambil kita ngobrol pagi ini, makanan yang Anda bersumpah. Aku tak mau lagi makan ini seumur hidup.
1: Tak lagi.
0: Kita ngobrol yuk.
2: Back to the past. Back to the past.
0: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers, sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada 1 Oktober lalu. Penulisan material lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adell pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tour konser Take That mendatang. Wah, panas banget ya, bawaannya jadi pengen minum jus. Baiklah, saya mau bikin jus sekalian bikinin buat anak juga deh.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Tastes good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
13: Oke, Pa. Yeay!
12: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
13: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
12: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Itu loh spesial buat Dr. Choki.
1: Halo.
0: Selamat pagi Spice Girls dengan Who Do You Think You Are.
1: Yay.
0: Siapa Anda? Anda adalah sahabat Pingin FM, ya kan?
1: Betul.
0: Kita mau kasih tahu nih kalau misalnya Anda lagi cari mobil keluarga yang nyaman, modern dan cocok untuk menemani berbagai aktivitas bersama keluarga, ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors.
1: Yes, dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Designator, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di Level 21 Mall. Itu di tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
0: Makanya kenalan lebih dekat dengan Mitsubishi Designator yuk.
1: Yes, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang. Fitur modern dan kenyamanan premium cocok untuk menemani perjalanan keluarga. Mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
0: Nah ini nih yang paling ditunggu. Ada Designator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun, kesempatan mendapatkan lucky dip hingga 10 juta rupiah, cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis Black Food Dashcam, tambahan free service hingga 20.000 kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun. Masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku.
1: Mantap banget. Jadi jangan cuma penasaran, sahabat Pingin FM, yuk datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Designator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
0: Nah, lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya dan manfaatkan promo spesial anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: of Mona Lisa. Spesial buat Lanang lagumu. Halo Mbak Ayu Utami.
1: Halo.
0: Melaporkan katanya macet panjang dari Galunggung menuju Cokro. Oh. Dan kita juga baru lihat dong Mbak Ayu, ini ternyata memang benar ya. Ini macetnya adalah dari Galunggung, sekitar Galunggung, Sabatun FM, pertigaan Galunggung di Cokro sampai ke Sempidi ya.
1: Panjang ya macetnya.
0: Panjang banget, ini macet banget, ada apa? Kalau Anda tahu di jalan boleh sambil ikut melaporkan ya.
1: Ya, info-info kita ya.
0: Ada kejadian apa di sana? Sama Mbak Ayu juga ikutan topik pagi hari ini tentang makanan yang tidak akan makan sama sekali. Dia bilangnya trauma dan kapok banget makan keripik bekicot. Bukan karena jijik ya atau gak enak ya, malah sebenarnya enak sih menurutku ya. Waktu itu aku sempat dikasih sebungkus yang isinya 250 gram. Itu aku cemilin tuh Ma, untuk pertama kalinya dalam hidup ya, sambil nonton TV. Beberapa jam kemudian aku jadi pusing dan ngantuk. Kupikir karena memang kecapean ya. Keesokan harinya aku mual dan muntah pas lagi makan daging ayam. Dan itu terus berlanjut setiap kali mencium aroma daging ataupun ikan. Akhirnya selama 3 bulan setelah itu aku vegetarian aja deh.
1: Oh itu titik baliknya ya.
0: Titik baliknya gara-gara keripik bekicot.
1: Semua langsung cek loh, ada ternyata.
0: Iya ada ya ternyata. Pokoknya gak lagi deh aku menyentuh keripik bekicot.
1: Iya. Cukup ya.
0: Tapi apakah memang gara-gara keripik bekicot itu jadinya kamu makan daging jadi muntah ya Mbak Ayu? Ya kan dia muntah dan mual pas makan daging ayam. Dan sampai mencium aroma daging maupun ikan pun dia juga mual dan muntah. Tapi begitu kamu berhenti makan keripik bekicot, abis itu aman kan Mbak?
1: Abis itu aman kan?
0: Makan ayam ikan pun aman kan?
1: Iya.
0: Iya sih semoga.
1: Takutnya mungkin yang lain penyebabnya.
0: Iya. Tapi mungkin semoga memang aman ya.
1: Aman benar.
0: Setelah itu ya. Makanya kita ngomongin tentang makanan yang Anda bahkan sudah bersumpah untuk tak lagi makan ini lagi. Tidak.
2: Topik pagi.
0: Ada siapa yang belum dibaca ya, Mak?
1: Ada Mbok Nilu.
0: Halo Mbok Nil.
1: Kalau Mbok Nilu tadi ikutan juga topak ya. Makanan di Tifak pernah saya makan sampai saat ini adalah jengkol.
0: Oh, jengkol.
1: Katanya enak. Saya belum berani coba ya.
0: Aku suka banget loh, Mbak. Maaf loh ya.
1: Suka jengkol.
0: Suka banget jengkol. Oh. Jengkol yang disemur gitu ya, enak
1: semur,
0: banget.
1: Semur jengkol ya. Mm-mm. Padahal di film-film tuh kayak semur jengkol tuh benar-benar banyak yang suka gitu ya.
0: Iya, aku suka. Habis itu pipisku bau jengkol.
1: Oh, sampai pipis juga ya?
0: Iya.
1: Belum pernah juga Ali.
0: Coba nama.
1: Terus ada Gusto.
0: Iya. Tadi Mbak Meta bilang cingur itu daging sapi gak sih? Iya kak.
1: Daging sapi.
0: Aku kayak, aku aja gak sadar kalau aku salah ngomong loh.
1: Cuma iya-iya lagi.
0: Iya, kamu iya-iya ya, lagi.
1: Bener.
0: Itu daging sapi. Ya. Hidungnya sapi.
1: Hidungnya
0: ya.
1: Sapi.
0: Mange.
1: Terus kepala ayam dikecot enak katanya.
0: Iya kan enak kan. Apalagi matanya wow gitu loh.
1: Oh, segala macam makanan.
0: Dan otaknya ayam itu enak banget loh Mak.
1: Serius ya iya, Tuhan. Tidak, terima kasih ya. Tidak akan saya coba itu.
0: Lanjut.
1: Terus ada Gusto tadi katanya ini sate kelinci khas Jawa Barat. Mm-mm. Paru goreng karena paru sering trauma fisik di perut.
0: Oh gitu.
1: Karena pas Lembang, banyak ya.
0: Kenapa?
1: Rumah hati ketika saya ini sebagai penyayang binatang.
0: Oke, baik. Karena ya, dia penyayang binatang.
1: Benar.
0: Dia gak tega makan sate kelinci. Kak Okirianto.
1: Halo Kak Okirianto.
0: Jamaika Bembem. Untuk makanan yang tidak bisa aku makan itu ya jeroan. Dan lemak. Untuk semua jenis unggas dan daging. Taunya makan dagingnya aja katanya gitu. Jeroan itu enak tapi berbahaya ya kan.
1: Agak beda ya Wibi.
0: Emang kamu gak suka?
1: Enggak, jeroan itu tak buang biasanya.
0: Oh, wow.
1: Kecuali kalau babi dulu ya. Babi itu kan perut-perutnya itu dipakai urutan ya. Usus.
0: Apa
1: ya.
0: Apa bedanya dengan jeroan ayam?
1: Oh, beda dong.
0: Hah? Ya kan itu jeroan juga. Kamu jeroan babi bisa makan. Tapi bisa. Jeroan ayam gak bisa makan.
1: Enggak.
0: Oh wow.
1: Agak gimana tuh misalnya dibersihin.
0: Wow.
1: Kalau babi tuh dulu ya pas Suma masih makan babi ya, aku suka banget sama.
0: Tapi kan sekarang udah enggak?
1: Enggak. Enggak makan lagi.
0: Suka jeroan babi juga waktu itu.
1: Suka.
0: Oh, jeroan ayam enak.
1: Oh, jangan digoda saya.
0: Tapi jangan ini. Jangan sering-sering juga ya itu. Buat orang tua seperti aku nggak boleh sering-sering,
1: ya
0: kan?
1: Oh, iya.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Ratna.
0: Mbak Ratrat.
1: Ikutan topik dulu waktu kecil banyak capung kan di sekitar rumah. Nah pernah dimasak gitu. Aku dikasih tapi ada.
0: Tapi adeh gitu.
1: Oh, adeh gitu
0: lebih ya. Ekspresif lagi dong membacanya. Aku dikasih tapi adeh. Enggak lagi-lagi deh aku makan gitu.
1: Oke. Geli rasanya dan berasa gimana gitu ya di tenggorokan. Laron
0: sekarang. Aku pernah makan laron.
1: Oh, serius?
0: Ih, beneran digoreng. Oh, di oseng-oseng gitu.
1: Laron oseng ya dia ya.
0: Iya, bahkan aku pernah makan ulet yang di pohon turi itu yang di bawah. Itu kan ada ulet putih itu yang putih.
1: Oh, iya. Blau kalau namanya
0: blau. Blau
1: ya di
0: kayak hantu blau ya.
1: Iya kayak itu kayak di Avatar itu tapi dia versi kecil
0: iya.
1: Binatang di Avatar kan
0: iya. Dan itu dibakar aja aduh enak banget itu masa kecil ya
1: itu dulu tuh orang tua ya kakek kenapa kayak banyak banget ya makan aneh cuma ditawarin tuh no pokoknya itu ada loh kayak jangkrik itu dimasak loh
0: ada daerah yang memang memasak itu juga mak
1: ada
0: iya memang laron juga katanya enggak jadi aku makan yang normal aja enggak penasaran enggak ada pengen nyoba gitu enggak dia tidak seperti aku ya
1: yang semua suka aja mencoba
0: lahap ya kan
1: segala macam ya
0: lanjut.
1: Dicoba terus ada Mbak Raisinta aku paling anti seafood trauma udang
0: terutama
1: sekarang makan udang besok harus ke dokter tangan bengkak lagi parah sampai seminggu sakitnya terus pakai dua kali
0: wah Mbak berarti kamu memang sudah tidak boleh sama sekali ya jangan nakal ya ini masalahnya hidup dan mati loh.
1: Bener loh sampai kayak gitu.
0: Iya, Kak Dokter Tama, pete sama pare sih. Hah? Sekali coba langsung menyerah. Pete aromanya bikin mikir dua kali, pare pahitnya kayak kenyataan ini dan dua-duanya aku suka.
1: Semua suka pare. Pare semua suka banget.
0: Mending hidup udah pahit, makanan jangan ikut pahit dong gitu. Itu aku suka banget loh Dok Tama. Aku suka pare, suka daun pepaya.
1: Pepaya pahit juga.
0: Itu juga enak tahu.
1: Tapi itu bagus loh untuk apa daya tubuh. Karena kemarin sempat ya pas lagi drop tuh minum tuh kayak perasan air daun pepaya.
0: Oh iya?
1: Iya itu.
0: Oh. Perasaannya, terus bagus.
1: Bagus, di semua efek.
0: Bagaimana perasaannya itu? Kamu kenapa sih, Mak?
1: Ya, itu sih kayak lagi drop, lagi lemas, lagi panas gitu kan. Jadi semua minum itu. Karena ada yang kayak nyaranin coba deh ini. Dan benar efeknya bagus.
0: Iya. Oh, kamu langsung sembuh, nggak jadi sakit atau bagaimana?
1: Enggak sih, lebih enakan rasanya dan berasa sembuh. Dan tuh sempet nggak ada ke dokter.
0: Akhirnya nggak perlu ke dokter gitu.
1: Tapi ini nggak berlaku ke semua orang ya.
0: Iya.
1: Ke semua cocok.
0: Tapi aku juga pernah dulu mah waktu kecil kayaknya dibikinin itu, cuman ya aku lupa seperti apa. Cuman aku ingatnya Broto Wali aja pahit banget Broto Wali.
1: Iya.
0: Tapi aku makan aja, yang penting aku sehat ya kan.
1: Tapi kemarin semua juga makan loloh lagi loh, loloh cam-cam. Penglipuran.
0: Emang kamu dulu gak bisa?
1: Dulu tuh gak suka sama lolohan, entah kenapa. Sekarang itu benar-benar suka dari loloh kunyit, terus loloh cam-cam kemarin baru nyobak.
0: Jadi loloh kunyit tuh enak loh, Mak.
1: Suka, sekarang semua suka banget.
0: Terus
1: kemarin tuh kan baru nyoba nih cam-cam kan, dikasih welcome drink gitu kan, malah masuk ke hutan bambu. Coba deh, ternyata enak, cuma beli 2 botol.
0: Wow. Enak kadang-kadang banget. Kita memang kita itu seringkali menolak untuk sesuatu yang belum kita tahu.
1: Iya, jadi udah mindset itu udah, aduh kayaknya nggak enak, kayaknya gimana gitu rasanya.
0: Makanya seperti aku dong, Mak. Coba dulu aja, ya kan?
1: Tapi nggak juga bekecor, nggak yang lalu gini tawon itu.
0: Karena kamu belum pernah mencoba, Mak. Begitu kamu mencoba, ternyata kamu suka.
1: Ya, janganlah ya, jangan. Cuma tetap say no ya.
0: Mbak Romi, Mbak Rom. Kalau dia yang orang biasa lakukan, tapi Mbak Romi nggak bisa nonton bioskop. Dia belum pernah nonton bioskop loh. Sama nginep di rumah teman. Terus terang seumur hidup cuma nonton. Pernah dia sekali aja. Kalau anak-anak nonton, Mbak Rom ntar aja nungguin di luar. Nunggu di luar loh dia guys.
1: Ya tuh nunggu banget tuh.
0: Nginep Mbak paling nggak bisa tidur selain di rumah sendiri. Mata nggak bisa merem. Makanan yang nggak akan pernah Mbak Romi makan bebek sama lili. Bebek dan lili kesukaan.
1: Enak banget ya. Wow. Apalagi bebek tepi sawah.
0: Bebek bengil, bebek-bebekan, bebek tepi jurang. Aku makan semuanya. Kalau bebek lucu gitu, kasihan kan dipotong. Tapi dia unggas, Mbak, ya kan? Lele rupanya kayak ular katanya, serem geli liatnya. Terima kasih semangat siaran.
1: Lele kayak
0: apa
1: ular.
0: Apa Anda tidak suka? Aku suka loh, guys. Seaneh itukah aku?
1: Ntar kasihnya ke Wibi deh kalau emang ada.
0: Tapi bener loh, aku sampai gak punya teman untuk makan bebek tau.
1: Oh iya?
0: Temen-temenku hampir semua gak suka bebek.
1: Karena mungkin dagingnya kurang ya.
0: Why? Kalau kamu yang gede itu dagingnya juga ada kok.
1: Ada ya?
0: Sambel-sambelnya loh enak. Dapat 3 sambel ya kan?
1: Oh iya. Sambal mata,
0: iya.
1: Sambal yang pedas itu,
0: sambal mbe satunya lagi ya.
1: Sambal mbe.
0: Kalau enggak salah ya, aku lupa. Kan beda-beda tempat beda sambal.
1: Oh iya benar.
0: Lanjut.
1: Terus ada lagi Mak Meta.
0: Mak Met.
1: Aku paling gak bisa minuman yang genjet ya. Ke-genjet atau gencet nih?
0: Ke-gencet mungkin dia kan. Ke-gencet minuman genjet.
1: Ya,
0: kan?
1: Ya itu maca. Sudah aku coba di berbagai tempat. Siapa tahu rasanya enak tak terbiasa. Tapi tetap aja aku rasain kayak makan rumput.
0: Oh wow.
1: Waduh, makan rumput banget mungkin tuh.
0: Salah pengolahan kali Mbak. Aku lo punya maca di rumah.
1: Wah. Enak ya?
0: Maca murni gitu.
1: Maca murni.
0: Yang agak mahal kan beli. Terus ya bikin-bikin aja sih. Enak-enak.
1: Enak-enak aja, aja ya. Mm-hmm. Coba deh mungkin coba maca wibi dulu.
0: Orang yang gak suka ngapain dipaksa-paksa kan?
1: Siapa tahu nanti abis coba tapi opi yang berbeda.
0: Mungkin Anda hanya takut dengan sesuatu yang Anda tidak tahu.
1: Benar. Mungkin pas aja zong itu.
0: Tapi nyoba. Udah nyoba dan gak suka. Kecuali dia belum nyoba loh Mak. Ya kan? Orang bener, berarti bener, mungkin bener. Memang bukan seleranya dia aja.
1: Bukan seleranya. Benar. Terus ada Mak Panca.
0: Halo Mak Panca.
1: Mak Panca, aku gak makan lagi makan lawar kambing, gak mau banget ya.
0: Oh wow.
1: Aku pernah nyoba sekali, penasaran banget, tapi kapok. Karena berasa kambing.
0: Iya, lawar kambing. Kambingnya tuh ngambing banget.
1: Ya kalau berasa ayam ya beda.
0: Iya dong. Kalau berasa sapi beda lagi.
1: Namanya lawar kambing. Iya. Bener itu penjualnya.
0: Tapi kambing. Tapi kan memang ada pengolahan-pengolahan kambing yang apa ya istilahnya perengus gitu.
1: Oh yang baunya.
0: Kalau enggak ya, kalau salah pengolahan ya, jadi gitu agak baunya.
1: Agak gini ya, tidak menggugah selera ya.
0: Beran. Terus?
1: Terus oh iya kemarin aku juga beli susu kambing padahal sudah bisa aku minum yang original. Nah kemarin coba yang rasa jahe, rasanya menonjol malah rasa kambingnya.
0: Oh iya?
1: Bukan jahenya, ini susu kambing rasa jahe, tapi rasa kambing yang menonjol ya. Aku gak jadi minum, untungnya adikku sudah biasa juga minum itu, aku kasih ke dia lah akhirnya.
0: Gitu. Namanya juga susu kambing, kan lagi banyak happening susu kambing Etawa itu kan.
1: Bener.
0: Ya rasanya ngambing banget ya kan.
1: Tapi untuk rasa kambing, kalau rasa beda itu aneh namanya.
0: Iya betul, rasa ini misalnya ular.
1: Rasa yang pernah ada.
0: Wow. Adik kita mencoba untuk...
1: Ya coba dulu guys.
0: Ngejokes guys. Ada Mbak Ayu Tami tadi udah ngasih tahu kita nih. Ternyata kenapa macet banget itu di pertigaan apa tadi? Galunggung. Di Cokro sampai ke Sempidi itu adalah tersangka utamanya adalah kemacetan antrian pom bensin.
1: Nah, ini nih semua juga pernah soalnya merasakan. Iya.
0: Di mana, Mak?
1: Itu di Ayani.
0: Oh.
1: Tapi sekarang enggak tahu deh ya. Kalau biasanya pas siang-siang berangkat itu udah jam mepet. Terus antrean Pertamina juga sampai ke jalan macet, ya udahlah ya langsung ya sabar aja.
0: Iya sih benar ya,
1: karena pasti yang di sana lebih sabar lagi yang ngantri.
0: Mau gimana ya kan, yang penting ada penjelasan aja nih kok. Kayak nggak ada penjelasan nih ya kan.
1: Iya.
0: Kenapa kita kesusahan BBM?
1: Apa gerangan?
0: Tolonglah.
2: Single on Penguin FM.

Devan Pasaribu dan Andi Rianto berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini rupanya mewujudkan impian Stefan untuk bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Andi Rianto. Stefan Pasaribu mengatakan proses kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari label yang menaunginya, Musika Studios. Stefan berharap pesan yang dia bawa dalam lagu Siapa Yang Tahan bisa diterima oleh para pendengar.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini selama 14 minggu berturut-turut. Ini gak ada rencana lengser nih, tulus. Lus?
1: Ditanya loh.
0: Gak tulus. Gak kenapa sih kamu disukai oleh banyak orang, sahabat Penguin FM?
1: Jarang-jarang ya, kan? Ya ini rilis lagu, sekali rilis langsung kayak terus.
0: Iya, langsung gitu. Langsung. Tapi dia bener loh, 14 minggu. 14 minggu coy.
1: Itu udah berapa bulan ya?
0: 14 minggu itu 3
1: 4 bulan
0: 3 setengah 1, bulan.
1: 4 minggu 1 bulan, 3 setengah bulan ya?
0: Iya, 3 setengah bulan.
1: Wow.
0: Ya kan, dan masih bertahan aja loh.
1: 6 bulan lagi lahiran
0: tuh. Iya, benar banget. Mbak Tian melaporkan Pertamina sama Jani kosong, guys. Pertalite dan Pertamax enggak ada ya, pom bensin berarti ya. Pom bensin sama Jani kosong, Pertalite dan Pertamax enggak ada. Jadi kalau Anda punya niat ingin ngisi di Pertamina sama Jani,
1: urungkan
0: ya Anda. Mbak Tian bilang kosong ya. Bener. Pertamina Cok Tresna Renon juga kosong. Pertalite dan Pertamaxnya juga enggak ada.
1: Wow.
0: Jadi urungkan Anda untuk mengisi BBM di Pertamina Ahmad Yani dan juga Pertamina Cok Agung Tresna Renon ya.
1: Cari Pertamina itu lain ya.
0: Baik.
1: Tadi ada di mana tadi ya, di Eben Base ada.
0: Di Eben Base ada.
1: Ada.
0: Benar. Ada JMM. Selamat pagi, dia itu enggak bisa makan tahu gejrot. Ternyata ada bawang mentahnya, bawang mentah lagi.
1: Itu ya
0: tersangka pagi ini ya.
1: Bawang mentah. Udah berapa orang ya tadi, banyak.
0: Pertama kali mesen di Central Park Jakarta, kirain kayak gimana, ternyata ada bawang mentah pemirsa.
1: Oh iya.
0: Enggak jadi dimakan dan enggak bakal beli lagi katanya.
1: Nah, gitu loh pemirsa.
0: Ya, pemenangnya adalah Bawang merah mentah. Mbak Ain Paris sama kuah pindang. Dia gak bisa makan. Hah? Kamu gak bisa makan kuah pindang?
1: Iya.
0: Mbak Ain,
1: kuah pindang itu enak loh.
0: Iya.
1: Itu isi rujak.
0: Untuk orang-orang yang memang asli dari sini ya kan. Bukannya itu kan makanan kalian. Aku sih gak bisa kuah pindang.
1: Sama aja.
0: Iya. Tapi dia kan orang sini yang dari kecil sudah terbiasa dengan
1: rujak kuah pindang.
0: Rujak kuah pindang ya kan.
1: Pare juga ya.
0: Iya, tapi terima kasih loh sahabat Bun FM sudah melaporkan juga masalah ketersediaan BBM di mana-dimananya. Thank you banget, siapa tahu membantu karena ini keresahan kita semua.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuk saat ini.
1: Pokoknya nanti kita tunggu aja deh gimana sih penjelasan. Karena ada apa ini.
0: Iya. Kita tunggu ini aja deh, pembenahannya aja.
1: Bener.
0: Ya kan? Kita pamit lagi ya, bye.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

FM Music Music Station, Grow With Love, A Whole New World, Zain and Xavier Ward, sahabat FM di Office Hours. Gimana nih, sudah Senin aja ya? Hari Minggu, hari Sabtu dan Minggunya gimana kemarin? Weekendnya seperti apa? Mudah-mudahan punya weekend yang menyenangkan ya. Jadi sekarang ini punya energi yang lebih gitu untuk kita curahkan di hari Senin, mengawali weekdays kita di minggu kedua ya. Minggu kedua ya, bener ya sekarang ya. Kayaknya sih minggu kedua sih. Minggu ketiga sih. Ya pokoknya gitu deh, awal minggu lah ya. Ada Dwi Putra, sahabat FM di Office Hour, sampai dengan jam 1 nanti. Boleh kasih tahu lagu kesukaannya di WhatsApp atau Telegram yuk, 0811 3934. DM di Instagram, komen di fans face Facebook juga boleh, @PinginFM Bali ID-nya. Atau boleh juga mention X kita at Radio Pingin FM. Office Hours hari ini, sahabat FM juga bisa dengerin nih via streaming kita. Linknya adalah live.radiopinginfm.com. Ayo dong, kita jalan lagi. Hari Senin pagi ini kita pelan-pelan dulu ya. Jangan ngegas terus, capek.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Chen, Grow With Love, Scar Tissue by Red Hot Chili Peppers. Gimana, sudah lumayan ya? Lumayan, maksudnya udah panas. Sudah mulai dong cek-cek email, udah mulai jawab-jawabin email satu persatu. Sudah mulai bikin deck proposal, bikin deck presentasi dan segala macamnya untuk presentasi besok. Gak apa-apa lah ya, disiapin dari sekarang, ya kan? Nah, yang ada beberapa yang udah nyiapin kerjaan-kerjaannya, udah ngerjain kerjaan-kerjaannya dari jam segini. Tapi ada juga nih yang masih sisiran mulu ya, masih sibuk dengan poninya. Tapi memangnya kalau urusan poni ini emang agak-agak sih. Memiliki poni dapat memberikan perubahan yang menyegarkan dalam penampilan dan menonjolkan fitur wajah. Nah, itu salah satu benefitnya punya poni. Tapi banyak orang yang sering menghadapi tantangan nih, challenging dalam merawat poni agar tetap terlihat menarik dan sehat. Karena tanpa perawatan yang tepat nih, poni ini dapat menjadi lepek loh dan mudah mengalami masalah. Termasuk munculnya jerawat akibat minyak dan kotoran yang terperangkap di area dahi. Jadi masalah ya, padahal pengennya cantik, tapi kok jadi ada jerawat gitu ya di dahi ya. Tapi ada nih cara efektif sahabat Bunga FM merawat poni, sehingga kita nih bisa menikmati gaya rambut ini tanpa khawatir akan efek samping yang kita tidak inginkan.
1: Blast on.
0: Yang pertama adalah rutin mencuci poni nih sahabat FM. Salah satu langkah yang paling penting nih, mencucinya secara rutin. Sebaiknya cuci poni setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu ya, dengan shampoo yang sesuai lah ya dengan jenis rambut Anda. Dan tentunya gunakan produk perawatan yang tepat. Jadi pilih produk berbasis alami yang mampu menjaga kelembapan rambut tanpa memberikan efek lepek. Kemudian selain rambut, kita juga mesti menjaga kebersihan kulit dahi kita. Boleh ya kita gunakan pembersih wajah yang cocok dengan jenis kulit dan lakukan pembersihan setidaknya 2 kali sehari. Selain itu, hindari menyentuh dahi secara berlebih karena tangan yang kotor dapat mentransfer bakteri dan kotoran ke area tersebut. Jangan gatel gitu ya tangannya, pengen pegang-pegang dahi, pengen pegang-pegang poni, terus. Terus hindari penggunaan alat styling berlebihan sahabat FM. Seperti hair dryer, catokan, atau curling iron secara berlebihan. Ini dapat merusak struktur rambut dan membuat poni kita tuh jadi lebih cepat lepek. Nah, kalau ingin mengeringkan poni dengan cepat, gunakan pengaturan suhu yang lebih rendah dong. Atau biarkan poni kering secara alami. Selain itu tuh, sebaiknya batasi penggunaan produk styling yang dapat memberikan beban ekstra pada rambut. Sebenarnya sih untuk mencapai hasil terbaik, kuncinya sih perawatan yang konsisten ya. Tapi sekarang ini malah jadi sibuk sama poninya deh. Kerjaan masih banyak loh.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalum, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
6: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
5: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
6: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
5: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
6: Masa, Pak?
5: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
6: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
5: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
6: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
5: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
6: Oke, Pak.
7: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

FM Usuit Music Station, Grow With Love, Red Light by Tiesto. Udah ada yang semangat banget ya untuk kerja ya hari ini ya. Iya dong, sudah semangat, sudah katanya udah ngebut dari tadi jam 8, Dwi. Ayu, selamat pagi, thank you banget ya sudah menyapa saya di Office Hours. Thank you banget juga buat sahabat FM yang sudah join di sini. Ya, baru join ada siapa ya tadi ya? Adalah tadi ada Ibu Dayu, Ibu Dayu Sriani, thank you banget. Kemudian ada Romi juga, makasih ya sudah sapa-sapa saya. Sudah bersiap-siap untuk aktivitasnya di hari Senin ini, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Dikebut pagi-pagi biar tidak ada drama ini ya, tidak ada drama perlemburan, tidak ada drama lembur untuk hari Senin ini. Senin lembur tuh males banget ya gak sih? Jumat juga lembur, males banget. Rebo lembur, males banget. Kamis lembur, males banget. Intinya, jangan sampai lembur lah ya. Kalau bisa sih pulangnya tepat waktu nih, sahabat Nafam. Tapi katanya nih, kata teman saya, ada rasa ganjil gitu ya. Saat kita tuh pulang tepat waktu, kemudian teman-teman sekeliling menatap kita, ya kan? Terus hampir seluruh kolega lainnya masih tetap berada pada meja kerjanya masing-masing. Gimana dong? Semua masang tampang serius dan ngetik penuh dengan penuh semangat. Kayaknya scene seperti itu udah biasa terjadi ya. Jadi itu kitanya bimbang, muncul rasa bersalah. Kalau misalnya pulang tepat waktu, saat seluruh rekan lainnya itu masih di kantor. Terus gimana dong, apakah kita bersalah kalau misalnya kita pulang tepat waktu? Kayaknya enggak sih. Pulang tepat waktu tentu boleh aja sih. Hal ini justru amat wajar loh dan merupakan hal yang lazim banget untuk dilakukan, ya kan? Dan kayaknya wajib dilakukan gitu loh, pulang tepat waktu. Ya kan? Daripada pulang lembur terus, ya kan? Itu pemborosan namanya. Satu hal yang harus kita ketahui adalah meninggalkan kantor lebih lama dari yang seharusnya sama sekali tidak membuktikan bahwa kita tuh merupakan seorang karyawan teladan dan berdedikasi tinggi pada kantor. Tapi sebaliknya, pulang tepat waktu atau bahkan lebih awal saat seluruh pekerjaan kita udah selesai juga bukan sebuah tolak ukur yang menunjukkan bahwa kita tuh merupakan karyawan pemalas yang gak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Enggak gitu sih, enggak gitu ya sistemnya ya. Jadi bekerja cerdas dan tepat jauh lebih baik dibanding bekerja lebih lama. Kualitas selalu jauh lebih dibutuhkan daripada kuantitas. Setuju gak sih? Kalau saya sih setuju aja ya, tapi ya boleh lah ya. Sesekali lembur untuk ngerjain pekerjaan yang belum selesai atau dikejar deadline sama sekali gak ada masalah ya. Asalkan tidak setiap hari boros itu kantor ya. Bayar listrik, bayar ini, bayar itu, bayar uang lembur ya kan. Tapi yang harus diingat, kerjalah sesuai porsi dan tanggung jawab yang diberikan. Kalau ngomongin kerjaan kantor sih, memang akan selalu ada tugas, kemudian pekerjaan baru untuk dilakukan. Nggak akan pernah ada habisnya. Coba sekarang ini kita cek lagi ya, priority list kita untuk hari ini. Yuk! Ada.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk, Mama Papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: dari Winky Wiryawan Afgan dan juga Maxime Boutier lewat single kolaborasi berjudul Aura. Mengusung genre funk dance, lagu ini hadir sebagai mood booster segar untuk menceriakan hari para pendengarnya. Lagu ini memadukan keunikan tiga karakter dengan pesona yang saling melengkapi. Winky Wiryawan membawa aura energetic, eclectic. Afgan hadir lewat aura elegance, perfection, serta Maxime memancarkan aura easygoing, charisma. Diproduseri oleh Winky Wiryawan bersama Kamga, single ini menyajikan sentuhan gitar dari Winky, ketukan drum dari Maxime, serta vokal R&B khas dari Afgan.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
6: Lebih hemat.

0: FM Yes with Music Station, Grow with Love. Sepi the groove. Ada yang ngerasa kesepian gak sih hari Senin ini di kantor? Sepi Dwi, soalnya sendiri aja di kantor. Ih, serem ya kalau sendirian di kantor, terus mejanya di pojok pula. Duh. Atau kubikelnya itu sendirian gitu ya.
1: Di pojokan.
0: Tapi kalau sekarang ini ngerasa sepi di kantor saat hari Senin, coba deh kita bagi-bagi cemilan aja sama teman-teman di sebelah ya, biar rame ya. Atau dengerin musik-musik seru, musik-musik upbeat, seru tuh ya kalau dengerin musik-musik upbeat ya di kantor ya. Sampai asal jangan sampai ganggu teman-teman kerja ya. Kemudian boleh juga kita buat agenda menyenangkan setelah jam kerja. Nah itu tuh bakal seru banget, nggak bakalan ngerasa kesepian deh kalau kayak gitu ya. Tapi kalau rasa sepi itu terus berulang nih sahabat FM, diringi rasa tertekan yang berat ya, Monday bluesnya itu setiap Senin kita rasain. Coba deh, coba amati apakah kita ngerasa terisolasi secara sosial atau memang kurang cocok dengan dinamika tim saat ini. Kalau kayak gitu tuh nggak bisa hanya dengan bagi-bagi cemilan ya. Kita mesti bicarakan dengan HR atau yang berwenang lah ya, agar situasi ini gak berkelanjutan. Capek banget soalnya kayak gitu ya, terisolasi, ya gak sih? Mendingan sekarang udah dengerin Office Hours sampai dengan jam 1 nanti. Ada Dwi Putra, mudah-mudahan gak ada yang ngerasa kesepian ya. Ada Waisel sudah menyapa kita, Gus Raditya juga. Terima kasih banyak Gus Raditya ya, sudah sapa-sapa kita. Ibu Dayu Asriani pengen dengerin lagunya Fauzia, Unethical. Di new playlist ya, tolong diputerin. Oke deh, terus ada siapa nih? Oh, salamnya untuk Sagung Putri yang lagi happy karena semalam dapat, keren banget sih dapat cincin yang luar biasa ini. Ya mau dong. Selamat ya Sagung Putri ya. Kemudian ada Romi di Jimbaran pengen dengerin lagunya Root. Ditunggu ya. Salamnya untuk semua sahabat Penguin FM. Thank you so much. Ada yang lagi di jalan hari ini, selamat pagi, hati-hati di jalan. Ayu tadi di jalan ya, Ayu ya? Atau sekarang ini udah sampai di kantor ya? Thank you banget ya sudah sapa saya. Oh udah dong, karena tadi udah mulai di jam 8. Ada Rana di Batu Bulan, terima kasih banget. Pengen dengerin lagunya Afterglow miliknya Ed Sheeran. Semangat Senin. Yes, semangat Senin ya untuk semuanya ya. Pokoknya semangat deh hari Senin ini di tanggal 12 Oktober 2026. Boleh kasih tahu lagunya yuk di 0811 393 494. Itu WhatsApp dan Telegram ya. Atau DM di Instagram juga boleh. Komen di fanpage Facebook juga boleh. ID-nya @pengenfmbali. Mention X kita @radiopengenfm. Office hours untuk hari ini silakan di streaming juga ya di live.radiopengenfm.com.

Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp Disintermedia Inc.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: FM Yusuit Music Station, Grow With Love, The User's Guide to Being Human by The Scripps. Ini keren banget ya lagunya ya, ya ampun. Sampai ada User's Guide-nya loh to being human in this day, ya kan? In this situation. Ini benar-benar ya. Jaga lingkungan, kemudian jaga perdamaian, saling menghormati, saling mengasihi, dan empathy itu kayaknya ya. Intinya dari semua itu, ya kan? Biar kenyamanan dan keamanan kita juga terjaga ya. Hati jadi damai, kemudian hidup kita juga jadi nyaman dan aman di bumi ini, ya kan? Nah, bukan hanya itu sahabat FM, kalau sekarang ini ada yang pingin banget buat nyaman di rumahnya. Kalau tadi sudah diajarin tuh sama The Scripps, sekarang kita mau bahas nih mengenai kenyamanan dan kesenangan kita di rumah di era modern ini ya. Karena sekarang ini kan rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal. Bagi banyak orang, rumah telah jadi pusat dari hampir segala aktivitas, dari kerjaan hingga bersantai kan. Buat yang work from home, itu kayaknya semuanya dilakukan di rumah ya kan, bekerja hingga bersantai. Maka gak heran dong kalau misalnya semakin banyak orang yang mencari cara untuk menciptakan suasana nyaman di rumah. Salah satunya dengan memilih furniture yang tepat. Gimana dong cara memilihnya? Nih, coba kita cari tahu yuk.
1: Home Sweet Home.
0: Yang penting nyaman aja dulu, ya kan? Fokus pada kenyamanan. Furniture yang nyaman ini adalah fondasi utama dari rumah yang betah dihuni loh. Sofa empuk dengan bantal-bantal lembut, kemudian kursi ergonomis yang mendukung postur tubuh, hingga kasur yang berkualitas, ini adalah elemen yang penting. Jadi jangan ragu ya untuk berinvestasi pada produk-produk seperti ini, karena kenyamanan adalah kunci dari ketenangan dan kepuasan di rumah. Setuju ya? Kemudian furniture multifungsi untuk efisiensi ruang. Jadi selain menghemat tempat, furniture multifungsi ini juga menambah sentuhan modern loh dan efisiensi pada desain rumah kita. Warna dari furniture juga jangan dilupakan ya, ini memainkan peran penting loh dalam menciptakan suasana rumah yang nyaman. Ada warna-warna lembut yang bisa kita apply seperti krem, kemudian abu-abu muda, atau pastel. Ini bisa memberikan kesan tenang dan damai. Tuh, udah kebayangkan gimana nyamannya? Amin.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Back to the past. Back to the past.
6: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director. We'll be right back.

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love, Bad Dreams, Teddy Swim. Selamat siang nih. Selamat siang buat yang baru join di Office Hours. Gimana mimpi kemarin? Mudah-mudahan gak ada yang bad dreams ya. Mimpi kemarin itu semuanya indah. Mimpinya sih indah, tapi kok kayaknya badan pegel-pegel gitu ya, begitu bangun. Sama aja dong, pengalaman tidurnya gak nyenyak, gak nyaman. Dan kalau misalnya itu setiap hari dijalanin atau mendialami itu kayaknya berabe juga ya. Jadi kalau sekarang ini sahabat FM pingin nih punya pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, itu cuma bisa didapetin nih dari Spring Bed Lady Americana. Lady Americana ini adalah merek Spring Bed dari USA. Ini Spring Bed Premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat sahabat Win FM yang classy atau selera berkelas internasional. Apalagi kalau Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring loh. Jadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang wah tahan. Karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan bakteri dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5 virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Jadi Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu ya, yang memberikan kelembutan dan kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru yuk dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

FM Music Music Station, Grow With Love. Akad dari payung teduh. Selamat siang saya untuk Nyoman. Nyoman di Ubud nih. Thank you banget ya Nyoman. Katanya tumben nih dengerin Office Hours, tumben dengerin Dwi. Wah, kemana aja Nyoman. Tapi anyway thank you ya, sudah mampir di Office Hours bareng Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 nanti. Ya, thank you banget. Salam buat teman-teman yang ada di Ubud ya. Terima kasih sudah menyapa saya dan terima kasih untuk lagu yang keren ini, Akad dari Payung Teduh. Buat sahabat Minerva yang pengen dengerin lagu kesukaannya, ayo dong. Ayo kasih tahu saya sekarang juga yuk di 0811 393494, DM di Instagram boleh, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @FM Bali. Atau kasih tahu lagunya via X boleh banget, @radio_fm ID-nya. Sekarang ini saya ngajak sahabat FM untuk apa tuh? Untuk dengerin yang satu ini yuk, Penguin News. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, pemerintah Indonesia digugat oleh kelompok masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan kabut asap beracun menyelimuti sejumlah wilayah Asia Tenggara. Menurut laporan The Guardian, gugatan tersebut diajukan di Kalimantan Barat bulan lalu dengan menuding pemerintah melakukan gross negligence atau kelalaian berat dalam menangani kebakaran yang terjadi setiap tahun. Penggugat terdiri dari 4 kelompok termasuk perwakilan organisasi masyarakat adat Aman dan organisasi pemuda Katolik setempat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Kalimantan Barat menjadi bagian dari 10 tergugat. Para penggugat meminta pemerintah melakukan pemulihan dan rehabilitasi secara menyeluruh, termasuk menanggung biaya kesehatan warga yang terdampak. Sidang perdana digelar di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 7 Oktober 2026, namun tidak satupun pihak yang menjadi tergugat hadir dalam persidangan sehingga hakim menunda sidang hingga 21 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love, Masih Ada Cahaya, It Gita featuring Hindia. Mudah-mudahan sekarang ini sudah melihat cahaya, sudah sedikit demi sedikit terkuak gitu ya cahayanya ya. Kalau tadi pagi emang butek banget, tampaknya kusut ya, ngelihat kerjaan-kerjaan yang menumpuk. Kok kayaknya kusut banget sih? Seperti benang kusut yang kecelup got ya enggak? Ribet banget emang untuk membersihkan, kemudian untuk mengeringkan, terus untuk meluruskan itu emang benar-benar ribet dan butuh effort banget. Tapi mudah-mudahan siang ini sudah melihat cahaya, ya nggak sih? Melihat cahaya karena udah makan siang. Panjaneki, selamat siang. Udah makan siang dong. Lagunya bentar lagi ditunggu ya, Wanitaku dari Noah. Tapi memang ya kalau kita ngomongin teman-teman baru, itu ketika kita kenal dengan teman-teman baru, teman-teman ini akan membawa energi, kemudian sudut pandang, motivasi yang segar untuk bantu kita selalu ya untuk tumbuh serta berkembang ya. Selamat siang dulu nih untuk Puspa, kemudian ada Saras juga, ada Ica, ada Sora yang ada di Ubud ya. Lagi buat klepon, ih enak banget ya, kapan-kapan saya mau ke Ubud dong. Mau cicipin kleponnya Ica dan Sora, boleh ya. Ada Tian, apa kabar Tian? Tian mau dengerin lagunya siapa nih Tian? Yang mana nih? Oh, Westlife, Flying Without Wings. Coba, saya lihat dulu ya, mudah-mudahan masih ada di situ. Di situ. Pokoknya masih ada di playlist ya. Dokter Ardi, apa kabar? Dokter Ardi makin cetar nih sekarang. Seperti cuaca yang sekarang ini cetar membahana katanya. Cetar banget nih. Lagunya adalah Pink, Just Like Fire. Seperti cuaca di luar. Bener-bener just like fire katanya. Wah, untung ya. Untung ada AC mobil, kemudian bisa ngadem ya. Walaupun di luar macet gak sih, Dokter Hadi? Kasih tahu dong kondisi di jalan seperti apa sih, mudah-mudahan lancar ya. Lancar perjalanannya. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah menyapa kita? Oke, coba dilihat. Rian Putra tadi udah ya, apakah sudah saya puterin lagunya? Udah dong, udah diputerin ya, Unethical. Selamat siang untuk Gede Sudana yang ada di Lombok, terus ada yang ada di Kelungkung nih, ada Nyoman. Gimana nih kabar Nyoman? Wayan Brata juga yang ada di Batu Bulan. Tadi saya juga disapa Nyoman ya dari Ubud ya. Kemudian ada Koming yang ada di Sipanggaje. Ya Made Hendra Saputra di Tabanan, Des Dewa di Ubud, thank you banget. Arisugina Dinastra, terus ada Nova juga. Wah, sudah lengkap nih. Ari Dinamika juga, thank you so much sudah sapa-sapa kita ya. Kemudian ini baru masuk nih di WhatsApp. Selamat siang buat siapa nih? Hold on, coba kita lihat ada siapa ya di WhatsApp ya. Ada Widi, apa kabar Widi? Widi dari mana Widi? Widi mau dengerin lagunya Adam Pamungkas. Coba saya cari ya, mudah-mudahan ada ya. Ini lagunya yang mana ya? Coba nanti dicarikan ya, mudah-mudahan ada lagunya available ya. Yaudah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Perjalanannya masih sekitar 30 menitan lagi lah ya untuk puterin lagu-lagu yang sahabat FM sudah request via WhatsApp, Telegram, ataupun sosial media yang lain. Yuk, lanjut sekarang kita mau dengerin lagunya Pink nih, Just Like Fire.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
5: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Can grow with love, flying without wings. Sekarang ini agak-agak lemes ya, agak-agak gimana gitu rasanya kerjanya ya. Makanya kalau weekend itu dimanfaatin yang benar ya. Tempatnya yang dikunjungi itu mesti benar. Ya udah, besok-besok kita refreshnya ke Ubud aja. Kita ke Toya Ubud, sahabat Dunia FM. Karena Toya Ubud ini punya paket lengkap nih buat Anda ya, untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang itu cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Kemudian kalau mau staycation, ada The Keong Unique Lodge yang sudah siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Kalau misalnya nih suka banget sama kegiatan camping, boleh tuh pilih Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Dan untuk harga dan detail, ini silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, WhatsApp-nya adalah 0811-3831-2503. Nah, yang cari tempat gathering atau outing ini emang benar-benar PR nih kayaknya. Apalagi yang pinginnya tempatnya itu mesti beda, mesti berkesan. Ya udah, nggak usah bingung-bingung. Toya Ubud tuh jawabannya ya, cukup bayar Rp425.000 saja per orangnya. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok ya buat outing kantor atau family gathering. Kumpulin segera teman-temannya, minimal 20 orang aja loh. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
0: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
0: Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya.
6: Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.

0: FM News with Music Station, Grow with Love in a Life by You Too. Gimana kehidupannya sekarang? Mudah-mudahan sudah membaik ya. Sudah membaik pokoknya dari minggu kemarin. Yes, itu yang saya harapin. Kalau misalnya, wah Dwi ini lagi berusaha nih untuk memperbaiki segala situasinya, ya udah gak apa-apa juga. Ini namanya juga berproses ya kan. Dan jangan sekali-kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Apalagi dengan tetangga sebelah. Karena katanya kan rumput tetangga lebih hijau katanya, ya kan? Jadinya pengen main ke rumput tetangga deh. Pengen cabutin rumputnya. Ah, gak juga ah, gak mau ah nyabutin rumput tetangga. Capek. Nyabutin rumput sendiri aja deh, pelihara rumput sendiri. Enggak? Yaudah, setelah ini masih ada office hour sesi yang kedua. Sekarang bareng Suma Wijaya sampai dengan jam 4 sore nanti. Silakan diteruskan requestnya, diteruskan keseruannya di office hours ya. Dwi Putra pamit dulu, langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya dan Pasar Bali. Selamat menjalani hari Senin. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Pingun FM, your sweet music station. Grow with love. Apa kabar di siang hari ini Sound FM? Gimana nih kerjaannya? Sudah berapa persen progresnya? Semoga aja sih udah cukup banyak ya progresnya. Tapi gak apa-apa, sekarang kasih jeda sejenak dulu untuk makan siang, karena Anda pasti udah semangat banget dari pagi ngejar deadline. Dan sekarang boleh kasih perut dulu untuk tambahan energi, dan juga biar lebih fokus Sound FM dengan makan siang, terus cukup minum air putih, atau mungkin diselipin semenit tambah lagi ya, sebentar gitu ya, untuk istirahat biar Anda juga bisa refresh lagi sambil dengerin lagu favorit bersama Suma Wijaya di Office Hours. Gimana hari ini, sudah jalan-jalannya ke kantin atau mungkin jalannya ke pantry aja kali ya? Di sana kan udah bawa bekal, boleh dibuka dulu bekalnya, terus boleh dinikmatin dulu sambil dengerin lagu favorit. Langsung yuk kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram sahabat Pindabam di 0811 393 494, atau juga bisa bergabung melalui Instagram dan fanpage Facebook kami di @PingunFMBali, @RadioPingunFM. Formatnya kasih tahu semua nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Yang mau streaming silakan bergabung juga yuk sahabat Pindabam di live.radiopingunfm.com. Yang mau cari-cari tempat liburan, mau cari referensi, walaupun weekend masih jauh ya, baru aja kemarin weekendnya udah mikirin tempat liburan aja, gak apa-apa, nanti pulang kantor juga bisa liburan. Langsung aja bergabung di TikTok ya, langsung di follow di @PinguinFMBali, siapa tahu nanti ketemu tempat liburan atau mungkin konten-konten yang bisa menghibur Anda. Bisa jadi. Selamat siang juga nih buat yang sudah bergabung, ada Madian, ada Maratna, ada Ari. Wih, keren banget nih di siang-siang udah awal-awal muncul. Siap, nanti bakal semua siapin lagunya karena sudah pertama ya untuk absen hari ini, jadi silakan nanti didengerin. Terus yang lain silakan juga dikirim sekarang Yusuf Nava menemani Anda di hari yang cukup panas ya. Seperti biasa, siang-siang tuh harinya panas, jadi boleh Anda bawa bekal juga biar hati tidak panas, tetap adem gitu ya. Gak mau dong kalau hati kan panas, kepala panas, jadinya semua panas. Wah, jangan sampai itu berpengaruh ke pekerjaan Anda hari ini. Jadi boleh ademkan dengan dengerin lagu favorit sambil dibawa santai aja. Walaupun mungkin tugasnya agak berat, gak apa-apa, santai dengan lagu-lagu favorit Anda. Saya tungguin sampai jam 4 sore ya.

0: Satu lagu dari Step Aoki dan juga Mox Uriah, Subnawem, I Love It When You Cry. Buat Madian Kesuma yang lagi ngantor katanya ya, siang hari ini udah di kantor aja nih, tadi pagi masih di rumah ya. Cepet ya kantornya Madian, jam berapa pulangnya hari ini, jam 2 kah? Atau mungkin karena izin setengah hari jadi lemburnya lebih panjang hari ini ya. Semangat aja kerjanya, semoga happy, ditemenin juga sama, oh ada minuman favorit ternyata. Ya gak apa-apa, yang penting itu bisa bikin mood happy dan bikin semangat kerja jadi nambah ya, apalagi di cuaca yang cukup terik ini. Dan kalau dari jalan juga hari ini juga cukup macet ya, kalau semua tadi lewat dari jalan Ahmad Yani itu dari Darmasabe ke selatan lumayan loh, ada beberapa titik kepadatan dan ada beberapa juga SPBU yang rame, karena semua juga sempat beli bensin tadi, masih rame loh ternyata, dan itu pun semua beli pertama, masih rame. Jadi pokoknya sabar-sabar aja buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati, lihat kanan-kiri ya, pastikan Anda fokus. Kalau lagi capek, lagi ngantuk, boleh menepi sebentar, boleh diisi dengan makan siang dulu, atau mungkin sekadar mampir buat beli minum aja deh biar fokusnya kembali, karena bahaya banget ya dipaksakan kalau emang udah lelah, udah capek gitu. Terus ada Budayu Asriani, apa kabar Budayu? Kalau Budayu hari ini request lagu Indonesia Barat, Love Look Pretty On You. Budayu pretty ya, lagunya pretty juga, oke deh. Terus ada siapa lagi nih, ada Widi. Hai Widi, selamat siang, apa kabar? Terus ada Abah Weisel, ada Maratna, katanya mau request lagunya Charlie Puth, Mangga Tugas ya. Oke, siap, terima kasih. Ada Ari Dinamika juga dari Topati Klungkung, terima kasih sudah menyapa. Thank you banget ya buat yang sudah bergabung di siang hari ini. Langsung aja yang belum, yuk sahabat Pinawa menemani Anda yang lagi bekerja, yang lagi di jalan, atau lagi di mana ya, di mana-mana pokoknya. Langsung kasih tahu Suma Wijaya biar bisa Suma temenin dengan lagu-lagu favorit Anda. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, tinggal dikirim aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook kami di @pinguinfmbali. Langsung aja dikirim sampai jam 4 sore ya. Sambil semua mau cek-cek dulu, hari ini terlihat bahwa beberapa titik sudah mulai padat senabam harus lalu lintasnya. Buat Anda juga yang masih di jalan dan masih terkena macet, boleh diinfo juga dong, di mana nih kira-kira Anda terkena macet, atau mungkin arus lalu lintas yang Anda sedang lalui itu seperti apa. Sekarang langsung yuk info-info juga.
1: Traffic light, traffic light.
0: Ya, sekarang semua mau cek dulu nih Sonabam di area-area yang tampak cukup macet hari ini dari Sempidi ini. Wow, dari Lukluk Sempidi Sonabam, bahkan dari arah Denpasar Gilimanuk juga, di depannya rumah sakit Mangusada ini juga hari ini cukup padat ternyata. Terus kalau semua cek lagi ini dari jalan area Sempidi menuju ke Cokro Aminoto juga padat dua arah. Ini cukup panjang ya, masih kah itu mengantri di Pertamina-nya yang cukup padat, atau mungkin ada hal lain nih sebenarnya? Boleh dong di info-info ya. Ini menuju ke Jalan Gunung Galunggung juga cukup macet sebenarnya. Terus ke selatan menuju ke Ubung juga, sampai di area depan Rumah Sakit Surya Husada ini cukup padat arus lalu lintasnya. Terus kalau dari area barat nih, Jalan Perumahan Dalung Permana juga Padang Luwe hari ini juga cukup padat ke selatan. Di Simpang Gatsu Krobokan juga hari ini padat sahabat Nawam. Kalau dari Simpang Kebo Iwa juga padat, Simpang Kalung Permana dan juga Bulu Indah padat. Terus dari Simpang Pidada juga hari ini padat, Bung Tomo juga padat. Terus kalau dari Cokro Aminoto, Simpang Ubung hari ini padat dari arah utara ya, dari depan Terminal Ubung sudah mulai macet ke selatan. Terus dari area Gatsu Tengah juga cukup macet, ini jalan yang melalui tadi nih macet juga. Persimpangan Ahmad Yani juga hari ini padat. Ke timur di simpang Jalan Nangka ya, hari ini Sonabam juga cukup padat. Terus kalau dari area Simpang Seroja Kenyeri juga hari ini padat. Padat lagi di jalan persimpangan Gatot Subroto, Noja Saraswati dan juga Jalan Noja. Kalau dari Trengguli hari ini juga cukup padat dari arah utara. Terus kalau ke timur lagi di Simpang Topati dari Jalan WR Supratman juga hari ini ada beberapa titik kepadatan dari arah Batu Bulan ya. Jadi hati-hati saja. Semua cek lagi di area Waribang, Sonabam, ini di Ngerebong ya, Simpang WR Supratman juga Waribang padat Terus ada di Jalan Bypass Ngurah Rai. Ini dari Simpang Sanur Simpang Topati lanjut ke selatan ada berarti kepadatan, tapi yang lebih padat itu di area mendekati persimpangan Jalan Hang Tuah ya. Kalau dari Hang Tuah juga cukup padat dari mulai bundaran Plaza Renon ke timur. Terus kalau dari area Puputan hari ini ada berapa titik kepadatan saja. Jalan Pemuda juga hari ini ada berapa titik kepadatan. Nah ini Tukat Yahaya dan juga persimpangan Jalan Tukat Badung Sonabab ini macet loh. Terus kalau di Sumacek dari area selatan di Jalan Pesanggaran ya, di persimpangan Pesanggaran di Jalan Diponegoro juga hari ini ada berapa titik kepadatan. Bahkan ini dari Bypass Ngurah Rai ini juga cukup padat dari Aero Express ke barat ya. Terus dari area exit tol di Jalan Raya Pelabuhan Benua juga hari ini dari arah selatan ke utaranya cukup macet. Terus di Bypass Ngurah Rai ke barat ya dari Simpang Pesanggaran juga hari ini cukup macet. Terus kalau dari Simpang Sunset Road Imam Bonjol hari ini juga padat. Kalau ke utara di Imam Bonjol ini ada beberapa titik kepadatan. Bahkan kalau dilihat dari Jalan Gunung Agung ya, persimpangan dengan Jalan Bulu Indah, jadi ini juga ada beberapa titik kepadatan di persimpangan. Dan kalau di jalan, nah ini macet Cokro Aminoto Sonabam. Ini Setia Budi juga, wow Setia Budi juga hari ini macet banget Sonabam. Dari arah selatan ke utara ya, menuju ke Cokro, hati-hati saja di sana. Terus kalau dari barat juga ini macet di persimpangan Jalan Gunung Sangyang dan juga Jalan Kesambi. Terus Jalan Canggu dan juga Kerobokan juga hari ini padat. Wah, jadi benar-benar harus fokus banget berkendara dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby
0: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Ras, kamu dijemput hari ini?
4: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
8: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
4: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
8: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
4: Hah? Kampus apaan tuh?
8: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
4: Emangnya kenapa, Ti?
8: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
4: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
8: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
4: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
8: Bener.
4: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
8: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
4: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
8: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

I Want It That Way, sahabat Nabam dari Backstreet Boys. Buat PUBG yang lagi ada di jalan, hati-hati ya. Buat Papa Gion, gimana tuh? Masih terjebak kemacetan? Tadi katanya ini macet di jalan mendekati Pertamina Kapal, Senabam itu macet parah ini di foto loh. Wah, berarti benar nih kalau semacet juga tadi dari depannya Mangupura ya. Mangusada maksud saya, Mangusada Hospital itu juga cukup macet tadi, jadi hati-hati aja Senabam. Dan sekarang memang di pengisian bahan bakar itu cukup ramai juga antreannya, jadi bolehlah ya kalau mungkin Anda lagi hati-hati lagi di jalan gitu ya, lagi pengen beli bahan bakar minyak, dilihat-lihat dulu nih, karena banyak banget yang kosong juga tadi. Karena semua sempat cari di beberapa stasiun pengisian bahan bakar itu kosong di Pertalite dan juga Pertamakena, tadi ketemu di Jalan Ahmad Yani dan itu juga cukup antre. Jadi sabar-sabar saja, semangat siang hari ini. Yang belum makan silakan isi dulu yuk dengan makan siang, biar Anda juga makin semangat menjalani hari. Thank you ya buat Bapak Gion informasinya. Terus ada Mbak Ayu Lestarini, apa kabar hari ini? Temenin juga ya sama Suma Ujaya lagi di jalan, katanya pengen lagunya Jin yang Running Wild. Oke, udah disiapin, ditunggu aja. Buat Budayu juga ditunggu lagunya ya, abis ini bakal Suma play. Ada Mbak Tian, ada Muromi Jimbaran, ada Bigos Bau, ada Mujudinati, ada Mbak Ayin, apa kabar hari ini? Wah, senang banget deh hari ini udah banyak yang menyapa. Nanti bakal Suma bacain ya salam-salam juga requestannya di jam 2 siang. Sekarang boleh yuk stay tune dulu, dengerin lagu-lagu favorit Anda. Sambil Suma mau kasih info nih, jadi gak hanya lalu lintas saja yang mengkhawatirkan ya, karena ada beberapa titik kemacetan, tapi juga ada salah satu penyanyi yang sempat membuat fansnya ini khawatir sebenarnya, karena ketika manggung dia itu sempat hilang keseimbangan dan salah rilik. Kira-kira siapa sih yang Suma maksud? Rumors. Yes, ini saya baca dari detik.com sahabat Navam. Celine Dion kembali memicu rasa khawatir para penggemarnya. Ia sempat kehilangan keseimbangan di atas panggung dan lupa lirik saat menyanyikan salah satu lagu terkenalnya sewaktu menggelar konser di Paris. Nah, insiden tersebut terjadi ketika Celine melangsungkan konser comeback ke-11 di La Défense Arena Paris pada 7 Oktober 2026. Aku lupa kata-kataku, ujarnya. Nah, melihat momen tersebut, para penonton yang paham betul dengan kondisi kesehatannya langsung berinisiatif membantu Celine untuk melanjutkan pertunjukan. Syukurlah kalian di sini, aku minta maaf, kata Celine mengapresiasi dukungan penontonnya. Celine pun sempat kehilangan keseimbangan saat membawakan lagu. Meski begitu, ia dengan cepat pulih dan langsung memberikan acungan jempol ke arah penonton. Wih, keren sih semangat dari Celine Dion untuk menghibur para fansnya, dan juga fansnya memiliki inisiatif dan ikatan batin yang kuat juga nih kepada Celine sehingga bisa peka terhadap kondisinya. Tapi Suma sangat salut juga gimana cara Celine untuk tetap menghibur walaupun mungkin di tengah kondisinya yang sekarang masih perbaikan ya, masih proses pemulihan juga dari sindrom yang sebelumnya ia derita, dan semoga aja nanti cepat pulih secara maksimal dan bisa kembali menghibur tidak hanya di Paris tapi juga di negara-negara lain.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Pinguin FM, your student music station, Grow With Love. Lagunya buat Dr. Tama yang sudah stay tune di siang hari ini menemani ya perjalanan Anda juga Sunda FM yang masih di jalan, hati-hati di jalan karena cuacanya terik banget. Kalau kata Dr. Tama mah kalau panas-panas kayak gini ditemenin sama Suma Wijaya gitu ya. Mau request lagunya Jazz Green, Hold My Hand, terus semoga siangnya menyenangkan, kerjaan lancar. Kalau panasnya begini kayaknya bukan Hold My Hand lagi deh, tapi Hold My ST. Kalau Dr. Tama Hold My ST, kalau Suma Wijaya tadi udah Hold My Ice Cream ya, karena Suma sempat mampir juga ke toko es krim. Karena saking panasnya sahabat Nabam, kepengen deh tiba-tiba kayaknya es krim enak deh kalau dimakan panas-panas kayak gini. Kalau Anda gimana? Apa sih yang membuat mood Anda kembali naik di cuaca yang seperti ini? Apakah kayak terutama tuh Hold My ST? Kalau cuma Hold My Ice Cream, kalau Anda hold apa nih? Jadi apakah minum air putih aja? Atau minum kopi siang-siang biar rasa kantuknya langsung pergi? Atau yang lain? Boleh dong cerita sama Suma Wijaya sambil request lagu favorit di WhatsApp atau Telegram yuk. Dikirim di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM dengan formatnya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya, jangan lupa ya. Oke deh, itu tadi terutama udah semua play lagunya, buat Budayu juga udah di play, thank you banget ya. Budayu Asriani, terus ada Brigus Bawa, apa kabar? Halo, selamat siang, Brother Suma Wijaya Gus Bawa, Renon, hadir ya. Lagi istirahat makan siang, request lagunya Ariel Noah, dulu kita masih remaja. Ya sekarang juga masih remaja, Brigus, masih semangat ya. Semangat menerjang segala cuaca, walaupun sekarang hujan dan panas ya, mau gimana lagi tetap kita hadapi tentunya dengan persiapan yang matang, dengan peduli dengan nutrisi yang kita konsumsi, terus dengan olahraga juga, karena pastinya itu akan membuat daya tahan tubuh lebih meningkat dan nanti itu berefek juga dengan aktivitas dan juga produktivitas Anda yang memang harus banget untuk menjaga daya tahan tubuh agar nanti tidak mengganggu aktivitas. Terus ada siapa lagi nih yang sudah stay tune? Ada Mbak Tian, apa kabar Mbak Tian? Request lagunya Boyzone, All That I Need ya. Semangat katanya. Semangat, semangat, semangat. Nah, stikernya Mbak Tian nih, keren stikernya. Ada kepalan tangan terus dengan nada semangat. Semoga Mbak Tian juga semangat di sana ya. Dan ini juga buat Anda sahabat Pinguin FM, biar tetap semangat di siang menjelang sore ini. Terus ada Mbak Ayin juga, thank you banget lagunya Bring It On, masih disiapin, nanti bakal Suma play dan ditunggu aja, nanti nyanyi bareng ya. Terus ada Mujuni Nati juga, tadi lagunya Chariot udah di play. Terus salamnya buat untuk semua sahabat Pinguin FM aja, makasih Suma tapi pagi, makasih lagunya ya udah di play sebelum jam 7. Oke, thank you banget buat Mujuni ya. Gimana, masih di sekolah kah ini Bu Guru atau sekarang udah balik pulang? Atau mungkin lagi neduh, lagi hold my es jeruk kali ya? Kalau tadi kan sama es krim, pertama es teh, moyo Juni es jeruk, atau mungkin es lainnya es juice? Ya, apapun deh yang penting mood Anda happy sahabat Nabam, dan juga bisa menaikkan semangat kerjanya biar nanti pulang itu udah selesai kerjaan dan tidak ada yang menunggak besok lagi. Besok lagi ya gak kelar-kelar dong, jadi biar santai juga pulangnya, terus kerjaan udah selesai juga, semangat deh. Pokoknya semua support Anda di sini dengan lagu-lagu favorit biar Anda juga enjoy kerjain tugas tanpa beban ya, biar nanti juga cepat selesai kerjaannya. Oke, lanjut. Tadi ada Mujunati Adinamika dari Tepati Kelungkung sudah bersama. Ada Mbak Ayu juga, thank you banget ya. Udah ditemenin tadi lo udah jalan dengan lagunya Jean Running Wheel. Semoga bisa bernyanyi di sana ya Mbak Ayu, biar fokus juga di jalan. Terus Mbak Dia Kesuma juga terima kasih. Ada Widi, apa kabar Widi? Ada Mbak Rai Sinta, MLTR Bring It On. Oke, siap. Ada Mbak Panca juga. Oh, ini temenin sama sehat banget loh. Malu saya sama Mbak Panca ya. Mbak Panca udah pakai semangka. Kalau semua ya tadi agak berantakan sedikit ya, makanya ya enggak apa-apalah sekali-sekali.
Hari ini semua tiba-tiba kayak kepengen es krim, terus tadi juga kayak makan mie juga. Ya Tuhan, hari ini makan baru aja tadi ngobrol sama Wibi ya, makanya itu telur sama tomat, sekarang bercampur-campur makanannya, tapi gak apa-apa lah ya, cheating day. Ya kan Mbak Panca, sekali-sekali ya, kalau biasanya udah mencoba untuk memperhatikan makanan, sekarang boleh satu hari untuk bisa cari yang apa kita pengen gitu, biar ada juga rasa-rasa lain yang masuk ya. Terus ada siapa lagi nih? Oh, lagunya Dragosti Dinte Ozon. Yang bisa membangkitkan mood adalah potongan buah dingin plus tumpukan list-list. Oke. Bener, apakah tumpukan list-list itu membuat mood Mbak Panca naik atau malah down tuh? Kayaknya list-list pekerjaannya banyak. Atau mungkin karena list-list itu adalah cuan yang tertunda ya. Jadi makin banyak list makin banyak cuannya gitu Mbak Panca ya. Ya semangat aja deh buat Mbak Panca. Terus ada Mojuni Nati balik pulang karena semua, hati-hati ya Mojun. Terus ada Baratna ikutan mini food yang bikin mood naik. Oh tiba-tiba ada mini food ya, gak apa-apa. Ya benar-benar kita ngobrol sahabat Nabam yang bikin mood naik di tengah cuaca yang panas seperti ini. Kalau Mbak Ratna mah dia yang seger-seger ya, es teh atau buah potong, itu tergantung ada di kulkas tuh yang mana aja. Oh kalau nggak ada coba cek kulkas tetangga ya Mbak Ratna ya. Kalau semua itu pasti tidak ada karena di sana ada canang. Terus ada bunga-bungaan. Kalau buah-buahan itu agak jarang ya, itu menunggu rainan. Kebetulan kemarin di hari Sabtu tuh rainan kayaknya ada deh. Jadi itu tergantung hari raya di Bali ya, kulkas saya seasoningnya apa. Kalau mungkin pas hari-hari biasa tuh canang dan bunga sih yang mendominasi. Kalau Mbak Ratna nih bagus nih, ada es teh atau buah potong tuh keren. Kapan ya kulkasnya kayak gitu ya. Terus ada Mbak Romir Jimbaran, rujak semua, rujak kuah pindang plus es gula mantap. Oh alah, ini sih mantap jiwa ya. Rujak loh siang-siang, terus isi kuah pindang juga, es gula, ya ini bisa membuat lebih adem ya Mbak Romi, biar gak hangat, biar gak panas ya, apalagi di Jimbaran. Cuacanya itu kayak dua kali dari daerah-daerah lain deh, karena benar semua kesana itu cuacanya itu panas banget di Jimbaran, tapi bagusnya itu adalah pemandangan dan juga pantainya. Mau gimana dong? Ada plus minusnya ya. Tapi kalau semua dulu ya, kalau lagi ke Jimbaran itu gak mikir panas kah, gak mikir cuaca gimana, gak mikir kulit kebakar atau gimana. Enggak, yang penting semua bisa foto, bisa dapet spot yang bagus ya udah, gak mikirin yang lainnya. Dan emang seru-seru itu sih di Jimbaran, jadi pengen ke Jimbaran deh. Ada Jilanang yang sudah request lagunya Home dari Michael Bublé. Oke. Suksema juga buat Jik Lanang ya. Gimana nih hari ini kabarnya? Semoga sehat ya Jik Lanang ya. Terus ada siapa lagi? Oh ada Mbak Widiyati. Apa kabar Mbak Widiyati? Pengen lagunya Mikiko dari Jason Derulo. Ya kak, kirim salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Buat Kak Suma semangat siarannya. Semangat dong Mbak Widiyati, juga harus semangat ya mengerjakan orderan yang banyak itu. Ordernya banyak banget dong. Ini benar-benar definisi kerja, kerja, kerja. Semoga nanti berbuah dengan cuan yang banyak ya Mbak Widiyati. Terus bisa makin jaya untuk usahanya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bu Indra. Apa kabar Bu Indra? Kalau Bu Indra request lagunya Kevin Aprilio featuring Widi Piratel, yang berharap ya buat anakku Indira. Semoga lekas sembuh dari sakit gigi buat anakku Indra juga, dan suami sehat selalu buat kru Penguin dan sahabat Pengguna. Happy Monday buat semua, semangat siaran. Oke deh, terima kasih loh buat Bu Indra. Coba semua cek dulu lagunya ya. Terus oh kerja sampai elek katanya, jangan dong, tetap kasih istirahat bentar Mbak Widiyati kalau capek, jangan gitu ya. Takutnya nanti duitnya masuk tiba-tiba keluar untuk biaya dokter, terus nanti yang lain-lain kan agak gimana gitu ya. Jadi boleh tetap perhatikan juga kondisi tubuh, janganlah sampai elek ya, pokoknya sampai cukup aja. Kalau masa udah lelah boleh istirahat dulu. Semangat ya buat Mbak Widiyati, semoga rezeki lancar terus. Terus ada Bligos Bawa yang lagunya udah di play belum. Masih mengantri, udah disiapin maksud cuma ngopi dulu biar semangat. Oh Bligos Bawa kopi untuk menyemangati siang hari. Oke deh Bigos, semangat ngopinya ya, with Piu nggak atau gimana itu? Apalagi ngopinya di pinggir danau di Kintamani ya, itu kayaknya semangat banget sih.
Tapi kejauhan ya nggak apa-apa, ngopi di rumah aja kali ya, sambil lihat foto Kintamani. Nah itu shortcutnya, jadi walaupun nggak bisa ke Kintamani, kita lihat fotonya aja biar semangat dong. Atau mungkin ada lagi kerja di kantor, lagi pengen jalan-jalan, ambil kopi taruh di depan monitor, terus di monitor tampilin deh foto pemandangan di pantai kah, di pegunungan kah. Jadi walaupun tidak bisa kemana-mana ya, karena harus mengerjakan tugas di kantor, tapi ada juga bisa ya merasakan sedikit vibes-vibesnya ketika liburan pas ngopi gitu. Terus ada siapa lagi nih, ada Mbak Ratna Pratiwi, request lagunya Justin Bieber yang judulnya 10,000 hours buat nemenin kerja. Wow, semangat ya buat Mbak Ratna, nanti bakal semua play deh buat Mbak Ratna biar makin semangat terus kerjanya lancar. Ada Kak Trisha, berangkat kerja dengar Kak Suma, pulang kerja juga dengar Kak Suma, nggak mau request, cuma mau doa aja sehat-sehat ya Kak Suma, suaranya semoga semakin cetar. Oh iya dong, harus ya, apalagi udah temenin sama Kak Trisha Dewi dan juga sahabat Pink FM, pastinya makin cetar lah Suma. Oke deh, apa nih pembangkit moodnya Kak Trisha Dewi di siang yang panas ini, apakah ada minuman spesial, kayak tadi ada es teh ya, es jeruk, terus ada kopi juga, kalau Kak Trisha apa nih, atau mungkin semangatnya dari Suma aja udah cukup. Atau mau lagu aja, boleh langsung ya. Terus ada Kak Yeni mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, terima kasih ya. Terus kalau dari Ajik Lanang, Adam kan cuaca panas ini Ji, wow. wah. Kalau ini saya tidak berani ya, tapi lanjutlah Ji ya. Walaupun hari ini panas, sudah ada gek-gek yang membantu Ji Anang untuk mengademkan hari ini, gek temannya ya. Oke deh, terima kasih buat Ji Klanang yang udah stay tune, dan buat Anda sahabat Nabam yang sudah curhat juga, sudah cerita sama semuanya, happy deh kalau banyak yang cerita kayak gini. Terus kalau dari Telegram juga ada Rian Putra dari Uluwatu, mintanya lagu dari Hugel, Moving to the Sun. Oke, jangan pindah ke matahari dong. Di bumi aja panas ya, tapi lagunya oke, nanti bakal Suma play. Thank you buat semuanya sahabat Nabam. Sekarang waktunya saya buat memutarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request dan buat Anda juga bisa dengerin dan lebih semangat lagi. Yang lain yang belum silakan langsung kasih tahu lagi yuk di WhatsApp atau Telegram di 08113934494, atau bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook kami di @pingwinfmbali, @radiopingwinfm. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Emily, buang sampah kok dicampur semua sih?
6: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
5: Nah itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
6: Dari sumber? Sumber mata air?
5: Ya bukan lah. Dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya kayak rumah kita sendiri contohnya.
6: Oke. Terus pilahnya gimana?
5: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
6: Pertama,
5: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
6: Kedua,
5: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
6: Nah, yang ketiga pasti nih,
5: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
6: Oh, jadi jangan asal campur ya.
5: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
6: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
5: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sarangsami.
7: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: V dan Hal.
1: Pengguna FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat pengguna FM, kalau panas-panas gini, minum es yang manis-manis itu enak banget ya. Dan pastinya merasa menyegarkan. Tapi kalau ditimang-timang gitu ya, aman gak sih? Nah, ini saya baca dari detik.com. Guru besar dan dosen di Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, Prof. Anies Catur Adi menyatakan dan menyampaikan ya pentingnya menjaga kesehatan tubuh di cuaca panas ekstrim. Lalu apakah minum minuman manis juga dapat menghidrasi tubuh dan apakah aman dikonsumsi di cuaca ekstrim? Jadi beliau menjelaskan konsumsi teh atau kopi ini sebaiknya dikurangi sahabat minum saat cuaca panas karena meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga cairan tubuh lebih cepat berkurang. Nah, selain air putih, Dr. Anies juga menyebut untuk mengatasi dehidrasi bisa mengkonsumsi buah-buahan segar yang kaya kandungan air atau sayuran yang berkuah. Oh, jadi gitu ya. Jadi mulai kebayang apa yang harus kita lakukan ya sahabat Nafam untuk tetap menghidrasi tubuh agar nanti tidak kekurangan air dan tetap bisa menjaga agar tetap sehat dan nanti bisa tetap beraktivitas dengan optimal.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
10: Matur suksema.
9: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: back to the past. Back to the past.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director. We'll be right back.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
9: Fresh single on Penguin FM.

panjang berkarya di industri musik Indonesia, Kevin Aprilio akhirnya menghadirkan single perdana berjudul Berharap. Dalam karya ini, Kevin berkolaborasi dengan vokalis Fairytale, Widi Fairytale. Mengusung genre pop, Berharap memadukan melodi emosional, lirik yang menyentuh, serta aransemen musik yang membawa pendengar ke dalam suasana penuh harapan dan kerinduan.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Satu lagu buat Mbak Wayan Widiyati yang ada di Mengwi, yang lagi bekerja ya hari ini. Semangat, lagunya udah di play, semoga makin naik moodnya, terus juga makin semangat untuk ngerjain tugas-tugas ya yang harus dikerjakan, karena ini banyak orderan loh Mbak Wayan Widiyati. Semoga aja semuanya cepat kelar dan Mbak Widiyati cepat dapat istirahat juga ya. Terus ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Coba deh semua cek-cek dulu. Yang belum silakan yuk sahabat Pengnabang bergabung di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Boleh juga di Instagram dan fanpage Facebook kami, diramaikan di @PenguinFMBali X @RadioPenguinFM. Dengan formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Halo Gustu, apa kabar? Hari ini sudah stay tune juga. Mau lagunya Sira, Luka Terakhir. Oke deh, terima kasih ya buat Gustu Raditya, terus Maratna juga. Kalau ngobrol katanya buat Maratna mini phone, ya enggak apa-apa. Yang penting kita seru gitu ya, bisa sharing bareng. Jadi bisa lebih banyak taunya juga. Terus ada Ubay. Hai Ubay, apa kabar? Kalau berikut lagunya Pamungkas yang Only One. Selamat siaran, terima kasih. Makasih juga buat Ubay ya. Terus kalau dari fanpage Facebook, coba deh semua cek dulu apakah Anda sudah meramaikannya. Wah, ternyata sudah banyak yang meramaikan dari fanpage Facebook ya. Langsung aja deh semua mau sapa satu persatu. Selamat siang untuk Wayan Brata yang ada di Batu Bulan. Terima kasih sudah menyapa. Ada Yan Sutama juga dari Sang Yang Kekeran Mengui, apa kabar? Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung juga hadir. Ida Bagus Mandira Buludawa dari Kemasan Kelungkung hadir. Nova, apa kabar? Terus ada Koming Suwerti dari Sibangkaja juga sudah menyapa. Igre Sudana, ada Iketet Aris Suginani Nastra dari Jalan Gunung Andekasa. Terus ada Oka Mulyarta, Padang Sambian. Ada Dek Demahes dari Angentake. Terus ada Tumiam Virgo, apa kabar? Dan Amir Udin juga sudah meramaikan. Terima kasih ya buat sahabat Pinafam yang sudah stay tune di siang menjelang sore. Dan sekarang sudah jam 3 aja, jadi sudah mulai mendekati jam pulang. Tapi sabar dulu, kalau ada yang belum selesai boleh diselesaikan dulu sahabat Pinafam. Kalau pengen dengerin lagu favorit juga langsung aja buka HP-nya, langsung kirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 3 11 3 494. Lagu apa nih yang bisa bikin suasana hati Anda makin semangat untuk ngerjain tugas-tugas hari ini dan nanti pas jam pulang kantor biar semuanya selesai? Langsung yuk kasih tahu semua Wijaya sampai jam 4 sore. Dan sekarang spesial buat Moromir Jimbaran, tadi pengen lagunya itu adalah lagu dari Mariah Carey, Bye Bye. Tapi semua belum bye bye, masih ada 1 jam lagi. Jadi buat Anda yang mau request silakan langsung aja kasih tahu. Dan Meromi, ini dia lagunya ya, langsung semua play.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Pingun FM, your sweet music station. Grow with love, sahabat FM. Lingkungan pergaulan ternyata ini memang membawa dampak dan juga pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan juga bagaimana anak itu bisa berinteraksi. Nah, tidak heran peran orang tua apabila seorang memiliki anak itu sangat penting ya untuk membimbing agar nanti tidak tersesat ke arah yang negatif. Jadi ini saya baca dari IDN Times, sahabat Pinabam, ada beberapa tips yang penting untuk lakukan ini untuk membimbing agar anak tidak sampai keliru dalam memilih pergaulan yang sehat. Yang pertama, kita bisa mengajarkan nilai-nilai positif sejak dini. Jadi boleh diajarkan anak mengenai pentingnya empati, kejujuran, hingga tanggung jawab, sehingga nantinya mereka dapat memilih teman yang bisa membawa pengaruh positif dan juga bisa menghindari teman yang memiliki pengaruh buruk. Terus apa sih yang bisa kita lakukan lagi? Yang kedua adalah bangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Jadi jika memang anak merasa didengar dan juga dihargai pendapatnya, maka mereka akan secara otomatis lebih terbuka untuk mau berbagi cerita mengenai siapa yang ada di lingkungannya. Setidaknya nih, ini cara untuk dapat membantu orang tua untuk memberikan nasihat tanpa membuat anak merasa dikekang secara berlebihan. Terus berikan pemahaman mengenai dampak pergaulan yang buruk dan mendorong anak untuk bergaul dalam lingkungan yang positif. Jadi boleh nih dicoba untuk mengajak anak mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti klub olahraga, kegiatan sosial, hingga komunitas seni yang secara otomatis ini dapat memperluas lingkaran pertemanannya dan juga bisa mengasah skill dan juga kemampuan dari anak itu sendiri. Jadi itu ya beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan dan juga mengarahkan anak agar bisa memilih pergaulan dan juga lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembangnya dan nanti juga bisa menjaga mereka dari dampak-dampak buruknya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

0: Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

film noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Hovzia yang berjudul film noir Finn yang didistribusikan melalui Stamp Disintermedia Inc.

Pengguna Pemirsun Music Station, Grow With Love. Wah, gak kerasa ya sahabat Pengguna Pemirsun, waktu cepat berlalu dan sekarang udah hampir jam 4 sore. Jadi waktunya buat ambil tas pulang. Bukan dong. Kalau masih ada waktu kerja ya lanjutin dulu sampai absen pulang nanti ya. Jangan pulang sebelum absen sahabat Pengguna Pemirsun, bahaya nanti. Bahaya nanti kalau ada teman yang lihat atau mungkin lihat atasan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jadi pulanglah tepat waktu. Kalau mungkin udah waktunya untuk absen pulang, takutnya nanti gimana-gimana gitu ya. Dan thank you banget buat Anda sudah menemani Suma Wijaya hari ini, sudah bareng di Office Hours dengan lagu-lagu favorit dan juga dengan salam sapanya. Thank you banget loh udah meramaikan. Dan nanti akan dilakukan keseruannya bareng Dinda dan juga Bram yang udah siap untuk nemenin Anda. Tapi Suma mau sapa-sapa dulu sebelum balik ya. Sebelum saya pulang. Jadi Suma duluan. Kalau Anda yang masih bekerja, semangat aja sampai jam pulang kantor, atau mungkin yang lembur juga semangat. Itu pastinya akan menjadi tambahan cuan buat Anda ya kalau lembur. Ada Ji Dewa, selamat sore, hati-hati di jalan ya buat Ji Dewa karena lagi OTW nih, Din. Dinda udah ada di sini, udah enggak sabar buat nemenin Anda sama Bram. Jadi Suma harus pamit dulu dan semangat selalu buat Anda. Pokoknya tetap happy, always healthy and have a good day.

0: Pinguna FM Your Sweet Music Station.
1: Grow with love.
0: Selamat sore.
1: Semangat Senin.
0: Ketemu bareng kita berdua lagi ya.
1: Yes, Bram dan juga Dinda di Intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Stay

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Good FM, your sweet music station.
1: With love.
0: One plus one, karena kita berdua saat ini ya. Satu tambah satu, dua. Ya,
1: satu tambah satu jendela. Itu zaman dulu banget.
0: Hah?
1: Gak ada.
0: Apaan itu?
1: Gak ada jokes kayak gitu.
0: Satu tambah satu jendela, kok
1: iya,
0: bisa?
1: Iya, satu tambah satu sama dengan jendela. Karena kalau misalnya digambar, dia kayak jendela.
0: Tiga itu?
1: Enggak, Kak. Satu ditambah satu sama dengan jadi jendela bentuknya.
0: Hah? Bebek baru dia bentuknya?
1: Ya Tuhan. Oh berarti.
0: Oh kalau digabung iya, maksudnya. Tapi kan atas bawahnya kos bolong.
1: Enggak kan ada sama dengan.
0: Ih.
1: Jokes milenial ini gak masuk nih. Sama Gen Z.
0: Satu plus satu.
1: Ya satu tambah ya, satu sama dengan jendela. Kacanya empat. Ah gimana sih?
0: Ih jendelanya jadul banget, kalau aku jendelanya udah los. Gak isi pembatas, gak isi sekat aku. Mohon maaf lo ya. Jadi gak relate kayaknya aku.
1: Oh, enggak emang milenial aja.
0: Oh gitu.
1: Ini orang jokes Gen Z.
0: Oh gitu.
1: Zaman SD.
0: Satu tambah satu jendela sahabat Kuna FM, gak ada dua sekarang atau bebek atau ayam ya.
1: Kok bisa bebek?
0: Bentuknya dua kayak gimana?
1: Oh, ya Tuhan.
0: Emosi lo aku. Aji Dewo tolong anaknya.
1: Sukses sama Logik Dewo. Udah dapet nasi angin loh.
0: Belum dengar dia, nantilah kita salaminya. Intinya kita ucapin terima kasih yang sudah berangin-angin dari Tabanan membawa
1: siapa
0: nasi angin.
1: Siapa tahu Mbak Lismar yang dengerin.
0: Oh gitu ya.
1: Bawain kopi katanya.
0: Oh iya benar. Oh iya dari ibu desa ya Mariani. Terima kasih kopinya. Ya walaupun kita gak ngopi ya.
1: Beh baru kayak gitu gak mau. Kengkeng.
0: Ya gimana orang gak bisa kopi hitam aku. Kopi-kopi ini kekinian gitu bisa.
1: Campurin susu, Jak.
0: Gak enak, Din, kalau kopi itu campur susu. Seriusan, gak enak.
1: Gak pernah coba sih.
0: Gak, kalau kopi yang biasa, yang seduh-seduh saset itu mungkin bisa. Kalau kayak gini kayaknya gak enak sih. Tergantung sih ya. Gak tahu juga lah ya, kalau Anda gimana. Dicampur enak apa enggak? Ya, campur pakaiannya aja. Oh, pakaianku. Luar biasa kan aku. Iya, Dinda itu. Iya dong, ini dari desainer mahal tau. Iya, yang kerja sama airline penerbangan Indonesia.
1: Kok bisa dapat?
0: Iya dong. Enggak.
1: Beli?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Biasalah acara kemarin kan show itu ya. Show gitu ya kan.
1: Oh, yang itu.
0: Di endorse dapat lah satu.
1: Endorse.
0: Makasih Mbok Dian hari ini namanya.
1: Oh.
0: Desainernya itu.
1: Ya Tuhan, keren no.
0: Iya kan?
1: Cakep.
0: Luar biasa.
1: Yes.
0: Melestarikan budaya Bali kalau saya sih.
1: Nah.
0: Sebagai mantan duta wisata ya.
1: Duta wisata nih, harus kayak gitu.
0: Enggak sih. Karena aku suka aja kalau yang kadang yang berbau Bali gitu ya, Din ya. Entah itu ende atau mungkin apa ya, songket kayak gitu. Aku suka aja gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi kayak apa ya, terasa terpancar aura aku.
1: Iya.
0: Magis, seram.
1: Taksu gitu, asik.
0: Mataksu. Coba Dinda juga pakai pakaian adat Bali, weh mataksu,
1: orang Bali.
0: Bali gitu, weh. Lihat nih postingan terbarunya.
1: Rame loh,
0: ya kan.
1: Juga.
0: Luar biasa, gimana nggak rame orang membela Bali. Sekali mantap, gitu loh. Kalau aku sih lebih suka kalau misalnya emang pakai pakaian adat Bali itu gimana enak gitu loh, Din.
1: Oh, iya ngerasa cakep ya kan. Gitu ya.
0: Ngerasanya kayak jadi raja gitu kan. Wah, siapa Anda gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Iya sih.
0: Ya kan?
1: Kalau lagi pakai kebaya atau lagi prepare yang well gitu ya kan. Ngerasa cakep, ngerasa pede aja enggak sih?
0: Iya benar. Kalau misalnya pas lagi odalan ya, pas pakai pakaian adat Bali, aku pede banget kalau misalnya emang lagi well prepare ya. Kalau misalnya aku ke suatu acara tidak well prepare tuh kayak aku ada yang kurang jadinya. Apa ya gitu loh, membuat kayak aku tuh ngerasa kurang pede satu. Aku
1: iya kan?
0: actually orangnya emang kalau kemana-mana harus dress up.
1: Kemana-mana banget.
0: Okay. Even kayak ke mall atau ke ya let's say kayak ke minimarket deh kalau aku bilang ya. Aku harus dress up, Din. Aku tidak bisa pakai pakaian tidur atau pakaian rumah biasa.
1: Warung pun?
0: Iya.
1: Waduh.
0: Intinya kalau udah keluar rumah,
1: ya
0: aku harus dress up.
1: Ya Tuhan.
0: Ya walaupun yang maksudku yang cocok untuk dilihat aja lah, ada nyaman untuk dipakai. Entah itu kalau misalnya pakai celana yang emang harus ada kantongnya, entah naruh kunci, naruh dompet, naruh handphone. Kalaupun nggak ada kantong, aku harus pakai tas.
1: Oh, biar ada.
0: Biar ada yang gitu dicemplungin ya. Karena aku orangnya ya harus bawa dompet, bawa handphone, bawa kunci, ya kan? Itu minimal 3 hal. Kalau misalnya emang enggak bisa masuk kantong, aku harus bawa tas. Jadi kalau kemana-mana aku harus dress up. Jadi well prepare semuanya dari ujung kaki ke ujung kepala.
1: Gini banget ya.
0: Iya.
1: Soalnya seleb, guys.
0: Oh, iya dong.
1: Kalau ketemu siapa-siapa nanti di warung kan, ini Kak Bram yang di Instagram itu kan kaget sih.
0: Iya kan, kalau misalnya ngajak fotoan kan langsung gini kan, gitu.
1: Oh, NPD deh. NPD garis keras deh.
0: Iya kan emang begitu, Din. Takutnya iya gitu sih. Tuh kayak ada bener gak sih itu gitu.
1: Kan, oh, berarti Kak Bram tuh tipe yang dress well kemana-mana.
0: Kemana-mana.
1: Ya. Tapi kita limitasi dulu gak sih dress well-nya tuh kayak yang penting pakai baju yang rapi gitu aja. Cuman yang dress well yang dibilang Kak Bram tuh kayak beyond dan yang kayak biasa gitu loh, kayak harus yang bener-bener rambutnya rapi, terus pakai baju yang mahal.
0: Enggak sih, mahal sih enggak sih.
1: Tapi kayak bener-bener proper gitu loh.
0: Proper aja, yang penting kayak cocok untuk digunakan ke tempat itu. Misalnya kalau ke minimarket, cocoknya pakai apa ya outfitnya ya.
1: Tapi
0: kayak gak
1: pernah pakai kolor berarti.
0: Hah?
1: Jadi siapa tahu celana-celana kolor, maksudnya celana-celana yang longgar itu enggak ya?
0: Oh enggak, nah,
1: ya.
0: Enggak sih.
1: Berarti emang dress well kemana-mana. Shock ya.
0: Terbang lu nanti.
1: Ya Tuhan.
0: Pakai, maksudnya celana pendek pakai. Oh. Maksudnya di dalamnya celana pendek pakai celana pendek juga gitu loh.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kan beda.
0: Gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau aku ngomong-ngomongin dress well, karena cewek tuh kan harus ada make up juga dulu. Terus milih-milih baju.
0: Ribet
1: aku
0: ya.
1: Aku tergantung orang loh,
0: lagi belum.
1: Iya, rambut lagi belum harus di roll.
0: Iya kan? Aku lo emosi lo, aku mempertanyakan hal yang sama ke Dinda. Ngapain kamu ngerol rambut lo? Udah di tempat baru enggak mau ngerol rambut.
1: Biar bervolume. Kalau di motor itu dia udah lepek, udah ditekan sama helm.
0: Iya, pakai aja di helm ya, gitu.
1: Tuhan.
0: Helmnya agak dijedongin dikit terus habis kamu tusuk pakai sate
1: sate itu. Males ah berdebat kayak sama Kak Bram.
0: Terus.
1: Terus ya udah tergantung orangnya sih, karena orang bilang katanya first impression itu adalah the last impression.
0: Iya emang benar, ya kan? Benar setuju aku.
1: Harus kalau tergantung orangnya, kalau misalnya udah sering-sering ke sini kayak aku enggak makeup juga enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Cuman bajunya oke, masih oke.
0: Oh gitu.
1: Nih muka saya pucet nih sekarang nih.
0: Kapan sih Dinda enggak pernah pucet kayak begadang aja terus bawahnya. Sebel aku sama anak satu.
1: Makanya
0: ini.
1: Makanya aku suka makeup, Kak. Biar apa? Biar enggak kelihatan nih mata panda pucet
0: gitu. Iya sih ya. Ya
1: itu
0: seperti
1: sih,
0: itu ya.
1: Ya.
0: Oke, kalau Dinda tergantung ketemu sama siapanya. Kalau aku tergantung kemana aku tujuannya kayak gitu.
1: Tempatnya ya.
0: Karena emang kalau udah ke tempat tujuan tuh pasti ketemu orang juga kan. Jadi kayak well prepare aja sih. Ke tempat olahraga pun ya aku harus mix and match warna tahu.
1: Sumpah?
0: Oh iya dong. Ketika ngepap cret.
1: Oh biar ada di story it guys.
0: Story guys.
1: Kasih makan Instagram, TikTok.
0: Iya dong. Tiap hari harus dikasih makan. Kalau gak gitu nanti lapar.
1: Itu kita, kalau Anda gimana sahabat Minabem?
0: Silakan.
1: Anda tuh dress well tuh tergantung apa sih? Kemana, ke tempatnya kah? Atau tergantung orangnya, atau tergantung mood coba?
0: Oh iya benar.
1: Ya kan bisa aja. Kalau lagi mood nih makeup, oh ya udah pakai baju yang bagus, makeup
0: bener.
1: Walaupun kemana-mana kan?
0: Atau tergantung appointment janjinya, lagi
1: janjinya.
0: Ada acara apa, gitu. Boleh cerita yuk.
1: Ayo langsung kirimannya ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @Minabem Bali, Twitter, XD, @RadioPinabem dengan formatnya nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa. Salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa. Yuk.
0: Yes, kita tungguin.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut sekitar 4,8 juta peternak mengeluhkan kondisi usaha yang tertekan akibat harga ayam dan telur di tingkat produsen anjlok. Di sisi lain, harga yang dibayar konsumen justru masih tinggi. Amran menilai selisih harga tersebut mengindikasikan adanya peran perantara yang perlu ditelusuri pemerintah.
2: Sementara itu, Sahabat Penguin FM, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik menjadi Samudra Trump atau Samudra Amerika sebelum ia mengakhiri masa jabatannya. Dalam pidatonya di hadapan para pendukung di Tennessee di hari Minggu 11 Oktober kemarin, Trump kembali mengungkit inisiatifnya untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yang ada dalam pikiran pasti Anda pengennya rebahan kan?
1: Iya, apalagi udah sore ini.
0: Udah sore, udah capek menjalani hari Senin ini kan? Yes. Kayaknya enak rebahan dengan kasur busa berkualitas. Apalagi tahan lama dan juga harganya terjangkau. Pilihannya cuma Royal Foam. Karena Royal Foam ini ya, Din ya. Ini menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu juga Royal Foam adalah kasur busa pertama dan juga satu-satunya di Indonesia loh. Yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan juga antimikroba nih. Ini nih yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Yes, kasur busa Royal Foam juga bergaransi ya sampai dengan seumur hidup lo ya. Mm-mm. Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar yang ada di Indonesia.
1: Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.com. Bali, kasur busa Royal Foam aja.

0: Spesial di bulan ini ada kabar seru loh sahabat Kuna FM. Buat Anda pengguna Tring by Pegadaian, yuk rayakan Tring Festery dengan banyak promo dan juga keuntungan yang bisa Anda dapatkan selama periode promo.
1: Ya, serajin-rajin login ya ke aplikasi Tring by Pegadaian selama periode program dari tanggal 1 hingga 11 Oktober 2026. Biar Anda tuh dapat poin ya. Jangan lupa tanggal 8 dan juga 10 Oktober bakal ada Tring Gold Deal. Promo khusus transaksi cicil emas batangan dan juga cicil tabungan emas dengan diskon uang muka per gram ya.
0: Yes, benar banget. Jadi banyakin transaksi lewat Tring by Pegadaian karena sampai dengan tanggal 23 Oktober nih bakal banyak benefit dari registrasi dan juga pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian. Ajak lebih banyak teman Anda di tanggal 12 sampai dengan 13 Oktober besok ya, karena Anda akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat loh.
1: Selama periode 24 hingga 31 Oktober banyakin cicil tabungan emas ya, karena gadai tabungan emas dan juga deposito emas untuk bisa mendapatkan special treat dan benefit menarik di Tringsversary.
0: Yes, untuk informasi lebih lanjut silakan langsung follow Instagramnya @pegadaiankanwildenpasar. Sekali lagi ya, Instagramnya @pegadaiankanwildenpasar. Untuk WhatsAppnya di 081239212131.
1: Rayakan serunya Tringsversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah. Mulai dari Tring.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Juara kita 14 minggu berturut-turut, belum tergeserkan loh, Din.
1: Belum ada yang mampu.
0: Belum ada yang mampu. Apakah dukungan Anda untuk lagu favorit Anda masih kurang? Coba request terus ya. Siapa tahu lagu favorit Anda bisa jadi juara di Penguin Hot Music Chart ya.
1: Who knows?
0: Who knows? Tidak ada yang tahu. Tapi sama sore dulu buat yang sudah menyapa kita. Ramaikan lagi dong, hari Seninnya sepi banget.
1: Iya, pada capek ya.
0: Lagi ngantre kayaknya ya di jalanan ya.
1: Oops.
0: Kenapa? Oops. Makanya beli dari kemarin dong. Aku tuh udah beli dari kemarin, Din.
1: Oh, udah full.
0: Udah full banget, full tank bahkan. Aku enggak tahu ya kayak ya udahlah, aku maunya hari Sabtu kemarin kan, pas kamu siaran tuh kan. Iya, ada Dinda siaran gangguin gitu kan.
1: Males.
0: Sore kelar dari mengambil kitab suci dari arah timur tuh kan. Malam kelar tuh. Mau beli
1: kemalaman.
0: Enggak kemalaman, lebih kecapek aku, Din.
1: Oh.
0: Acara cuma 30 menit.
1: Perjalanan
0: PP-nya ya? 6 jam.
1: Gimana tuh?
0: Amat.
1: Oh, Karangasem. Ya, macet lah.
0: Macet enggak, Din? Jauh di ujung Bali itu, di ujung timur.
1: Iya sih. Itu sendiri.
0: Sendiri.
1: Oh, acaranya ikut snorkeling.
0: Iya. Like acara itu cuman bentar banget. Kalau udah pemberkatan itu cepet banget, Din. 30 menit itu udah paling lama ya kan. Terus itu sampai sana payas pakai baju, habis itu udah 30 menit selesai udah pulang gitu. Oke, bensin udah setengah tangki nih. Beli enggak ya? Ah, antaran aja deh besok. Akhirnya hari Minggu kemarin baru beli aku.
1: Tapi ngantri enggak?
0: Enggak dong.
1: Aman ya?
0: Iya dong.
1: Hari ini sumpah tadi aku mau beli ngantri banget.
0: Iya, tadi ada teman juga mengabarkan di beberapa tempat juga lagi macet. Macetnya karena emang antrian gitu ya. Semangat ya. Mohon bersabar aja kalau pengantri sambil request lagu boleh kok.
1: Sambil dengerin.
0: Siapa tahu kita bisa menghibur kan?
1: Iya.
0: Selamat sore dulu buat Kak Giri Mahendra yang request lagunya Avenged Sevenfold yang pertama enggak ada ya. Akhirnya diganti Paramore yang Still Into You. Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Terus ada Budai, katanya Fauzia yang Untackle.
0: Oke.
1: Ikutan Minu Food. By the way, Dresswell tuh pasti tergantung acaranya dong. Tapi Budai pasti selalu Dresswell gak sih dengan dress-dressnya itu?
0: Selalu. Kamu minta dress warna apa dia ada.
1: Ada ya? Dari Magico ya Biniu?
0: Ada semua. Perpaduan warnanya juga ada semua, Bo. Ya. Gitu pokoknya ya. Ada Gustu? Kalau Gustu katanya masalah pakaiannya ini kesesuaian dengan tergantung acaranya dulu atau situasinya. Serta kalau misalnya kalau bisa rapi sama bersih aja sih. Gitu.
1: Okay.
0: Baiklah.
1: Ada Borom. Masa Borom. Emot aja?
0: Iya nih, apa nih?
1: Ikutan dulu.
0: Ikutan enggak, Dek. Ada Papa Gion?
1: Halo.
0: Papa Gion lagi apa? Papa Gion cuman hola doang nih. Oke, baik. Cukup baik ya.
1: Terus ada Mbak Juni Nati. Katanya dresswell tergantung acara sih. Karena saya orangnya males dan.
0: Emang. Tak akui, kamu belum ketemu Mbak Jun ya? Mbak Jun tambahkan dirimu ya.
1: Emang kenapa?
0: Ini guru bahasa Inggris sangat luar biasa. Kamu harus belajar dengan beliau yang sudah menjadi suhu derajat Celsius dia ya.
1: Bantu dong mau tes TOEFL, Beh.
0: CGT, dia tuh baru habis ini loh jadi juri dia. News reading, bahasa Inggris lagi. Apa tuh
1: suhu
0: pikir?
1: Nih, takut.
0: Suhu banget, suhu termometer ya. Buat yang lainnya, baru dipancing baru rame. Heran Anda ya.
1: Mana sih?
0: Kita tunggu ya sambil ikutan mini vote-nya apa, Din?
1: Kita lagi ngomongin kalau misalnya Anda tuh dress well tergantung apa sih sahabat Pingin FM? Tergantung ketemu siapa? Atau tergantung acaranya atau tergantung tempatnya atau gimana?
0: Gimana cerita yuk?
1: Cus kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook-nya @PinginFMBali, Twitter is di @RadioPinginFM. Weather forecast.
0: Coba gak yang ini
1: loh.
0: Apa tuh?
1: Gak pernah sekangen ini sama hujan.
0: Aku juga beneran seriusan, ini udah Oktober pertengahan loh.
1: Udah mulai.
0: Apa kabar, Bun?
1: Katanya hari ini cerah.
0: Oh gitu.
1: Suhunya 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Terasa seperti 36 derajat Celcius.
0: Oh, panas ya.
1: Panas.
0: Baik.
1: Kemungkinan hujan tuh di angka 13%. Kecepatan anginnya tuh 5-10 km/jam. UV indeksnya seperti biasa tinggi di angka 11.
0: Oke. Okay.
1: Keluar pakai sunscreen biar gak belang.
0: Wajib. Iya, biar gak bopeng-bopeng kan.
1: Penguin apa?

Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp Disintermedia Inc.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lo lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, okay, Pak.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Us punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7. Radio
10: Penguin. Back to the past. Back to the past.
11: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.

0: Kalau aku sih bahagia banget menunggu dan menanti hujan. Dinda?
1: Dingin banget.
0: Kenapa lagi tenggorokan nih?
1: Selalu, Nok.
0: Masih ada masalah.
1: Masih ada masalah. Kenapa ya?
0: Kenapa nih?
1: Aku gak tahu.
0: Aduh, katanya Haji Debo mau membawakan air kelapa untuk menyelesaikan masalah.
1: Tapi apa?
0: Bawanya nasi angin. Wush.
1: Wush.
0: Wush, wush, wush.
1: Harapannya biar wush, wush ya.
0: Oh gitu. Ya biar hilang seperti ini ya, kayak diterbangkan angin ya.
1: Yeah. Oh iya, bisa juga analoginya tuh.
0: Iya kan, analogi dan cocologi ya.
1: Cocologi.
0: Ya itulah kita ya. Kalau Anda gimana sahabat Kuna FM? Yes. Apakah ketika Anda berpergian atau mungkin mau ketemu seseorang, Anda tipikal yang dress up ketika ngapain aja nih?
1: Pastinya ada beberapa pilihan untuk membuat kita dress well gak sih?
0: Iya, apakah mau ketemu orang atau mau ada acara keluarga atau acara yang emang harus mementingkan dress well. Atau mungkin Anda tipikal kalau kemana aja harus dress well.
1: Iya kan? Kayak setiap momen harus dress well, gak mau
0: iya
1: tahu
0: dong,
1: pokoknya.
0: Betul sekali ya.
1: Nanti memana sahabat Pingin FM, boleh dong cerita sambil request lagu juga.
0: Temen boleh banget.
1: Sampai jam 8 malam ya.
0: Yuk silakan.
1: Langsung ke 0811-393-494.
0: Yes.
1: Instagram, Facebook, at Pingin FM Bali. Twitter, XD, at Radio Pingin FM.
0: Selamat sore buat Bunda Ratna dari Batu Bulan. Sudah menyapa lagunya Not You, Alan Walker. Semangat tugas, baru habis setrika aku. Wah semangat, aku juga baru habis setrika loh Mbak Ratna.
1: Maksudnya setrika sendiri?
0: Oh iya dong, gak percaya kamu? Aku tuh setrika sendiri, Din. Jadi setrika beberapa baju yang emang, maksudnya aku nyetrika baju tuh gak semua baju.
1: Oh yang memang dipakai keluar kan?
0: Yang dipakai keluar aja, sama yang mau aku pakai untuk kerja sekarang kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya kayak baju rumah ya udah aku lipat biasa, terus habis itu aku gulung. Untuk hemat space dan itu juga bisa untuk membuat apa ya baju itu biar yang tadinya kusut tuh jadi lebih rapi lah gitu loh kan. Walaupun gak emang rapi banget sih kalau disetrika kan pasti kenceng ya. Kalau digulung tuh lebih hemat tempat dan juga lebih ya udah lebih membantu aja sih. Kalau Mbak Ratna udah tahu belum? Belum tahu kan fun fact-nya? Harus tahu
1: aku
0: ya.
1: Kalau tak lipat biasa aja.
0: Nah, kalau lipat biasa itu bisa juga sih.
1: Tapi lecek sih,
0: lecek karena ditumpuk-tumpuk lecek, ya kan, itu aja sih. Ya itu sih, kalau aku sih pengalamanku itu ya. Kalau misalnya ada yang lain boleh sih. Tapi kalau Mbak Ratna katanya minifonnya kalau dress well tergantung acara dan mood juga sih gitu. Lo lebih kemudian ya mbaknya ya. Dasar.
1: Ada Kak Cynthia.
0: Halo Cynthia.
1: Aku dress well tuh tergantung acara, tergantung lokasi, tergantung cuaca. Bener lagi, tergantung cuaca.
0: Oh iya.
1: Ya, request bener. Jason Derulo ya yang Savage Love.
0: Oke baik, ditunggu semetun. Ada Mika.
1: Hai Mika.
0: Kak Mika, kita kabar baik. Mika gimana kabarnya pacarnya? Aku gak mau nanya Mika pacarnya,
1: pacarnya aja.
0: Punggung full udah kelihatan tuh. Punggung full udah kelihatan.
1: Udah bisa meraba-raba.
0: Udah dari ujung kaki ujung kepala udah kelihatan. Tinggal daerah depannya aja kita lihat nanti ya.
1: Ya yuk kipain dikit.
0: Ya baiklah ya. Tadi siang sih aku cari makan panasnya kayak matahari masing-masing ada satu. Ya kan emang. Kalau ngomongin masalah dress well ya Din ya, tergantung apa ya. Kayak semua udah tergantung tempat sih, tergantung ketemu siapa, habis itu tergantung acara juga. Tapi kalau sekedar ke warmat atau mungkin ke minimarket doang cukup celana pendek aja sih. Ya gak mungkin kamu pakai daster kan? Apa gak heboh nanti di sosmed gitu kan?
1: Iya, foto nanti.
0: Wah, takut banget Dinda. Pakai jaket hoodie, topi, sama masker gitu doang. Udah kayak copet ya kamu?
1: Biar gak ada yang kenalin. Gitu.
0: Ribet lagi pakai hoodie. Ntar lu, jaket hoodie kan udah ada hoodie-nya. Kenapa kamu pakai topi lagi?
1: Oh iya ya?
0: Iya kan?
1: Oh iya, masa biar gak tampilannya bulat gitu? Lebih keren.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau
0: terus topinya
1: kan,
0: di luar apa di dalam?
1: Gak tahu. Oh, mungkin gak dipakai gak sih topi di hoodie ya tuh?
0: Oh hoodie-nya gak dipakai, iya. Tapi dia pakai topi kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Gitu. Jadi di belakang tuh tetap ada.
0: Itu tetap ribet sih menurutku doh.
1: Mbak Panca, katanya Dance With Me Bruno Mars.
0: Oke baiklah.
1: Kalau aku dress well tergantung momen sih. Misalnya kayak aku kundangan tuh harus dress well. Kerja tuh harus dress well. Ke acara-acara formal atau non formal juga dress well.
0: Luar biasa.
1: Apalagi kalau ke acaranya Penguin. Kudu mesti mutlak dress well hakiki banget.
0: Woy.
1: Prepare-nya katanya sampai sehari semalam. Pokoknya sampai gak tidur katanya.
0: Ih kamu harus ketemu Bunda Panca Din. Woy, dia sangat dress well banget.
1: Oh ya?
0: Ototnya gitu semua. Wah luar biasa.
1: Gym banget ya?
0: Oh iya dong.
1: Oh pantas.
0: Sangat gitu pokoknya. Apalagi ininya apa rambutnya. Wah
1: apa tuh gimana?
0: Terlihat pokoknya kalau dari jauh tuh ya, oh itu Bunda Panca nongki-nongki itu udah. Pokoknya.
1: Aduh mau.
0: Pokoknya nanti ya akan lihat lah kalau misalnya kita akhir ada acara ya pokoknya. Ditunggu aja ya.
1: Yes.
0: Mbok Jujan ini requestnya tadi udah dibaca
1: Udin,
0: belum?
1: Udin
0: ya. Ada Abah Waise, kalau Abah Waise tergantung tempat aja sih. Baiklah. Mbok Romi gak ikutan. Gustu requestnya adalah Luka Terakhir. Shira, ditunggu lagunya ya.
1: Ada Mbak Raisinta.
0: Halo.
1: Katanya MLTR Bring It On.
0: Oke, baiklah. Ada, wih Budayu mahal sehati. Budayu nyetrika sambil ngapain 100 ribu per baju.
1: Ngapain tuh pakai setrika apa?
0: Wow.
1: Wanginya mungkin ya?
0: Wow, yang mahal yang nyetrikain kayaknya ya.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan?
1: Effortnya.
0: Iya dong. Kohain, mau request lagunya MLTR kan? Nggak tahu aku, tunggu lagunya ya.
1: Oke, mana nih?
0: Ada tuh Edo.
1: Coba kalau kepinguin nggak pernah mandi gue nih. Ih.
0: Emang kapan dia pernah mandi Din? Orang tidak di tempat kerja, langsung kesini gitu.
1: Pantes.
0: Bukannya dress well tidak?
1: Apa?
0: Dengan bawa apeknya tuh datang kesini.
1: Tuh, ada Papa Gion katanya semangat siaran lagi di jalan.
0: Oke baiklah, lagunya apa Dandelion kan? Oke ditunggu lagunya ya, Kuain. Oh sesi potret sekarang. Kok tumben? Emang Kuain lagi dimana sih? Di jalan juga ketemu ini ya sama Betty Richardson ya. Aisy, besi-besi kan lagunya ya. Ada mumpung ada yang request ya, ditunggu aja. Ada Rian Putra, lagunya Peggy Gu, Aerostars, ya Woman, yes.
1: Oke yang lainnya mana nih?
0: Jahat, Dinda yang jahat.
1: Enggak ada.
0: Tenang aja, nanti ulang tahun tanggal berapa tak kasih parfum kamu nanti ya.
1: ini menyindir loh namanya itu, bukan baik.
0: Loh, kan aku membuat dia kan lebih wangi gitu loh. Apalagi udah punya pacar kan harus tetap jaga ini kan aromanya.
1: Bener.
0: Nanti aku kasih yang kembang tujuh rupa.
1: Iya, kalau di hak tuh kayak biar wangi terpancar.
0: Iya kan? Iya kan? Jadi kalau ketemu, Mika gitu kan. Edo aja, iya deh. Yang lainnya,
1: yuk.
0: Masih, silakan.
1: Di 08113934, Instagram, Facebook @PinFMBali, yeah. Twitter @radiopinfm.
0: Iya, jangan lupa ikutan mini vote-nya ya. Yes. Anda dress well tuh ketika mau ngapain?
1: Nah, yuk.
0: Ketemu pacar, ketemu mantan, ketemu gebetan, sama semua ya. Yang mana? Pokoknya cerita yuk.
1: Cus.

0: yang satu ini spesial banget nih buat Anda sahabat Pinguna FM lagi cari mobil berkeluarga yang nyaman, modern dan juga cocok untuk menemani berbagai aktivitas bersama dengan keluarga. Ada kabar baik nih, kabar spesial dari Mitsubishi Motors.
1: Dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Designature, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial loh ya, melalui Gebiar Auto Show di level 21 Mall atau level 21 Mall ya, tanggal 12 sampai 18 Oktober 2020.
0: Yes, kenalan lebih dekat dengan Mitsubishi Designator. Ini premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang. Fitur modern dan juga kenyamanan premium. Cocok banget nih untuk menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari sampai dengan menikmati liburan bersama dengan orang-orang tersayang.
1: Dan ini yang paling ditunggu-tunggu. Ada Designator Special First Anniversary Gift ya. Dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun. Kesempatan mendapatkan Lucky Dip di hingga 10 juta rupiah, cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis Black Food Discount, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi selama 1 tahun. Masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku.
0: Jadi jangan cuma penasaran doang ya, sahabat Pinguna FM nih, wajib yuk datang dan juga rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Designator, serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2026.
1: Yuk lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya dan manfaatkan promo special anniversary-nya. Mitsubishi Motor, drive your ambition. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Traffic light. Traffic light.
3: Kalau kita berdua ngabarin udah tau lah ya, sekarang lagi macet, di mana-mana. Apalagi kalau misalnya Anda melintasi daerah SPBU, wah udah pasti otomatis macet ya. Ini dari jalan raya, jalan mana nih ya, saya dari jalan raya Abian Basi aja sudah mulai macet loh. Dari sini yang tumben biasanya gak pernah macet, ini macet dari sebelum setrenya itu ya, sudah mulai macet. Ini hampir dua arah, sampai dengan menuju ke jalan raya Dalung loh, nyambung macetnya tidak putus-putus. Iya, di jalan Raya Dalung nih macet juga dua arah, sampai dengan di Banjar Untal-Untal, di kemudian ini di jalan mana nih ya, jalan Raya Dalung ini macet sampai dengan di jalan Raya Hanoman, terus di daerah Sempidi di persimpangan itu juga macet banget. Jalan Cokro Aminoto macet dua arah sampai dengan di simpang jalan Gunung Galunggung, dari depannya Surya Usada Hospital di Cokro sudah mulai macet juga satu arah. Jalan Gunung Galunggung ini satu arah aja menuju ke Cokro itu macet banget. Lanjut lagi saya ke Jalan Raya Padang Luih ya, ini sudah mulai macet dari sebelumnya Jalan Gentasari. Di Jalan Panji macet dua arah banget ini ya. Terus habis itu di Perumahan Dalung Permai ini juga macet, di situ ada SPBU, macet dua arah. Di simpang Dalung Permai dari Padang Luih arah selatan ini macet juga dua arah. Di Jalan Raya Kerobokan juga macet juga dari simpang Jalan Batu Culung ya. Kemudian di Mundeh ini juga terpantau agak sedikit pada depan Asko. Di Jalan Kebo Iwo dengan Kebo Iwo Selatan dari arah selatannya cukup pada, dari arah utaranya ramai aja. Di simpang Jalan Gunung Andakase di Mitra 10 itu ramai. Di simpang Jalan Bulu Indah terpantau pada dari arah barat saja. Terus habis itu dari setelahnya Jalan Pidade ini sudah mulai macet banget sampai dengan di simpang Cokro. Di arah selatan juga cukup ramai sore hari ini. Di simpang Marutinya terpantau ramai aja. Di Gatsu Tengah ini terpantau ramai juga dari arahnya lapangan kota Lumintang ya. Ke arah utaranya juga cukup padat di simpang Ken Arok. Di Gatsu Tengah simpang Nangka Selatan dengan Nangka Utara, yang dari Nangka Utaranya cukup padat. Terus habis itu dari Jalan Suli seperempat jalannya sampai dengan ke Jalan Gatsu itu padat sekali. Simpang Jalan Kenyeri dari arah Seroja dan juga Kenyeri juga cukup padat. Dari Jalan Kenyeri 2 satu arah itu di Gatsu itu padat sekali. Simpang Sulatri Trenggulih terpantau ramai aja. Ke arah utara ini sudah mulai macet dari Gang 5 sampai dengan di Siulan. Di simpang Topatinya ramai aja. Simpang Waribang WR Supratman ramai. Di sepanjang jalan WR Supratman juga ramai. Di bypass Ngurah Rai Sanur satu arah ini dari setelahnya Padang Galak tuh macet sekali. Di Bundara Renonnya ramai. Di simpang Sedap Malamnya cukup padat. Di Tukat Balian, Tukat Babilok juga padat sekali. Kok udah freshing? Sabar ya guys, mana dia ini.
4: Lanjut
3: di Jalan Raya Puputan ini dari Tukat Unda sampai dengan di Jalan Tukat Yehu macet banget depan SPBU. Lanjut dah dulu Din.
4: Oke, di Jalan Gunung Agung ini terpantau ramai aja sahabat Pinaban.
3: Cari back sound dulu.
4: Terus juga Jalan Mahendradata Utara ini terpantau juga ramai dong. Terus lanjut di area Jalan Mahendradata ini di beberapa titiknya ada keramaian. Terus lanjut lagi kita ke bawah dulu, lihat di simpang Tuku Umar Barat juga terpantau ramai. Jalan Pura Demak juga terpantau ramai sahabat Pinaban. Terus juga di area jalanin ke Imam Bonjol ini ramai. Gunung Soputan dua arah keramaiannya sahabat Pin FM. Terus Jalan Pulau Galang juga dua arah keramaiannya.
3: Jalan Akula
4: juga padat. Terus ke arah Sunset Road juga ini ramai saja. Lalu ke area Simpang 6 terpantau padat sahabat Pin FM. Di Pulau KW ini ramai aja ya. Terus di area Nusa Ceningan itu terpantau padat. Di area Pulau Batam itu juga padat juga. Di area Level 21 Mall itu padat. Terus ini yang kepadatan ada di area dua arah loh ini tuh men.
3: Mana?
4: Di Sesetan, lihat ya.
3: Wow, di macet sekali ini.
4: Dari di Ponorogo terus lanjut ke Sesetan. Di Jalan Suwung Batan Kendal juga ramai banget ya. ini sesetan dua arah macet sampai lagi, Din, di bukan simpang Sidekarya.
3: Iya, iya macet,
4: macet banget. Sampai di simpang Sidekarya itu.
3: Iya, benar.
4: Lanjut di Sidekarya juga dua arah kepadatannya.
3: Iya.
4: Terus lanjut di Jalan Dewata juga padat, terus area ke Kertidalem aman aja. Mm-mm. Di Jalan Raya Sesetan nih dua arah kepadatannya. Duh.
3: Iya,
4: terus
3: benar.
4: Juga ada ramai lagi di Pulau Sailus, Tukatiah Biu juga ramai.
3: Iya.
4: Masuk ke Pulau Buton juga ramai, Watu Renggong ini ramai aja. Terus di area kalau di Tukat Pakerisan bentar ini juga ramai.
3: Iya benar,
4: iya,
3: benar.
4: Di Tukat Barito juga ramai. Ini soal tadi ngantri bensin aku lihat di sana juga.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Sati, sati nyata guys.
4: Nyata, nyata banget. Kalau di area Jalan Dewi Sartika ini terpantau ramai aja. Di mana lagi ya?
3: Oke, okay, Sutomo ini sudah mulai macet juga yang ke arah Gajah Mada. Terus habis itu Jalan Gunung Kawi menuju ke Gajah Mada juga macet. Di Jalan Gunung Batu Karu itu ya, itu depan SPBU juga tuh ya, itu padat sekali dua arah, bahkan di Jalan Gunung Agung dari Gang Bumi Ayu sudah mulai padat satu arah. Simpang Lapangan Kompeng Sujana juga padat sekali. Di simpang Jalan Gunung Andekase Gunung Agung juga cukup ramai sore hari ini. Di Jalan Gunung Sangyang simpang Muding itu juga cukup ramai sore hari ini. Simpang Canggu dari arah raya dari Jalan Raya Kerobokan yang cukup padat sore hari ini ya.
4: Oke, okay, sudah semua ya?
3: Oke, okay, baiklah.
4: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Bingo, penguin apa?

single Circles pada tanggal 2 Oktober melalui Atlantic Records. Lagu ini merupakan single dari album studio ke-8 James Blunt yang berjudul Airplane Mode yang dijadwalkan rilis penuh pada 6 November 2026. Lagu Circles terinspirasi dari musik era Britpop tahun 90-an dan awal 2000-an yang menjadi akar inspirasi album pertama James Blunt.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wingsfood.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Tinggal FM Your Jeremy Six Station.
1: Grow with love.
0: Yes, sebelum kita membahas para ini ya, para laki-laki ganteng ini,
1: yes,
0: yang disambut Mbak Raja katanya.
1: Aduh,
0: ya.
1: Itu?
0: Siapa ya? Tentu saja bukan saya ya. Tapi kalau misalnya Anda, ketika misalnya ada nih ya kan, ini kan baru comeback dari Wamil ya.
1: Yes.
0: Biasanya kan banyak yang FOMO ya, Din ya.
1: Aduh.
0: FOMO nonton konsernya sampai yang harus bela-belain banget datang, terus dengan segala macam atributnya gitu loh. Biasanya apa sih like stick-nya gitu ya kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Harus punya perintilan-perintilannya, kayak emang FOMO aja. Ada sesuatu yang baru kayak ikutan. Sesuatu yang lagi heboh, yang lagi happening, ikutan ya kan? Kalau misalnya Anda, pernah gak sih ngalamin yang namanya kejadian FOMO yang pernah Anda ikuti atau mungkin Anda lakukan tuh biasanya apa? Kok Dinda apa?
1: Makanan.
0: Oh iya, kemarin kan sempat dia bilang masalah coklat-coklatan itu loh, ya kan, coklat Dubai itu
1: aku
0: kan.
1: Aku lebih ke makanannya, kalau misalnya barang-barang tuh jarang. Jujur aku mikir kayak ini ada benefitnya gak sih untuk aku gitu, mikir ke sana sih ya. Dan aku juga tipe orang yang kayak gak suka sama gitu loh, Kak, paham gak?
0: Gak suka, gak suka diikutin apa gak suka dimiripin?
1: Gak suka punya hal yang kayak banyak orang punya.
0: Oh gitu, contohnya? Kayak
1: contoh baju, baju yang nge-hype. Aku gak pikir kayak semua punya. Jadi
0: gitu.
1: Kayak ikut-ikutan beli yang sama juga.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Aku ya udah gak menarik buat aku. Tapi kalau makanan aku pengen banget nyoba, gak tahu kenapa.
0: Sampai detik ini pun masih?
1: Iya kadang, tapi yang kayak masih worth it dan kayak kayaknya coba deh.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Tapi ya itu uangnya.
0: Iya lumayan kan
1: kadang
0: ada.
1: Ya, benefitnya itu dapat nyoba dan kalau misalnya enak bagus.
0: Yes,
1: tapi kalau misalnya nggak enak itu
0: eman-eman
1: uang tuh loh.
0: Iya namanya juga kamu pengen tahu rasanya kan gimana, nggak ada salah sih.
1: Itu ya membeli sesuatu berdasarkan keinginan ya.
0: Iya emang gitu, awalnya enak banget ya, wah ada duit nih, coba beli ya udah, setelah membeli kok. Aduh. Biasa aja ya.
1: Biasa aja.
0: Ya udahlah kan abis gitu. Itu ya kan.
1: Nah kalau Anda gimana? Kalau Kak Abram apa sih FOMO-nya?
0: Dulu aku ya Din ya, dulu zaman-zamannya sebelum pandemi dan pas sudah mau pas pandemi juga tuh, aku tuh FOMO kalau misalnya ada tempat-tempat baru yang hits. Misalnya enggak cuma resto atau kafe ya, dulu coffee shop kan masih jarang banget jarang banget bisa aku bilang ya, coffee shop tuh jarang banget. Jadi kayak tempat-tempat itu mungkin kayak resto ya kan, yang view-nya bagus gitu kan, view-nya gunung, danau, atau mungkin ada tempat kayak hidden gem, kayak ke gunung tapi view-nya apa gitu ya kan, atau ke tempat apa yang view-nya bagus. Aku biasanya nyari-nyari itu, yang enggak ada di Google Map pun aku telusuri, Din.
1: Sendiri?
0: Berdua, kadang berdua, bertiga sama teman-teman. Kadang sampai aku tuh buatin ada satu di Buleleng namanya.
1: Apa tuh?
0: Yang itu loh, yang apa, di atas apa? Tuh Gatep Lawas.
1: Oh.
0: Fun fact ya, gak tahu ya aku juga ya. Itu aku yang buatin titik poinnya.
1: Sumpah?
0: Iya, karena kan itu direction gak ada. Bener-bener gak ada. Kamu lihat di Google, waktu aku cari direction di Google tuh gak ada. Yang ada itu adalah Blue Lagoon.
1: Oh,
0: tau gak sih
1: Blue
0: Lagoon? Nah, Blue Lagoon itu kan di bawahnya. Nah Gatep Lawas tuh masih naik ke atas. Dan itu gak ada direction. Waktu itu aku tanya, karena emang directionnya dia cuman kayak papan nama gitu loh. Dan di map itu, di Google Map tuh gak ada gitu kan. Wah apa ya namanya, nama daerahnya aja aku searching. Apa ya namanya. Habis itu yaudah cukup rame, gak terlalu rame banget. Karena waktu itu masih ada pohonnya. Pohonnya kan udah tumbang tuh sekarang
1: pohonnya
0: kan. Ikoniknya udah tumbang kan. Dan aku kesana tuh relain naik motor itu bertiga, motoran. Punggung sakit ya, capek banget.
1: Cengtri?
0: Enggak lah. Tarik tiga banget nih, tarik. Yang ada di tilang aku
1: tilang
0: nanti.
1: Tuh.
0: Gitu-itu.
1: Oh,
0: kayak
1: ya
0: tempat-tempat hidden gem yang emang belum ada. Terus habis itu kayak aku satu kebanggaan. Aku buatin titik poinnya untuk direction di Google Map.
1: Oh my God guys, ya ke Gatep Lawas say thanks dulu sama Kak Bram.
0: Sampai di Google tuh, congrats ya, fotomu udah dilihat sebanyak jutaan orang. Kayak gitu, wah hebat.
1: Keren.
0: Keren.
1: Ini yang bisa aku flexingin nanti ke temen-temenku.
0: Iya dong.
1: Guys, kalau udah gak terlawas, itu kakakku yang buat.
0: Yang buat titik poinnya siapa?
1: Siapa? Coba.
0: Kayak Google tuh selalu berkontribusi. Terima kasih atas kontribusimu, gini. Ah iya dong, luar biasa kan.
1: Ini itu baru sih, bermanfaat, berdampak nih.
0: Iya, itu sih salah satu kebanggaan. Kayak misalnya ada titik poin yang belum belum banyak orang tahu, gitu aku buatin titik poinnya di Google Map. Gitu.
1: Iya, aku gak kepikiran lagi. Nah, thanks, nanti ya aku.
0: Silakan Dina, kalau misalnya ada tempat viral, misalnya makanan yang emang belum ada di Google Map dan itu emang kayak bisa membantu orang juga kan. Kayak misalnya ada tempat yang emang kayak hidden gem, abis itu kayak sepi gitu kan. aku juga kadang membantu kayak aku buatin deh titik poin deh, siapa tahu ini bisa rame gitu ya dari review-review ulasan kan. Orang kan kalau misalnya dapat ulasan yang baik kan pasti oh kayaknya patut dicoba nih gitu aja sih.
1: Okay, gitu guys.
0: Itu tanpa memberikan duit gitu sih.
1: Guys, itu orang baik dari orang baik. Tapi
0: ya begitulah ya, kalau Anda,
1: yes,
0: hal FOMO apa yang pernah Anda ikuti atau Anda lakukan, yang sampai sekarang mungkin masih Anda lakukan, boleh juga diceritain yuk.
1: Cobain cerita, kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494,
0: yuk.
1: Instagram Facebooknya at Pink FM Bali, Twitter XD at Radio Pink FM.
2: Rumors.
1: Nah,
0: yang ini ada apa sih, Din? Ya, kenapa dia?
1: Ini dia, BTS, sahabat Pink FM.
0: Ih, asik loh.
1: Disambut Mbak Raja di Peru untuk konser Arirang.
0: Keren gak
1: tuh? Siapa tahu FOMO yang ikut sana.
0: Iya kan, ada juga yang dari jauh-jauh negara ya kan, ke Peru gitu kan.
1: Siapa tahu?
0: Ngikutin banget ya. Jadi banyak hal yang dilakukan pemerintah setempat, pemerintah Peru lebih tepatnya ya, yes, dalam rangka menyambut kedatangan dari para member BTS. Di antaranya kayak mengubah ikon kota dengan sorotan lampu berwarna ungu sampai mengganti nama jalan
1: ya
0: loh.
1: Tuhan.
0: Nama jalan diganti loh.
1: Ini jalan Calle Sacramento nih kalau enggak salah ya, di distrik Surco 5 berubah nama sementara jadi Avenida BTS atau Jalan BTS artinya loh.
0: Keren.
1: Perubahan itu bertahan selama sepekan penuh sejak Senin dari tanggal 5 Oktober sampai Minggu 11 Oktober.
0: Oke, selama perayaan ini ya kedatangannya BTS ya.
1: Tuhan.
0: Jadi dilansir dari Korean Jung'an Daily dari pada tanggal ulang tahun saya ya, 7 Oktober. Jadi di kawasan yang sama, gerbang Arco Morisco di Friendship Park juga diterangi dengan lampu berwarna ungu. Selain itu juga digelar juga pertunjukan cahaya yang didedikasikan buat BTS selama 7 hari 7 malam.
1: Ya,
0: weh, pesta banget deh. Keren.
1: Ini saya nih. Gak berhenti sampai situ aja loh. Air mancur dari Fantasia di Magic Water Circuit yang terletak di Taman Cagar Alam 5 juga menggelar event spesial buat BTS.
0: Ada keren.
1: Apa? Ada musik, ada permainan cahaya, ada juga pertunjukan air sepanjang pekan. Itu pokoknya bener-bener meriah banget.
0: Sangat meriah sih ya. Ini sih mungkin dari antusias para warganya juga ya.
1: Iya bener.
0: Apakah emang yang FOMO, apakah ikut-ikutan doang, kita gak tahu sih.
1: Kalau kita kesana gimana ya?
0: Jauh, gitu Din. Jauh.
1: Jauh ya. Who knows ya nanti ya. In the future.
0: Iya kan?

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for Dramaholic.
1: Mingguan FM, your sweet music station. Hai sobat perdrakoranku, sudah siap dijejali dengan judul baru dan siap tonton minggu ini di Drama Fever? Beth Richardson berikan drama yang bisa membuat Anda mengenang masa lalu yang indah, yaitu sebuah drama yang berkisah tentang pencarian jati diri dan kisah cinta masa muda. Dibintangi Chu Yong-woo dan juga Kim So-hyun, ini dia Between Steps. Menceritakan Park Min-jae, seorang pria yang kehilangan karir renangnya yang menjanjikan karena kaki kirinya terkena osteosarkoma. Setelah mencapai titik terendah, dia menemukan tujuan baru dalam bidang robotika dan dedikasinya membuahkan hasil ketika dia diterima di Departemen Teknik Mesin di Universitas Nasional Seoul. Di balik penampilan yang acuh tak acuh, Park Min-jae ini sebenarnya hanyalah pria sederhana yang punya keinginan untuk berkencan. Karena kekurangannya, dia berusaha menyembunyikan perasaannya itu. Sementara itu, Im Yoo-jin yang hampir lulus dari Departemen Pakaian dan Tekstil terlibat dalam sebuah insiden dan membuatnya gagal dalam upayanya untuk masuk sekolah pasca sarjana. Im Yoo-jin kemudian menjadi tertarik pada robotika dan mendaftar dalam program Magister Teknik Mesin dan secara tidak sengaja bertemu sama Park Min-jae. Pertemuan itu akhirnya membuat mereka jatuh cinta. Mereka bahkan mampu menyembuhkan luka batin masing-masing. Dirilis pada 5 Oktober sebanyak 12 episode, Between Steps bisa Anda saksikan di Disney Plus Hotstar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Kadang kalau udah ngikutin suatu apa ya, FOMO tiba-tiba trend terus tiba-tiba udah selesai ikutin kok trauma ya.
1: Siapa tuh?
0: Siapa yang gak tahu lagunya sih? Ini lagunya Elsia Trauma featuring Anne Story. Tapi kalau misalnya Anda yang pernah ngikutin suatu yang FOMO, apakah Anda mengalami trauma sudah ikutan tren-tren kayak gitu?
1: Tapi nggak semua FOMO negatif kok.
0: Nggak semua sih, ya kan tergantung dari POV Anda. Kalau misalnya Anda yang bisa pilih-pilih yang baik dan benar aja sih. Nah kalau Anda gimana sahabat Kuna FM? Pernah ngikutin suatu tren FOMO nggak?
1: Pasti pernah nggak sih?
0: Iya, kalau misalnya pernah coba cerita sama kita yuk.
1: Cus kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya @PinginFMBali. Twitter @RadioPinginFM.
0: Cerita di obrenya yuk.
1: Cus.
2: Obrolan sore.
0: Sudah ada siapa yang ikutan, Din?
1: Kita mulai dari bawah dulu.
0: Boleh.
1: Ada Kak Mika.
0: Halo Mika.
1: Hal FOMO yang pernah aku lakuin itu dulu banget. Jadi zaman-zaman masih kerja jadi promotor hengpong ya Bram.
0: Okay.
1: Dulu tiap ada gadget baru ngikutin banget. Aksesoris HP yang terbaru ngikutin banget.
0: Ngeri.
1: Pokoknya ngikutin banget katanya. Sampai di satu titik ada di mana mikir kok duit tuh kebuang percuma ya.
0: Dasar.
1: Kok gak ada habis-habisnya ya.
0: Impulsif.
1: Akhirnya stop untuk FOMO dunia pergadgetan. Sekarang cukup satu HP ini aja dan maksimalin aja fungsinya.
0: Oh dulu berarti banyak punya gadget ya. Oh ngeri ya playboy satu ini ya.
1: Oh pantesan playboy.
0: Iya satu.
1: Nah ini pakai ini.
0: Iya ini. Asal jangan kita tukar aja nanti ya. Janjinya pakai HP yang mana ketemunya sama yang mana nanti. Kan.
1: Hati-hati.
0: Ada Mbok Jujan. Jujur saya katakan saya tidak pernah ikutan FOMO. Bohong.
1: Masa sih?
0: Bohong.
1: Yang sederhana-sederhana gitu gak ada kah?
0: Pernah dia ikutan cuma gak mau ngakuin aja. Mau tak sepil nih.
1: Sepil dong.
0: Mau tak sepil nih.
1: Sepil dong.
0: Nanti biar dia sepil sendiri aja lah ya. Ada siapa lagi Din?
1: Ada Budai.
0: Halo Budai.
1: Katanya Budai ikutan mini obre ya. FOMO-nya tuh Budai lebih ke fashion.
0: Oh iya benar sih.
1: Dress macam model udah punya. Tapi setiap nemu model terbaru jiwa raga ini berontak keras dan harus dapet pokoknya gimana pun caranya. By the way ini jujur li pakai banget.
0: Oh iya kan. Kalau Budayu sih emang harus ya. Dressnya banyak banget sih dia. Kumpulan dress-dressnya Budayu. Pokoknya ya.
1: Berbagai warna, berbagai motif, berbagai model.
0: Oh jelas. Dayu Asriani. Ada Mbak Panjaneki. Saatnya aku sedang FOMO Pilates dan juga Tabata. Apa itu Tabata, Din?
1: Tabata itu apa ya?
0: Tabata, Pilates aku tahu. Oh iya, dirimu ikut Pilates lagi? Oh, enggak ikut nge-gym lagi nih maksudnya? Nge-gym
1: Tabata
0: udah biasa.
1: Itu... Apa itu? Katanya senam.
0: Oh, senam.
1: Senam Tabata jenis latihan interval intensitas tinggi. Aduh, bahasanya kok.
0: Wow, cocok deh sama kamu, Din. Senam interval intensitas tinggi.
1: Iya.
0: Itu maksudnya gimana tuh? Coba jenis kayak gimana tuh?
1: Termasuk high intensity interval training.
0: Oh mungkin kayak sejenis Hyrox ya.
1: Dia tuh nih kayak contohnya tuh ada squat jump, high knees, push up, jumping jack.
0: Iya berarti ya sejenis Hyrox sih. Jadi kegiatan-kegiatan olahraga dilakukan dalam waktu yang bersamaan kayak gitu kan.
1: Mungkin ya.
0: Berat ya.
1: Berat ternyata.
0: Karena kalau udah nge-gym tuh biasa aja katanya dia, Din.
1: Oh udah terbiasa tuh.
0: Kamu belum angkat beban yang 100 kilo.
1: Berapa nih
0: coba, bebannya? Coba lifting 100 deh. Aku pengen tahu Mbak Panca.
1: Aduh, aku 15 kilo aja dah. Ngangsah.
0: Nah, sekarang aku udah ikutan kelas Pilates. Tapi sesekali aja karena aku tetap prioritas ke gym. Kemarin aku juga sempat nyoba kelas Tabata. Next aku mau ikut kelas yoga.
1: Nah.
0: Oh, iya.
1: Ini
0: iya.
1: Menarik sih.
0: Oh, baiklah. Yang penting ini
1: uang
0: aja
1: ada.
0: Sih. Uang ada, udahlah terserah itu. Kelasnya uang agak ada, mahal semua soalnya tuh.
1: Iya, benar. Ada Bunda Yunita, selamat
0: Halo.
1: Sore.
0: Sore.
1: Gimana tuh ikutan tuh?
0: Belum dia kayaknya. Terus ada siapa
1: Gus
0: lagi? Kenapa
1: katanya yang membuat FOMO gak terlalu ikutan semua sih, beberapa aja. Kalau misalnya ada teman-teman yang pakai aksesoris HP, saya ikutan deh tren FOMO. Ini biar keren dan menyala queen.
0: Oke, baik queen.
1: Baik queen.
0: Terima kasih yang udah ikutan obrengnya ya.
1: Yes.
0: Kalau masih ada yang pernah ikutan FOMO atau tren sesuatu, biasanya waktu itu Anda ikutin trennya apa? Entah itu dari gadget, fashion, makanan atau apapun, boleh cerita sama kita ya.
1: Cus kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494.
0: Yep.
1: Instagram Facebooknya @PinginFMBali. Twitter @RadioPinginFM.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Jadi ya, dilansir dari CNBC Select Survey Cash App ini menunjukkan bahwa 1 dari 5 penonton konser Gen Z ini mengakui ya Din ya, pernah mengeluarkan duit melebihi kemampuan mereka demi menghadiri sebuah pertunjukan musik loh. Jangan-jangan ke BTS ini ya.
2: Iya, Arirang ini.
1: Arirang ini nih. Hal ini menunjukkan bahwa FOMO konser ya terlebih lagi ini banyak terjadi di kalangan Gen Z. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa keinginan untuk menikmati konser terkadang dapat mendorong seseorang ini mengambil sebuah keputusan finansial yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi mereka loh.
2: Oh, FOMO itu gak berarti semua keinginan untuk pergi ke konser atau liburan tuh harus dihindari ya.
1: Betul.
2: Tetapi menikmati pengalaman bersama orang-orang terdekat tetap bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang menyenangkan.
1: Mm-hmm.
2: Yang perlu diperhatikan itu adalah alasan di balik keputusan yang lagi Anda ambil.
1: Betul sekali.
2: Sebelum ikut dalam sebuah rencana, coba deh beri diri sendiri waktu untuk berhenti dan juga bertanya apakah memang ingin pergi atau hanya merasa harus ikut karena orang lain melakukannya.
1: Nah, kira-kira kenapa nih ya? Jadi beberapa kebiasaan sederhana juga bisa membantu supaya pengalaman tersebut ya tetap terasa menyenangkan tanpa berubah menjadi sumber kecemasan. Yang pertama coba nih, pilih pengalaman yang benar-benar berarti buat Anda, bukan hanya sekedar kayak ya udah pengen ikutan tren doang, tapi Anda enggak tahu kan maksud dan tujuannya. Jadi enggak semua konser, liburan dan juga aktivitas yang sedang ramai harus masuk ke wishlist atau ke daftar Anda. Pilih momen yang memang ingin dikenang, yang pengen, yang benar-benar kena ke Anda sih, seperti
2: betul
1: itu ya.
2: Betul. Terus beri ruang untuk mengatakan kata tidak ya. Tidak ikut dalam satu acara bukan berarti Anda tuh kehilangan semua keseruannya loh.
1: Betul.
2: Setiap orang memiliki prioritas dan juga kondisinya yang berbeda-beda.
1: Yes.
2: Anda punya pilihan, sahabat Pingin FM.
1: Betul sekali. Dan berikutnya, jangan menjadikan media sosial ini sebagai sebuah tolak ukur.
2: Nah,
1: orang-orang kan beda ya. Kalau influencer, konten kreator kan beda ya. Kalau misalnya Anda ya udah jangan terlalu ikutin juga sih. Jadi apa yang terlihat di media sosial hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita kan nggak tahu kehidupannya mereka di balik layar kayak gimana kan.
2: Betul.
1: Jadi tidak semua pengalaman perlu diikuti supaya hidup terasa lebih menyenangkan.
2: Nah, dan terakhir, nikmati pengalaman tanpa membandingkan.
1: Nah, ini dia.
2: Konser atau liburan tuh harusnya jadi momen untuk nikmati waktu ya.
1: Betul.
2: Kan kesempatan untuk membuktikan kalau hidup kita tuh sama serunya dengan orang lain. Tidak perlu mengkomparasikan.
1: Tidak perlu komparasi, tidak perlu validasi juga.
2: Asik.
1: Sesuai kemampuan Anda.

0: gak jelas.
1: October, grow with love.
2: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu, kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: Peter Pan, sahabat Kuna FM, mimpi yang sempurna, lagu di tahun 2002, which is Dinda belum lahir pasti ya.
1: 4 tahun lagi
0: baru diproses dia. Terima kasih buat Anda yang sudah stay tune di @penguinfmbali di TikTok. Ada Mbak Desa Mariani, ada Gea, ada Salmon, terus ada Kak Deddy Sadam, ada Gondrong Sapu Jagat, ada Mbok Romi juga. Ada siapa tadi muridmu? Nadia, Nindia?
1: Nadine.
0: Ya, Nadine. Terima kasih yang udah joinan ya. Yang mau sih mau request lagu silakan di WhatsApp juga boleh ya.
1: Cus, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Yep.
1: Instagram Facebooknya di @penginfmbali, Twitter X di @radiopenginfm.
0: Selamat malam dulu buat Agus Ade. Lagunya nanti kita siapkan. Sepertinya Endah yang Endah and Reza ada ya, ditunggu lagunya ya.
1: Terus ada Gustu.
0: Halo Gustu.
1: Obre.
0: Oke.
1: Saya pernah fear of missing out itu kayak tren kuliner viral, kromboloni, croissant, serta bahasa gaul slang terbaru skibidi raise the mirror.
0: Bahasa-bahasa anak Gen Alpha enggak sih? Iya kan? Aku gak ngikutin, jujur aku males ya.
1: Jujur kakak minus 1000 aura.
0: Apa itu 1000 aura? Apa itu lagi?
1: Itu tuh kayak orang yang anggapannya keren, dia tuh bilangnya plus 1000 aura. Tapi kalau orang yang gak keren, minus 1000 aura gitu.
0: Aura banget tuh, udah kayak ini ya, istilah di game ya.
1: Iya emang di game mereka dapatnya.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena anak main game.
0: Oh, baiklah, tidak relate ya. Arimun apalagi, jangan tidak tahu dia ya. Ada Jung. Jung tadi mengabarkan kalau di jam 5.39 tadi ya, setengah 6 lebih lah ya. Itu di Puputan Renon masih muacet ya. Requestnya selainnya adanya yang Jangan Dulu Pergi, tadi sudah di play juga ya. Ada siapa ya? Selamat malam Tommy. Bunda Yunita, tadi sudah stay tune juga di TikTok juga udah. Siapa lagi ya?
1: Ada Kak Vicky Pravita, Ika Kak Abram siaran malam. Iya sih malam sih.
0: Oh ini Vicky, ini Vicky Prasmana namanya. Kalau misalnya kamu ada perlu apa, ini namanya Vicky Prasmana. Sebelum dia punya baby namanya Vicky Prasetyo. Sekarang udah punya baby namanya Vicky Prasmanan. Soalnya dia harus membuat makanan untuk babynya. Waktu dulu sebelumnya Vicky Prasetyo.
1: Ya Tuhan, gitu ya. Gila. Siapa ya kak temen?
0: Ya fans lah, sebut saja ya begitu Tuhan. Ya. Salah satu fans saya ya.
1: Ya Tuhan.
0: Sebelum punya baby namanya Vicky Prasetyo. Setelah punya baby dia harus mengurus makanan Vicky Prasmanan namanya ya.
1: Tuhan, aku masih full ASI toh.
0: Ya kan kamu harus makan toh. Gak usah kamu denial ya. Ada Pak siapa Desmar. Lagi? Halo Mbak Desmar.
1: Katanya come over BTS.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih loh Mbak Desmar ya.
0: Mbak Desmar terima kasih loh. Dinda makan 2 bungkus.
1: Baru 1.
0: Mau gak mau kan, nanti. Aku cukup 1 aja.
1: Nanti dah aku makan lagi ya.
0: Iya silakan. Gak usah isi diet-diet gitu ya. Suma baru tadi diet dia.
1: Dia emang selalu diet toh.
0: Edisi spesial, bungkusannya spesial buat Suma, dipisah dari kita.
1: Iya.
0: Tidak boleh digabung.
1: Kenapa sih?
0: Gak tahu pokoknya.
1: Kenapa harus dipisah gitu?
0: Anak angkatnya Jidewa tuh.
1: Pasti ya.
0: Tulusnya udah Mbak Vicky Prasmanan, kamu sih lambat. Yang lain ganti ya kalau misalnya mau lain. Ya. Yang lainnya yang masih mau request lagu favorit Anda silakan ke
1: Masih boleh yuk. Ikutan Minifat juga masih boleh. Hai ya. Jena. Kita lagi ngomongin tentang apa ya tadi?
0: FOMO.
1: Bukan itu Obre.
0: Apa tuh?
1: Lagi ngomongin tentang dress well.
0: Oh, dress well. Yes. Ya, apakah Anda seorang yang dress well banget ketika ke acara apa biasanya?
1: Iya.
0: Ya, apakah dong. Ketemu orang, ketemu musuh,
1: gebetan, mantan.
0: Iya, dress well harus bawa tameng kan kalau misalnya ketemu musuh kan, enggak kena nanti.
1: Cuk.
0: Ya, silakan.
1: Ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Ya.
1: Instagram Facebooknya @penginfmbali, Twitter X di @radiopenginfm.
0: Kita tunggu sampai nanti di jam 8 malam ya.
1: Yuk.

0: Bli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya, kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke. Terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya?
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Kalau yang ini emang wow banget. Jadi ini perlu kayaknya ada di sini sih ya. Oh, namanya Dinda, kirain Imas.
1: Imas? Dari mana Imas? Coba dari mana referensinya?
3: Imas.
1: Imas banget.
3: Siapa ini?
1: Ya Tuhan.
3: Tapi yang namanya yang satu ini namanya adalah Jembatan Astra, sahabat Guna FM.
1: Uh-uh.
3: Adanya di Swiss, tapi ini Jembatan Astra di Swiss ini menciptakan jalan sementara di atas konstruksi jalan raya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi ini memungkinkan lalu lintas untuk lewat sementara para pekerja melakukan pekerjaan di area yang terlindungi di bawahnya. Oh, jadi kayak apa? Ada jalannya rusak.
1: Uh-uh.
3: Abis itu ada pelintasan di atasnya gitu loh, Din. Wah seru sih, bagus ya nih ya.
1: Jadi struktur bergerak itu sepanjang 257 meter itu tuh menampung dua lajur lalu lintas ya, dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Sementara pekerjaan pengaspalan ulang dan pemeliharaan dapat terus dilakukan di bawahnya pada siang hari. Kalau kita kan biasanya malam-malam tuh.
3: Iya.
1: Ini bisa siang hari.
3: Event siang pun kadang agak mengganggu kondisi lalu lintas. Kalau ini tidak, tetap lancar aja.
1: Aman.
3: Jadi setelah mengalami masalah selama pengoperasian pertamanya di tahun 2022 kemarin, jembatan tersebut didesain ulang lagi dengan jalur landai yang lebih halus dan juga berhasil kembali beroperasi di tahun 2024 lalu dan membantu mengurangi penutupan jalan dan juga pekerjaan jalan di malam hari. Keren sih ini kalau kita bilang ya.
1: Iya.
3: Semoga yang baik-baik ini segera diterapkan lah biar jadi solusi kemacetan juga.
1: Betul.
3: Sih ya.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.
1: Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot
2: dalam acara Hot Dog Show, baby.
1: Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani.
2: Apa maksudnya Anjing Kintamani?
1: Anjing Kintamani menceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu.
2: Saling memperbutkan.
1: Iya, benar banget, kayak memperbutkan.

0: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Upsober, grow with love.
1: Fresh single on Penguin FM.

panjang berkarya di industri musik Indonesia, Kevin Aprilio akhirnya menghadirkan single perdana berjudul Berharap. Dalam karya ini, Kevin berkolaborasi dengan vokalis Fairytale, Widi Fairytale. Mengusung genre pop, Berharap memadukan melodi emosional, lirik yang menyentuh, serta aransemen musik yang membawa pendengar ke dalam suasana penuh harapan dan kerinduan.

0: Pinguna Premier Music Station.
1: Yo, with love.
0: Sudah mau di jam 8 malam. Uh-huh. Tugasnya Dinda dan juga Bram sudah harus kelar dulu.
1: Yes, artinya pulang-pulang.
0: Tapi tenang, besok

Pingin FM, your sweet music station. Hai sahabat Pingin FM, ada Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam sampai di jam 12. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yeah, sahabat Pingin FM, ini dia Danila bareng sama Hindia dengan Jika. Ya, masih di nuansa malam sahabat Pingin FM, gimana kabar Anda untuk hari Senin ini? 12 Oktober 2026, ada Surya Winata yang temani Anda untuk 4 jam ke depan. Ya, sampai di jam 12 ya, ada 4 jam waktu saya untuk play lagu-lagu kerennya Pinguin FM Bali, ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh kasih tahu saya, lagu-lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.
1: Bingo, Penguin FM.

3 tahun setelah memperkenalkan album debut Jaguar 2, Victoria Monet akhirnya memasuki era baru lewat album keduanya Frequency of Love. Salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah That's Why I Love You yang berduet dengan Bruno Mars. Lagu ini dibuka dengan potongan Ritornerai, lagu bolero karya Bruno Lozzi yang dirilis tahun 1963 sebelum berkembang menjadi lagu cinta dengan aransemen orkestra yang megah.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Grow With Love, The Weeknd, ini dia Save Your Tears. Apa kabar buat yang request lagu ini? Ayesha, Gita, halo. Oke, terima kasih banget ya udah sempat bergabung ya. Woi, thank you kok pas tenan Save Your Tears. Padahal gak omong minta lagu yang ini katanya. Baiklah, terima kasih buat Ayesha Gita. Selamat malam Ayesha, thank you udah sempat bergabung ya. Lagi di Jawa deh kayak masih ya. Terima kasih udah streaming dengerin Penguin FM Bali. Apa kabar buat Harti? Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih juga Harti udah streaming juga dengerin Penguin FM Bali. John Michael Howell bareng sama Jake. Nah, dengan A Thousand Year udah saya siapin ya. Itu masih di antrian. Ntar lagi dia mau nyanyi kok habis ini. Terima kasih buat Harti. Juga buat yang lain, sahabat Penguin FM. Pada kemana nih? Kok sepi-sepi aja? Gak mau nemenin saya, gak mau request lagu kah? Makanya buruan dong, kasih tahu ya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya, oke? Okay? Buat yang mau request, sekali lagi di 0811-393-494, ntar jam 9 itu akan saya bacakan semuanya. Buat yang di sosial media, nanti ya, di jam 10 itu akan saya sapa. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Korea Selatan dan Korea Utara saling membalas uji coba teknologi rudal pada pekan lalu. Korsel melakukan uji coba kendaraan peluncur hipersonik untuk rudal pada pekan lalu. Uji coba tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap eksistensi Korea Utara. Seoul melakukan uji coba peluncuran kendaraan luncur hipersonik pertamanya pada Kamis pekan lalu dan uji coba tersebut disebut sebagai unjuk kekuatan kemampuan rudal canggihnya. Sementara itu, Jepang juga mendeteksi dua objek yang diduga sebagai rudal balistik yang dilaporkan jatuh di luar zona ekonomi eksklusifnya. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kan ya, Dek?
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini marah ya. Liu kan anak yang ngiriang, Dek. Marah menggayang di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sandra pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelem kenain anak kok nih.
1: Eh, Mek, siaran TV tuh periksa nu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelem kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: kembali menghadirkan karya terbaru melalui lagu berjudul Aku Cuma Punya Hati. Lagu ini merupakan versi daur ulang dari karya ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita Lestari pada tahun 2015. Versi Meiska resmi dirilis tahun ini di tanggal 29 September. Keputusan Meiska untuk membawakan kembali lagu ini berawal dari kebiasaannya menyanyikan lagu ini dalam sejumlah penampilan off-air. Potongan penampilannya kemudian mendapat respon dari masyarakat di media sosial hingga muncul permintaan agar lagu tersebut dirilis secara resmi dalam versi Meiska.
1: Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station. Grow with love. Ya, sahabat Pink FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, sekitar 40% penduduk Vietnam ini menggunakan nama keluarga Nguyen. Fenomena ini tidak menunjukkan bahwa mereka itu memiliki hubungan darah atau satu garis keturunan, melainkan terbentuk akibat faktor sejarah, sahabat Pink FM. Ya, asal-usul Tiongkok kuno di mana nama Nguyen itu berasal dari karakter Tiongkok yaitu Ruan, nama alat musik petik kuno yang ada di Tiongkok. Dan itu dibawa kemudian dipaksakan oleh dinasti Han saat menguasai wilayah tersebut untuk keperluan pendataan penduduk dan juga pajak. Nah, pergantian dinasti dan juga perlindungan diri, di mana sepanjang sejarah ketika sebuah dinasti jatuh, keluarga penguasa yang baru seringkali akan memaksa rakyat atau keturunan penguasa sebelumnya mengganti nama keluarga mereka menjadi Nguyen. Demi apa? Demi keselamatan dan juga untuk menghilangkan jejak yang ada.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya.
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love, Peggy Gul, bareng sama Aira Star. Ini dia, Woman. Apa kabar? Buat Bagus Bayu, selamat malam Bagus Bayu. Terima kasih udah sempat bergabung. Ini lagu favoritnya udah saya play. Thank you banget ya. Oke, kemudian selamat malam juga buat siapa lagi nih yang udah sempat bergabung tadi. Ayesha Gita.

Halo, apa kabar? Ya, tumben dia muncul nih. Ya, dia posisi udah di Jawa kayaknya kan. Oke, lagunya The Weeknd dengan Save Your Tears udah saya play ya. Padahal nggak ngomong katanya minta lagu ini, tapi udah langsung di play aja. Ya. Yeah. Masih hafal saya kalau sama lagu requestannya. Terima kasih ya buat Ayesha Gita. Kemudian apa kabar Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih juga udah stay tune. Mudah-mudahan sehat selalu. John Michael Howell dengan Jake, dengan Zack juga. A Thousand Year. Udah ya, udah nyanyi juga. Terima kasih banget Harti. Mbak Dian Kusuma apa kabar? Steph Aoki bareng sama Mosi Raya dengan I Love It When You Cry. Baiklah, itu masih di antrian kok itu. Sabar dulu Mbak. Salam buat semua sahabat Penguin FM aja. Koko semangat siaran dan terima kasih. Bu Nana di Pati Nambi apa kabar? What I Want dari miliknya Morgan Wallen. Salamnya buat bestiku, katanya buat Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, juga buat Jero Anom. Thank you Surya, semangat on airnya. Terima kasih buat Bu Nana ya, yang ada di seputaran Pati Nambi. Melambat katanya baru balik nih dari kegiatan di luar. Wes, lancar terus ya Bu Nana. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Bu Nana. Terima kasih juga buat Putu Stone yang ada di seputaran Yang Batu. Selamat malam. Amin Mimbar. Halo Min. Gimana kabar Min? Singaraja. AJ McLean dengan Into Your Heart. Thank you Koko. Thank you balik juga buat Amin Mimbar. Kemudian ada Mama Cesia juga. Apa kabar? Selamat malam. Katanya menginformasikan Koko antrian pom bensin di Dharma Sabha Ayani Utara itu panjang banget. Ya, saya dikirimin foto nih, antriannya panjang sekali. Ya benar, saya juga tadi mau beli bensin juga antriannya juga, waduh, benar-benar dah udah panas mesti antri dan ujung-ujungnya dapatnya cuman Pertamax Turbo. Wah, menyala. Menyala merahnya. Apa kabar buat Mama Yuna? Selamat malam. Charlie Put dengan Home buat Koko, semangat sehat selalu. Terima kasih buat Mama Yuna. Selamat malam aja. Indra di Ketewel juga, thank you banget Indra udah sempat bergabung. Rio Laskar bareng sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Selamat beristirahat buat sahabat Penguin FM semua. Selamat tugas, sukses sama Koko. Sukses sama juga buat Indra di Ketewel. Ada Kadek di Kediri, apa kabar Dek? Selamat malam. Kadek di Kediri pengen dengerin Robbie Williams dengan Feel. Habis ini akan saya play. Buat Surya bertugas dan terima kasih. Terima kasih buat Kadek di Kediri ya. Apa kabar juga buat... siapa lagi nih? Ada Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca. Lagi ngapain Mbak? Lembur sih pasti. Oke. Sam Smith dengan How Do You Sleep. Salamnya buat Bu Nana, Bu Dayu Asriani, juga buat Jero Anom. Buat Erike, buat Mami Ranggani, Destawan, dan semua sahabat Penguin FM. Buat Uya bertugas dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Oke. Kadek di Kediri katanya baru bisa dengerin radio nih karena upacara ngabennya udah selesai. Ya, syukur ya udah lancar acaranya ya buat Kadek di Kediri. Terima kasih udah stay tune lagi di Penguin FM Bali. Oh, kalau Mbak Iga Panca sih katanya, no lembur-lembur dulu, baru pulang nge-gym nih Uya. Nah gitu dong, ini juga baru tanggal 12, jadi gak mesti harus... lembur lagi ya kan. Masih boleh ambil nafas sejenak ya Mbak Iga Panca. Angkat barbel dulu dah. Oke, thank you banget buat Mbak Iga Panca Neki. Sambil saya cek ada yang belum saya baca gak kalau di WhatsApp. Kayaknya udah semua ya. Oke, saya lanjut ke Telegram dulu. Apa kabar di Telegram? Ada Rian Putra. Halo Rian. Raim Laude dengan Ikro. Baiklah, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Rian Putra dan terima kasih juga buat Anda yang lain sahabat Penguin FM yang masih mau nemenin saya untuk malam ini, masih boleh banget. WhatsApp saya lagi ya, Telegram lagi di 0811 393 494. Boleh juga di social media Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Penguin FM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu dan salam-salam. Buat Kadek di Kediri yang request lagunya Robbie Williams, langsung aja. Ini dia, Feel.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Van Hal. Van Hal. Van Hal. Van Hal. Van Hal.
1: Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Sahabat Pingin FM, selain obat, sebagian dari kita itu akan mengonsumsi suplemen vitamin C saat sakit atau lagi sedang gak enak badan. Ya, cuaca belakangan ini lagi gak nentu ya, panasnya panas banget. Tapi gak tahu kenapa kok malahan bawaannya ada beberapa yang udah mulai tumbang karena sakit. Nah, sahabat Pingin FM, tenggorokan kadang tidak nyaman, tubuh lemas, sakit kepala, itu sudah menjadi sinyal daya tahan tubuh menurun. Nah, dalam kondisi tidak enak badan, kita perlu istirahat dan juga mengonsumsi obat kalau misalnya memang diperlukan. Tapi sebagian dari kita itu memutuskan mengonsumsi vitamin C dengan harapan daya tahan tubuh menjadi lebih kuat sehingga cepat pulih. Nah, apa benar nggak sih konsumsi vitamin C itu diperlukan pada saat sakit? Saya kutip dari CNN Indonesia, Daniel M. Davis, ini kepala bidang ilmu hayati di Imperial College London, menyebutkan vitamin ini memang penting untuk kesehatan. Vitamin C ini merupakan antioksidan kuat yang akan membantu melindungi sel tubuh dari senyawa berbahaya yang muncul akibat racun dan polusi. Nah, yang pastinya sahabat Pingin FM, anggapan bahwa mengonsumsi vitamin C dosis tinggi atau minum banyak jus jeruk dapat mencegah kita terkena pilek atau mempercepat pemulihan itu adalah sebuah mitos, kata Davis dalam sebuah jurnal yang dilansir oleh Guardian. Davis ini justru menyarankan konsumsi vitamin D itu kalau misalnya ingin untuk menangkal penyakit.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, pola bekas telapak kaki panda raksasa ini bersifat unik. Pada setiap individu memiliki mirip seperti sidik jari manusia. Bahkan para peneliti menggunakan metode bernama footprint identification technique. Ini melacak populasi panda di alam liar hanya melalui foto jejak kaki mereka. Sistem ini mampu mengenali identitas individu dan jenis kelamin panda pada tingkat akurasi di atas 90%. Karena panda hidup di wilayah pegunungan terpencil dan jumlahnya sedikit, dan analisis jejak kaki ini dapat membantu ilmuwan tanpa harus mengganggu ataupun melihat fisik panda tersebut secara langsung.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP

Pinguin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia sahabat Pinguin FM, Three Doors Down dengan Here Without You. Apa kabar Mika? Selamat malam buat Mika. Terima kasih Mika udah sempat bergabung. Lagu favoritnya udah saya play. Thank you banget. Oke, gimana Ko Surya? Sudah sediain kopi malam ini? Tadi sampai rumah jam 8 malam Ko Surya. Nusa Dua macet banget. Mana mau masuk ke perumahan harus putar arah. Belum lagi katanya macet karena antri bensin. Jadi yang gak ngantri bensin ini juga kena macetnya. Iya benar banget Mika. Sabar dulu ya. Mudah-mudahan cepat pulih lagi kondisinya. Pengen gak ada macet-macet lagi dah. Terima kasih buat Anda yang lain juga sahabat Pinguin FM yang masih setia banget di Nuansa Malam. Masih bareng Surya Winata. Saya mau sapa dulu apa kabarnya untuk yang ada di sosial media nih. Oke, terima kasih dulu buat Dede Mahes, apa kabar yang ada di seputaran Angan Take ya. Thank you banget buat Tumiar Idawati. Ada Ikutot Ari Sugina Dinastre, terima kasih udah sempat bergabung. Ida Bagus Widiantara juga selamat malam. Made Hendra Saputra juga thank you banget. Ada Dewa Boncu di Ubud, Igede Sudane. Malam juga buat Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud. Pak Nyoman Landung dari Panasan Klungkung. Ada Nova juga, Bobo juga terima kasih banget. Terima kasih juga buat Oko Mulyarte. Ada Fauziah ya, juga ada Amir Udin. Terima kasih udah menyapa saya. Ini ada Bu Guru kita juga, apa kabar Juni? Halo Juni, terima kasih udah sempat bergabung. Salam buat Bitunati, salam buat Ode, salam juga buat Dude Dangin. Dia pengen dengerin Right Now dari miliknya One Direction. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Makasih Uya. Terima kasih juga buat Putu Stone, gimana kabar? Dari seputaran yang batu juga udah menyapa. Thank you banget ya buat Mika juga, kemudian Mama Cesia, terima kasih. Kadek di Kediri ya, selamat malam dek. Terima kasih lagunya udah di play ya, tadi dia request Robbie Williams dengan Feel. Kemudian ada Mama Yuna juga selamat malam. Charlie Put dengan Home-nya juga sudah nyanyi dia. Thank you banget buat Mbak Dian Kusuma. Selamat malam Mbak Dian. Pengen dengerin Mausi Raya bersama Steve Aoki. I love it when you cry. Kemudian ada Amin Mimbar selamat malam. AJ McLean dengan Into Your Heart-nya juga sudah. Bu Nana di Patinambi selamat malam Bu Nana. Terima kasih banget buat Bu Nana. Morgan Wallen dengan What I Want. Itu bareng sama Take McCray ya. Kemudian terima kasih juga buat Indra di Ketewel. Selamat malam, Dra. Rio Laskar, bareng sama Andi Rianto. Sumpah mati, udah ya. Ada Bagus Bayu juga, terima kasih. Selamat malam. Lagunya tadi, Peggy Go dengan Woman, udah saya play. Ayesha Gita juga, selamat malam. Yang pengen dengerin The Weeknd yang mana aja. Harty juga, terima kasih banget. Selamat malam ya, Harty. John Michael Howell, bareng sama Jake. Dan Zack dengan A Thousand Year. Yes. Di WhatsApp udah saya sapa ulang lagi semua, thank you banget. Iya katanya, oh Harty katanya masih lembur dia. Wih, dari kemarin nih lembur terus nih. Oke, jaga kesehatan ya buat Harty, terima kasih banget masih stay tune terus. Terima kasih juga buat Abdul di Telegram juga udah menyapa. Iya, Abdul pengen dengerin lagunya Wisnu Santika juga Tiara Andini dengan Sumpah Percuma. Semangat siaran buat Ko Uya sampai jam 12 nanti. Terima kasih buat Abdul. Rian Putra juga thank you banget Rian. Selamat malam. Ikro dari miliknya Raim Laode. Sudah nyanyi ya. Terima kasih banget Rian Putra. Yang lain sahabat Pinguin FM yang masih mau nemenin saya, yang masih mau request lagu lagi itu masih boleh banget. Kita masih ada waktu 2 jam jadi langsung aja ya di 0811-393-494. Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jonah Marais, ini dia. Slow motion.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat. Radio Penguin.
0: Fresh single on Penguin.

Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada Sabtu Oktober lalu. Penulisan materi lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adele pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tour konser Take That mendatang. Wah, panas banget ya. Bawaannya jadi pengen minum jus. Baiklah, saya mau bikin jus sekalian bikinin buat anak juga deh.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still, yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G.

Roman Pimps. Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Sahabat Pingin FM, menjaga hubungan gak selalu dengan cara yang rumit. Aktivitas sederhana, bahkan cuma sekedar menonton konser bersama pasangan, itu bisa menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan. Suasana konser yang penuh gembira bisa menciptakan pengalaman yang gak terlupakan. Iya, musik memiliki kekuatan untuk menyatukan perasaan cinta yang lebih dalam. Saat pasangan menikmati lagu favorit bersama, mereka akan berbagi tawa, haru, bahkan nostalgia yang memperkuat rasa saling memiliki. Momen-momen ini menjadi ruang untuk saling memahami tanpa harus banyak bicara. Nah, dalam studi Personality and Social Psychology Bulletin ini menyebutkan bahwa menonton konser secara langsung dapat meningkatkan kebahagiaan pasangan. Ketika pasangan merasakan euforia bersama, tubuh mereka akan melepaskan hormon dopamin yang akan memperkuat rasa bahagia. Inilah mengapa konser menjadi salah satu cara yang dapat menyenangkan bagi pasangan. Menonton konser bersama bukan hanya soal menikmati musik, tetapi juga tentang berbagi momen menyenangkan. Suasana yang penuh energi, pasangan juga bisa saling terhubung secara lebih mendalam. Aktivitas ini akan menjadi ruang untuk memperkuat ikatan cinta melalui lagu yang Anda sukai dengan pasangan.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru arahkan. Radio Penguin.
0: Fresh single on Penguin FM.

Stefan Pasaribu dan Andi Rianto berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini rupanya mewujudkan impian Stefan untuk bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Andi Rianto. Stefan Pasaribu mengatakan proses kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari label yang menaunginya, Musica Studios. Stefan berharap pesan yang dia bawa dalam lagu Siapa Yang Tahan bisa diterima oleh para pendengar.

0: Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp This Intermedia Age.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Love resmi merilis lagu terbaru Catastrophe pada 2 Oktober. Lagu ini hadir sebagai soundtrack resmi untuk film animasi komputer terbaru Cat in the Hat yang diadaptasi dari buku klasik karya Dr. Seuss. Peluncuran lagu ini turut dilengkapi dengan video musik yang memperlihatkan Hilary Duff masuk ke dalam dunia warna-warni khas dari Dr. Seuss. Lagu Catastrophe digarap langsung melalui kolaborasi Hilary Duff bersama sang suami Matthew Comer.

Pingin FM, your sweet music station, Grow With Love. Ini dia Dewa dengan dua sejolinya, sahabat Pingin FM. Kita masih di Nuansa Malam, masih ada Surya Winata. Terima kasih buat Okta. Selamat malam Okta, gimana kabar Okta di Denpasar? Little Mix dengan Secret Love Song, sudah nyanyi. Salamnya buat kakak penyiar aja, selamat siaran sampai selesai. Sukses selalu dan terima kasih. Terima kasih buat Okta yang ada di Denpasar. Terima kasih juga untuk Anda yang lain, sahabat Pingin FM. Masih ada 1 jam lagi, saya masih akan play lagu-lagu keren buat Anda. Atau misalnya Anda mau bantu saya ngisi playlist lagi, juga boleh. Di 0811-393-494, boleh juga di semua sosial media Pinguin FM Bali. Satu lagu dari Louis Capaldi, ini dia, Pointless. Bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.
1: Fresh single on Penguin Alpha.

panjang berkarya di industri musik Indonesia, Kevin Aprilio akhirnya menghadirkan single perdana berjudul Berharap. Dalam karya ini, Kevin berkolaborasi dengan vokalis Fairytale, Widi Fairytale. Mengusung genre pop, Berharap memadukan melodi emosional, lirik yang menyentuh, serta aransemen musik yang membawa pendengar ke dalam suasana penuh harapan dan kerinduan.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pink FM, your sweet music station. Grow with love. Ini dia Lauren dengan Is It Love. Gak terasa sahabat Pink FM, saya sudah temani Anda 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya masih balik lagi besok, tapi kita ketemunya di Office Hour sesi yang kedua. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pink FM. Selanda lelah dengan hari Senin yang lumayan agak dar-der-dor. Oke, saya Surya Winata pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

Pembina FM, your sweet music station, grow with love. Ketawa gak sih Anda? Ketawa dong please ya. Karena hari ini ada Ade Yulia yang akan nemenin sahabat Pembina FM. Kenapa suara aku gede banget di sini? Jadi buat yang penasaran seperti apa keseruan aku sampai jam 10, temenin dong sampai jam 10 please banget nih. Karena the real hari ini ada sendiri aja, Wibi lagi sakit, doain Wibi ya biar cepet sembuh sahabat Pingin FM. Yang udah nyapa, yang udah ngepe-ngepe dari tadi, ada Mbak Ira, ada Tude, ada Mbak Harti, terus ada Mika, Mbak Ratna thank you juga. PPN Ade yuk, ngobrol sama Ade ya. Sekarang kita dengerin lagu dulu, ntar Ade nongol lagi.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Adrian Halif, 2001 kali. Aku mau minta maaf 2001 kali. Kira-kira aku dikasih waktu gak untuk 2002 kali nyapa sahabat pengen FM. Asik. Der bang. Bentar ya, aku cari kerecekan aku dulu. Yeay. Bayangkanlah sahabat pengen FM 4 jam ke depan Anda akan bersama saya seorang. Jadi tolong isi lagu-lagunya, please. I need your help. Tolonglah. Tapi hari ini kalau kita ngomongin jalanan itu rame banget sahabat pengen FM, iya gak sih? Ramenya tuh gak rame apa? Rame ngantri BBM. Berasa banget ngantri BBMnya kayak jauh banget ya. Tadi tuh ada ngelewatin 2 pompa bensin, 2 apa 3 ya? 3 deh kayaknya. Yang pertama itu di daerah Kerenang kan. Buset, antriannya panjang banget sampai ke bengkel itu loh. Sampai ke bengkel, sampai ke lampu merah gitu pokoknya antrian motor nyari bensin. Terus tadi juga lewat di Jalan Maruti. Wah, sampai ke jalan pokoknya sepanjang Maruti sebelumnya ini kuburan, itu udah antriannya panjang banget dan itu di jam 5:30. Oke. Okay? Dan Ade mau klarifikasi dulu, Ade tadi datang jam 6 kurang ya. Jadi kayak Ade tuh gak terlambat sebenarnya, cuma ada something trouble aja di sini. Jadi kayak Ade harus berusaha. Tapi Ade mau say thank you buat Bang Wi sama Kak Bram yang udah bantuin Ade dari tadi. Kalau kata Wibi, kamu udah sendiri kena zong lagi. Iya lagi, ih gimana dongnya. Tapi emang yang namanya kita kalau misalnya lagi bersemangat untuk melakukan sesuatu gitu ya, tapi ternyata lupa isi bensin gitu kan. Nah sekarang di indis, bukan indis ekonomi ya, tapi indis situation. Bagaimana cara Anda atau trik Anda atau strategi Anda untuk mengisi bahan bakar? Ada gak sih di antara kalian yang udah menjadi korban mengantri BBM? Coba joinan sama Ade yuk, joinan di Minivote Ade 0811-393-494. Instagram fanpage juga bisa di @penguinfmbali, di X juga bisa @radiopenguinfm, TikTok @penguinfmbali, kemudian bisa streaming juga di live.radiopenguinfm.com ya. Kita ngobrol-ngobrol hari ini, Ade pengen tahu bagaimana situasi Anda ketika bensin sudah mulai langka, sahabat Penguin FM. Apakah Anda adalah korban yang ikut mengantri di sana, atau Anda udah punya strategi nih biar nantinya tidak usah yang namanya mengantri sampai panjang? Coba kasih tahu Ade ya. Ada Adrian udah nyapa Ade, hai. Lagunya ntar ada siapin Mika, Gus Bawo, Pagi, Mbak Wiwin, Indra Baginda, Mbak Ayin, Mama Cesya. BBM amankah sahabat pagi ini? Tuh kan ada yang nanya kan. Ayo coba ngobrol sama Ade sekalian, kasih tahu juga ya seperti apa in this situation cara Anda untuk bisa mendapatkan bensin juga. Apakah Anda sudah memiliki saat-saat tertentu, pagi, subuh aku mau beli bensin, siang aja jam-jam tidak rawan gitu kan. Jam berapa sih yang gak rawan? Jam 2 kali ya? Apa jam 10 kali ya? Coba kasih tahu Ade yuk. 0811-393-494. Cepetan joinan sekalian, request lagu please. Bantu Ade untuk mengisi yang namanya tempat kita untuk mendengarkan lagu gitu kan ya. Coba kasih tahu Ade supaya nanti bisa dibantu juga lagunya apa aja yang mau keluar gitu. Nah ini aja tadi udah salah klik saya kan. Coba yuk kasih tahu Ade requestan lagu Anda 0811-393-494.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Charlie Puth sama Hutada Hikaru with the home special buat yang udah request tadi. Mbak Ratna gak sih yang request? Mbak Ratna, bener gak sih? Iya dong. Iya dong, iya dong, iya dong. Tapi emang hari ini kalau kita pengen pulang ke rumah, apalagi yang masih jalan kerja gitu kan, ya udah hati-hati di jalan. Celah shift malamnya sampai jam segini banget gitu, ya udah. Jangan lupa lihat yang namanya bar bensin Anda ya. Kenapa begitu? Karena benar-benar sekarang kayaknya pertanyaan wajib tidak hanya untuk pasangan ya, untuk keluarga sekarang tuh adalah udah isi bensin? Ya nggak sih, sahabat Tingin FM? Udah kayak gitu nggak sih, kayak gimana bensin motor, bensin mobil aman? Udah masih ada? Karena sebegitunya sekarang kita mau mencari bensin, ya kan? Makanya nih buat sahabat Pingin FM yang mau joinan sama Ade boleh banget di WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Coba cari tahu bagaimana cara atau strategi Anda untuk mengisi bensin gitu ya. Sekalian joinan, request lagu juga, sama kasih tahu ya. Setelah Anda mencari tahu, oh ternyata strategi yang bagus buat aku mencari bensin itu adalah jam 5 pagi gitu kan. Ayo coba kasih tahu Ade. Sekalian juga ngobrol sama Ade, Anda menjadi ini gak? Menjadi korban menunggu bensin gak sih di pompa bensin? Bagaimana pengalaman Anda? Udah ngobrol sama Ade, pokoknya kita seputaran bensin aja. Karena benar-benar ngerasa banget ya gak sih, kita ketika antri itu benar-benar yang wow, panjang ya. Dan pertanyaan wajib sekarang ya itu, udah isi bensin? Bagaimana bensinnya? Aman? Misal pakai jauh? Ayo kasih tahu Ade 0811 393 494. Sekalian kita sekarang saatnya untuk update dulu cuaca seperti apa barengan sama Wunce. Weather forecast. Weather forecast. Weather forecast kita di hari ini seperti apa? Ade udah ngobrol, sekarang teman Ade tuh cuma Wunce karena Wibi lagi sakit, sedih banget. Gak bisa kerencangan sama Wunce, Wunce-nya gak nyaut. Makanya Anda harus nyaut bareng sama Ade. Oke, sahabat Pingin FM, untuk cuaca di hari ini akan berawan aja. Suhu di 25 sampai 32 derajat Celcius, rata-rata di 26 derajat Celcius. Kemudian tidak ada kemungkinan hujan. Dan kecepatan angin agak kencang ya, 15 sampai 30 km per jam, UV indeksnya 11 di siang hari. Jadi tetap ingat pakai sunscreen, tidak hanya sunscreen di area wajah, kalau bisa hand body lotionnya itu juga pakai yang ada untuk anti UV. Oke, jadi semuanya disiapkan dengan baik. Semoga hari ini yang buru-buru pagi-pagi perjalanannya dilancarkan. Terus jangan lupa juga untuk selalu minum air biar terhidrasi ya, sahabat Pingin FM. Jangan sampai Anda tidak terhidrasi, nantinya jadinya cepat sakit. Karena di musim-musim seperti ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi jaga kesehatan.

Bring It On dari Michael Learns to Rock. Buat yang sudah request lagu ini dari tadi pagi, udah diputerin ya. Semoga happy. Asoy, seru banget dengerin lagu-lagu lama. Kalau Ade sih juga ya, walaupun yang menjadi PR-nya Ade adalah Ade gak pernah inget yang namanya judul lagu. Kayak judulnya apa ya? Kayak Wibi judulnya apa? Gitu. Karena gak pernah hafal. Jadi ya maafkan sahabat Pingin FM. Jangan sampai ada yang tiba-tiba nanya, lagu apa tuh ya deh yang nada-nada-nada ngasih nada tuh, jangan-jangan, please. Please itu kayak di luar yang namanya kemampuan saya ya. Walaupun saya sering di luar, tapi itu bukan kemampuan saya. Oke, boleh yang mau nemenin Ade, kita masuk ke sesi request sahabat Pingin FM. Silakan request ke 0811 393 494. Jadi silakan kasih tahu ke Ade, sekalian juga yuk ikutan mini vote kita. Dan ini juga akan Ade sambung sampai dengan topik nanti. Apakah Anda sudah menjadi korban yang mengantri pompa bensin? Coba kasih tahu 0811 393 494, iya atau enggak. Kalau iya gimana pengalamannya? Terus kalian juga boleh kasih tahu strateginya nih, biar sahabat Pingin FM siapa tahu ada yang mau ngisi bensin juga kan, biar bisa tidak mengantri lama tapi dapat BBM. Dan satu lagi deh, ini karena banyak banget juga yang udah ngelaporin gimana keadaan di seputaran pompa bensin yang ada di rumah dari sahabat Pingin FM. Boleh kasih tahu ke Ade juga 0811 393 494. Tadi udah ada yang masuk dari pagi banget, Ade sahabat.

Hat dia. Dia sedang bergelumung bergemulung berge apa sih? Intinya tuh kayak kan enggak ada partner susah nih. Enggak ada yang bisa meluruskan nih. Bergumul. Ah, itu dia. Bergumul dengan selimut tetangga dia ya. Kita biarin aja dia bergumul dengan selimut tetangga. Mbak Wiwin minta lagunya Aduh Pandang Rizky Febian. Oke, ntar Ade siapin. Terus juga tadi ada yang udah request juga, Adrian, selamat pagi, Great Expectation dong, Shina Spyro, ada dong. Salam super Digidau, Digidau wadidau, buat kalian berdua, gimana sih nadanya? Digidau wadidau itu kayak happening banget ya. Coba ntar ada inget-inget lagi ya. I'm not Digidau buat kamu yang wadidau, ya gitu-gitu deh, pokoknya ntar ada lihat di TikTok. Yang ingat mau ngasih link TikTok juga boleh kasih Kak Ade, ntar Ade coba lihat ya. Terus yuk, ada baca lagi, ada baca lagi, ada baca lagi. Tadi ada Adrian udah. Terus pagi buat Today. Today mau lagunya Peter Pan. Ada siapin yang lain Peter Pan-nya ya, atau enggak yang Noah ada puterin. Oke. Ditunggu aja. Terima kasih. Terus ada Abdul. Enggak, harusnya jam 6. Ada tuh jam 6 kurang 15 tuh udah sampai sini, cuma error. Jadi ada agak lama, maaf ya. Kan saya pegawai training soalnya. Jadi maaf aja nih. GWS Om Teguh, ya kita doain Om Teguh cepat sembuh ya. Lagunya adalah Enin LE, terade siapin. Strategiku saat BBM langka sebenarnya simpel aja. Ketika BBM ready, beli full tank dan enggak keluar rumah. Wih, mantap nih. Kalau enggak penting-penting banget, biar bensinnya enggak cepat habis. Strategi ini kujalankan udah sebulan lebih dikarenakan BBM di Jember udah langka. Oh, di Jember malah udah langka ya. Oke, kalau begitu terima kasih loh. Untuk ininya, untuk tipsnya untuk kita yang ada di Bali, karena kita baru banget nih beberapa hari terakhir ini. Nah itu dia tuh yang benar tuh, beberapa hari terakhir ini tuh pada sulit. Adi juga sampai deg-degan padahal masih isi setengah tank kan. Cuma kayak daripada, terus semua orang kayak udah ingetin, udah isi bensin belum, udah isi bensin, ya udah deh Adi beli aja kayak gitu. Yang lain gimana sahabat pengen FM, ngobrol sama Adi yuk. 0811 393 494. Abah Wesel bilang selamat pagi Ade, selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Bahagia, lancar rezekinya, sukses selalu. Sama-sama Abah Wesel ya. Mika Angelo. Bukan, ini Edo Marvel atau Mika yang sekarang maunya dipanggil Mika aja. Jatuh no. Kerecehanku jatuh. Oke, tarda diambil kerecehan. Ini buat Mika. Apa-apaan ini, kata Mika. Berasa dengerin berita kalau Ade doang yang siaran. Iya no. Tenang, aku akan ngebanyol ya. Aku akan ngebanyol dengan caraku sendiri. Semoga banyolanku tetap lucu ya walaupun aku sendiri. Udah, nangisnya capek. Gak ada teman soalnya, udah ngapain dah nangis ya. Mika, mau Adera lebih indah, oke. Hari ini Barbie cosplay jadi cewek mandiri dulu ya. Iya, kan aku harusnya bisa bersandar ya. Sumpah deh, tak kira Wibi lagi dapat jadwal war bensin lagi. Gak, dia lagi sakit ya. Aduh, di tengah krisis bensin begini mah harus pintar-pintar strategi deh. Tapi bersyukur banget, pas aku mau isi tuh ada aja momen dapat antrian yang gak parah-parah banget. Makanya sekarang aku punya prinsip, nemu pom bensin sepi, sikat. Walaupun indikator masih ada 4 strip, tetap bikin full tank. Setuju banget sama Mika, sama. Ada juga gitu, walaupun masih ada setengah tank, isi aja dulu. Daripada nunggu bensin kedip-kedip, terus kudu pasrah nganti sejam. Big no, gak sanggup aku tuh. Lah wong, kemarin aja aku pulang kantor jam 5:30, baru mendarat di rumah jam 8 malam, bayangin. Nusa Dua macetnya gak ada obat. Udah karena, bukan karena kecelakaan atau apa, tapi murni gara-gara ekor antrian bensin tumpah ke jalan raya. Yang gak ikut antri pun auto ketiban apesnya, iya setuju. Padahal rumahku udah deket banget keluar tol Nusa Dua, tapi karena posisi di seberang, kudu muter balik. Dan di tengah lautan macet itu zong banget. Iya no, kayak... Kita juga menjadi korban bagi yang tidak mengantri ya. Terus ada juga yang udah join, Mbak Ratna. Tadi home-nya udah Ade puter, Charlie Put. Terus juga sudah didengarkan bersama ya. Ada kabar dari Wibi Balam ya. Wibi masih sakit, tapi GWS buat Wibi. Terima kasih Mbak Ratna, ikutan mini vote. Strategi dan habit di aku, kendaraan selalu diisi full. Terus belum sampai kehabisan udah diisi lagi. Beli aja pas gak kepepet. So pas chaos-chaosnya BBM belakangan ini, syukurnya mobil dan motor di rumah aman, full tank, jadi gak ikut antri. Oke, bisa dicoba ya. Terus ada Mama Cesya, dia bilang selamat pagi, salam sehat, kuat, kaya raya, kota semuanya, amin.
Oke, terus juga BBM aman sahabat pagi ini. Ade syukurnya aman, tapi jalanan sih tumpah.

Wah ya, masih ngantri ya. Semoga yang ngantri di jalanan tetap semangat. Jangan lupa bawa air ya. Kalau bisa sambil bawa bekal deh, kayaknya tuh panjang banget antriannya. NPD, sempurnanya aku. Oh, terima kasih, aku emang sempurna sih. Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku pakai agak nada mendesah ya, agak bingung saya juga ya. Tumben lo saya request. Iya Mama Cesya, tumben banget kamu request. Kalau gitu aku akan naikkan lagu kamu ya Mama Cesya ya. Mana lagunya NPD ini ya? Bentar, oke. Sudah aku ready-kan dulu lagunya NPD. Buat yang lain yang belum request, ayo kasih tahu ada 0811-393-494. Mama Cesya bilang aku pulkam nanti deh, takutnya pulang bisa tapi balik Denpasar gak bisa. Nah itu PR-nya coy, gimana caranya biar bisa pulang tapi dengan bensin yang tetap utuh ya. Kayaknya harus panggil Laga Indosiar deh kalau kayak gitu. Oke, thank you udah joinan sama Cesya. Jun Ajun, kondisi sekarang pom bensin di belakang rumah Kadek Ayuni. Wih, antre panjang bos. Kalian satu komplek ya tinggalnya ya? Celah, komplek banget gak tuh? Mau Dek Ayuni disalamin sama Jun Ajun, lagi dengerin gak sih? Udah jalan belum sih mode Ayu nih jam segini? Eh buset, ada lagi dikirimin video sahabat Pingin FM ya. Ini ada lagi lihat videonya, benar-benar panjang. Itu kayaknya lebih dari 1 kilo deh orang yang ngantri. Dalam artian 1 kilometer tuh loh panjangnya tuh udah jauh banget, jauh. Literally jauh banget. Jadi yang ngantri luar biasa. Semangat buat para pengantri bensin. Semoga tidak lama-lama ya. Bawa mau lagunya adalah Bernadia, kita buat menyenangkan, buat Ade sehat selalu, buat Wibi semoga cepat sembuh. Terima kasih. Fenomena antri BBM panjang banget di mana-mana, Jalan Hayam Moruk juga kemarin in this situation ya. Kalau misal bensin udah mulai langka, sorenya jam 5 sore udah mulai isi setiap bensin biar aman dan lancar katanya. Dia adalah korban antrean panjang BBM. Sedih pas di SPBU Krenang. Iya tadi SPBU Krenang rame banget, Gus Bowo, macet, panjang antriannya. Semangat ya buat para pencari bensin, oke. Terus ada juga ini siapa yang menyapa Ade, namanya adalah Mbak Utami cantikku. Wibi GWS, terima kasih. Minta lagu Teh Hijau, oke. Gak ikut mini food karena pakai mobil listrik. Suhu. Izin Suhu. Entikan guru, entikan. Luar biasa sekali sahabat pengen ayam aku guru. Mantap. Siap Mbak Utami. Agak sedikit ini ya. Mobil listrik ya, mantap. Aku bapak ya pakai mobil bensin kan. Tutu. Mau something new. DJ Xwell Eng Rosso. Oke ntar ya, Ade coba cariin ya. GWS buat Kak Wibi, terima kasih. Sinti E kamu nyapa aku aja. Oh, sweet banget sih kamu. Lu request lagu apa? Aku mau nge-save stikermu no, tapi aku siaran sendiri. Ntar dah aku save dah. Kamu tuh stikernya lucu-lucu semua. Mbak Ayin, Bring It On-nya udah ya. Semoga mendengarkan dan happy. Terus ada juga Mbak Tinita, selamat pagi. Peggy ku ntar ada siapin. Budayu Asriani, oke ntar ada siapin juga untuk lagunya. Lagunya The Click 5, Happy Birthday. Buat siapa nih? Oh, My Little Prince.

0: Mantap gak sih nyanyian aku tuh kayak yang menggelegar kawan. Itu aja, wish you all the best, I love you. Wibi lagi sakit, dia ya, tolong didoakan. Semalam putrinya Budayu katanya ngantri lama banget sampai telat pulang kerja. Wibi get well soon, terima kasih. Oke, untuk mendapatkan setetes bensin gak tuh? Mbak Ira juga melaporkan sahabat Pingin FM. Ini tadi requestnya Save the Tears ya, Ade siapin ya. Cepat sembuh buat Wibi, buat Ade, semangat, terima kasih. Kalau aku dari sebelum ada antrian panjang di pompa bensin ataupun antrian panjang seperti sekarang, aku selalu beli bensin ketika baru turun 2-3 bar, langsung aku cari pompa bensin yang memang saat itu aku lewati. Begitu ada, langsung aku beli ya. Save your tears, ntar Ade siapin. Antrian pompa bensin Cok Agung Tresna, bukan lagi, ini mengular banget sahabat Pingin FM. Kemudian ada juga antrean panjang di Puputan dari Simpang Plaza Renon, itu juga udah mengular antreannya. Pompa bensin Ayam Muruk lebih gila lagi antreannya, udah mulai dari Will Fitness Ayam Muruk itu sampai pompa bensin Ayam Muruk. Mantap. Bener kata adik, pagi-pagi udah rame aja jalan di mana-mana, tapi bukan jalan karena macet orang pada antre beli bensin. Iya, di pompa bensin sampai tumpah ke jalan menutupi jalan raya. Iya loh. Aku kena macet katanya nih, kena macetnya di pompa bensin depan Bintang Supermarket, padahal antri bensin gara-gara antrian motor dan mobil yang antri beli bensin. Oke, kalau begitu semangat buat yang mengantri, terus juga buat yang lainnya yang mau joinan sama Ade, boleh ke 0811 393 494, kasih tahu Ade mau request lagu apa sekalian. Bagaimana pengalaman Anda mengantri bensin? Kemudian apakah ada tips and trick? Siapa tahu Anda tahu, di daerah Pesanggaran aja, gila, itu Pesanggaran bisa kok beli bensin. Kemarin juga ada tuh yang happening di thread, ayo warga Denpasar gitu kan, yang lagi cari bensin kalau emang lagi penuh banget di Denpasar Badung, datang aja ke Jembrane gitu. Suatu ide yang sangat luar biasa. Saya sangat salut kepada warga thread ya. Tapi yang ini saya salut sama Mama Cesia, karena dia request lagu, tumben-tumbenan dia request lagu NPD Sempurnanya Aku. Ada puterin deh buat Mama Cesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

Aku juga sempurna kok, ya gak sih? Walaupun aku sendiri ya. Tapi ini ada info dari Mode Ayuni juga buat Kak Jun, semangat. Coba nanti di jam 12 siang katanya pas panas-panasan tuh loh, kesana antri ambil pertama. Enggak deh, antri terlalu panjang. Jam 12 siang banget no, kayak wow. Harus banget gitu kan di saat matahari bersinar terang gitu. Tapi gak apa-apa, thank you Mode Ayuni. Mode Ayuni tadi minta lagunya adalah Padi Sobat, ntar ada cariin ya. Terus juga perlu ikutan topping? Gak perlu lah. Lihat ya adekmu nih sendiri nih tahu kayak wah, tolong bantu aku gitu. Tapi ini kalau mau sendiri ataupun berpasangan ataupun berkeluarga, wah ini mah jawabannya pas banget kalau kita mau refreshing ke Ubud. Toya Ubud ini punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Mau staycation, Dakyong Unique Lodge juga siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, udah termasuk sarapan loh. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang udah adem, terus juga termasuk sarapan minimal dua orang. Untuk harga dan detail, hubungi 0811-3831-2503. Kalau mau cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud juga jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, udah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor ataupun family gathering minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, harga hemat, hanya di mana? Hanya di Toya Ubud.

Ah, masa sih? Apa sih yang perlu jawaban? Apakah perlu jawaban aku sayang kamu juga? Asik. Ah, cinta-cintaan semangat banget ya aku. Ah, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Oh, I love you too. Aduh, jiwa-jiwa jomblo ini mulai meronta-ronta ya. Tapi kalau yang ini pas banget ada kabar seru buat sahabat pengguna FM ya. Buat pengguna Tring by Pegadaian, yuk rayakan Tring Versary dengan banyak promo dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan selama periode promo. Banyakin transaksi lewat Tring by Pegadaian karena sampai dengan tanggal 23 Oktober, ini akan ada banyak benefit dari registrasi dan pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian. Ajak lebih banyak teman di tanggal 13 Oktober karena akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat. Ah, 1,5 nih di sini nih. Periode 24 sampai 31 Oktober ya. Banyakin cicil tabungan emas, gadai tabungan emas dan deposito emas untuk bisa mendapatkan special treat dan benefit menarik di Tringversary. Jangan lupa ajak keluarga dan putra-putri tercinta ke Festival Tring tanggal 21 sampai 25 Oktober 2026 di Trans Studio Mall Bali karena akan ada Tring Charm Walk, Tring Sing, Shine, terus ada juga Tring Color Fun, Tring Little Star dan Tring Little Runway dengan banyak hadiah yang sangat menarik. Akan ada bazar lelang emas juga, cuci emas gratis, musik and dance performance, talk show, Tring Corner, dan lomba dengan games yang menarik juga. Info lanjut, langsung di follow aja at Pegadaian, Kanwil Denpasar, WhatsAppnya di 0812-3921-2131. Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian. Urusan emas jadi lebih cepat dan mudah. Mulai dari mana? Ayo, mulai dari mana?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Shopping Guide.
1: Pink FM, your sweet music station. Dinda Amela menyapa Anda yang lagi butuh referensi item fashion terkini di Shopping Guide. Anda pasti pernah mendengar Trader Joe's dong? Dikutip dari wallypop.detik.com, Trader Joe's dikenal sebagai jaringan supermarket populer di Amerika Serikat. Namun belakangan, supermarket ini tidak hanya menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, tetapi juga trendsetter di dunia fashion. Loh, kok bisa? Nah, itu karena tote bag Trader Joe's yang awalnya digunakan untuk membawa belanjaan, kini menjadi fashion statement. Banyak yang membeli tas tersebut karena alasan gaya. Uniknya, popularitas tasnya tidak hanya di Amerika, tapi mancanegara termasuk Indonesia. Gak sedikit loh yang memanfaatkan jasa titip demi memanfaatkan tas kanvas ikonik ini. Tas kanvas Trader Joe's dengan ukuran mini pertama kali viral pada tahun 2024. Sejak itu, supermarket tersebut beberapa kali merilis versi baru yang selalu disambut antusias, bahkan tak jarang menimbulkan kericuhan. Ketika muncul di situs belanja pre-love seperti eBay dan Depop, beberapa penjual memasang harga hingga $50,000 atau sekitar 889 juta rupiah. Sementara itu, harga dari reseller yang lebih masuk akal biasanya berada di kisaran 2 hingga 3 kali lipat dari harga retail. Selain berguna, tas ini juga memberikan kesenangan dan dianggap mampu merepresentasikan identitas pemakainya.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Deng, adik deng, deng, deng, deng, deng. Buat Mbak Tinita, semoga sempat dengerin dan ya happy denger lagunya ya. Ayo sekarang saatnya buat sahabat Pingin FM yang mau update jalanan juga bareng sama Ade, langsung ke 0811 393 494, karena kita mau cari tahu bagaimana sih kemacetan hari ini. Apakah karena antrian BBM atau emang macet aja lagi orang mau ke kerja, kantor, antar anak sekolah. Ayo jainan sama Ade yuk di traffic light kita sesaat lagi.
1: Traffic light.
0: Ada mau update dulu yuk jalanan di seputaran Bangsal seperti biasa ya, daerah Sempidi nih, di kemacetan terjadi di Mangusada Hospital itu, pokoknya seputaran jalan tersebut di Sempidi itu sampai ke arah Cokroaminoto itu padat banget sahabat Pingin FM ya. Kemudian ada beralih ke jalan Padang Luih rame lancar, Gatsu Barat sampai ke Gatsu Tengah rame lancar juga. Daerah Gatsu Timur itu juga ramai lancar, tapi ini ada kepadatan di Jalan Raya Batu Bulan, sahabat Pingin FM. Kayaknya ini dekatnya pompa bensin deh. Ini macet ya. Kemudian kita beralih ke daerah Sanur. Sanur juga ramai lancar, tidak begitu padat seperti biasanya. Kemudian ke Hang Tuah ramai banget. Hayamuruk padat, kita lihat di Kereneng. Padat sahabat Pingin FM. Berarti antrian bensin ya. Coagung Tresna tadi seperti info Mbak Ira, sama itu di dekatnya pompa bensin tuh macet banget mengular. Kemudian Jalan Raya Puputan yang dekatnya Stikom itu juga jalan raya yang ada pompa bensinnya macet banget. Terus ada lagi Mbak Kedek Yuni, dia melaporkan dari Taman Grie, pom bensin Taman Grie padat banget. Aduh, hati-hati di jalan Mbak Kedek Yuni dan semua yang ada di Nusa Dua ya. Ada beralih sedikit kita ke arah dari Sanur, kita ke Pesanggaran. Pesanggaran ramai lancar, tapi daerah Pulau Moyo sampai Ponogoro Sesetan menuju ke arah tol itu mulai macet sahabat Pingin FM, macet banget. Daerah Bypass Ngurah Rai sampai Pemogan itu juga ramai lancar. Kemudian Imam Bonjol sama ramai lancar. Daerah Sunset Road ramai lancar. Imam Bonjol ini di menuju Pulau Galang itu agak macet ya sahabat Pingin FM ya, lumayan padat. Kemudian kita coba beralih sedikit, tadi infonya dari Nusa Dua. Oh, tapi dari bandara sendiri, bandara macet banget sahabat Pingin FM. Di underpass itu macet banget. Menuju ke arah Nusa Dua macet. Di Uluwatu macet. Kemudian Nusa Dua, Banjar Mumbul, seputaran itu juga udah mulai macet. Daerah Siligita juga macet. Waduh, hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Ada lagi gak ya yang melaporkan? Anda coba cek dulu. Harus sabar banget tuh. Bayu Tami juga bilang macet banget nih di Bulu Indah. Harus sabar banget. Ya udah gak apa-apa, sabar aja ya. Hati-hati di jalan Bayu Tami ya. Mode juga, Mode Ayuni, hati-hati di jalan. Semua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Oke.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Aduh, masa sih lagi gak bisa jatuh cinta? Udahlah, setiap ada yang oke, coba kamu kedipin aja. Siapa tahu dia ngedip balik gitu kan. Tapi bukan berarti dia ngedip balik buat kamu ya. Bisa jadi itu dia ngedip baliknya karena emang kelilipan. Saja. Hey, sahabat Dengan FM, gimana hari ini? Sudah melewati berapa pompa bensin kah? Apakah tangki bensin Anda sudah terisi dengan full? Atau malah sekarang sudah mulai dakdikdukser nih melihat antrian yang tidak kunjung sepi ya, karena semakin hari semakin banyak yang mengantri. Ayo, iya dokter Tama, ada sendirian, Wibi lagi sakit. Kayak dia perlu konsultasi sama dokter Tama deh, biar cepat sembuh ya. Dia kemarin bilang, aku meriang, merindukan kasih sayang. Canda, dia sakit beneran. Iya, jadi ada sendiri, ayo request lagu dokter Tama. Karena kalau ade yang ini semua lagu Anda pasti masuk karena ade enggak tahu lagu. Jujur banget bukan? Anda tahu enggak sih sahabat Pengen FM apa yang menjadi dilemanya kalau siaran sendiri itu adalah ketika kita batuk tuh kita enggak bisa langsung batuk gitu loh, kayak harus naikin federnya dulu baru kita batuk. Tapi gak apa-apa, seru banget karena masih banyak yang belum ada bacain. Ada bacain dulu ya. Boleh request ke 0811 393 494. Sekalian joinan juga. Apa ada strategi khusus kah Anda ketika mengisi BBM in this situation ya, yang kita benar-benar gak tahu kenapa sampai BBM itu sulit banget kita dapet, kita harus sampai antri kayak gitu kan. Coba ngobrol sama Ade yuk, 0811 393 494. Sekalian juga ngobrol, Anda jadi korban gak? Udah jadi korban mengantri apa tidak? Ayo coba sini. Dokter Gungwi nyapa aku, HP aku jauh dokter, tunggu.